0: pada dua rakaat awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman membaca surah atau ayat Al-Quran yang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Sebelum ruku, teman-teman mengucap takbir dulu sambil mengangkat tangan. Lalu menundukkan badan dengan tangan bertumpu di lutut dan luruskan punggung. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak.
1: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi

0: bihamdih.
1: Setelah ruku, teman-teman melakukan itidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tuma'nina atau diam sejenak.
0: Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd.
1: Atau teman-teman bisa juga membaca seperti ini.
0: Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd.
1: Setelah itidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumanina atau diam sejenak.
0: Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
1: Setelah sujud, teman-teman membaca takbir lalu duduk istirosh seperti ini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله، بابا بابا دن إبو إبو يندم ليكن الله، الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufiq dan hidayah di pagi hari ini sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kini kita sedang berada di bulan yang mulia, yaitu salah satu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram ada empat: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketentuan Allah. Jadi yang menentukannya menjadi 12 bulan itu adalah Allah. Sejak kapan ini ditentukan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah menjelaskan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim,
Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di empat bulan ini. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, terutama para thullab, kalian atau kita semua sedang berada di bulan yang haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di empat bulan ini. Menzalimi diri artinya melakukan dosa-dosa. Dosa sepanjang tahun itu tidak boleh, haram. Namun di bulan ini, di empat bulan ini, ditekankan oleh Allah untuk tidak melakukan dosa-dosa. Dosa lidah, dosa tangan, ya, dosa secara umum jangan dilakukan sepanjang tahun, namun di bulan-bulan ini sangat-sangat ditekankan untuk kita tidak melakukan dosa-dosa. Allah melarang kita melakukan dosa, berarti Dia perintah kita untuk melakukan apa? Melakukan apa? Melakukan ketaatan. Ya, dilarang kita melakukan dosa-dosa, berarti kita diperintah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dan alhamdulillah, saat ini kita sedang melakukan ketaatan yang luar biasa, yaitu menuntut al-ilm syar'i. Ibadah atau ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa tidak boleh kita mengadakan perantara antara kita dengan Allah. Yang mau meminta, minta langsung kepada Allah, enggak usah melalui perantara-perantara. Mau minta rezeki, minta langsung kepada Allah. Mau minta kesehatan, minta langsung kepada Allah. Ya. Apa saja yang kita mau minta, minta langsung kepada Allah. Tidak usah melalui perantara-perantara. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka meminta melalui perantara. Apa yang jadi perantara mereka? Bisa jadi patung, bisa jadi pohon kayu, atau orang yang sudah mati. Apa alasannya? Mereka mengatakan, kita ini adalah orang yang kotor, banyak dosa-dosa. Sementara mereka ini adalah orang yang bersih.

Sementara mereka ini adalah orang yang bersih, orang yang dekat kepada Allah. Jadi kita minta kepada Allah melalui mereka. Ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Tidak boleh kita mengadakan perantara antara kita dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, Allah tidak mengatakan, mintalah kepadaku melalui ini, melalui ini, melalui ini. Tapi Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku tanpa perantara-perantara. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa syafa'ah itu milik Allah. Dia yang berhak mengizinkan si fulan atau fulan untuk meminta syafa'ah atau memberikan syafa'ah. Karena syafa'ah ini murni milik Allah, tidak dimiliki oleh siapapun juga. Jelas bapak-bapak? Jelas ini? Tertunda ini, jelas ini? Ulangi ke? Ulangi Malik? Tanda teduh ini? Jadi syafa'ah ini adalah milik Allah, hak Allah. Apa syafa'ah ini? Syafa'ah itu memintakan kebaikan untuk orang lain. Ini syafa'ah. Memintakan apa? Kebaikan untuk orang lain. Apa contohnya? Contohnya misalnya Ustaz Abdullah Hafizahullah, dia akan pecat salah seorang di antara anak pondok ini. Kemudian Ustaz, tolong kasih saya kesempatan. Tidak ada, kamu harus dipecat karena kamu nakal. Dia sendirian. Datanglah kepada saya, Ustaz, tolong bantu saya supaya saya jangan dipecat oleh Ustaz Abdullah. Lalu saya datang kepada Ustaz Abdullah Hafizahullah Ta'ala, dan saya katakan, Ustaz Abdullah, kasihlah dia kesempatan anak ini lagi sekali. Dikasih dia kesempatan. Ini arahnya apa? Ini namanya syafa'ah. Jelas ini? Jadi syafa'ah itu kita memintakan kebaikan untuk orang lain atau menjauhkan kejelekan dari orang lain. Syafa'ah itu milik Allah, hak Allah. Dan tidak ada orang yang boleh memintakan syafa'ah untuk orang lain kecuali dengan izin dari Allah. Kedua, Allah ridha kepada orang yang akan dimintakan syafa'ah. Jelas ini bapak-bapak? Jelas ini? Jadi syarat, jadi syafa'ah itu berapa syaratnya? Dua syaratnya syafa'ah itu. Apa syarat yang pertama? Allah mengizinkan seseorang untuk memintakan orang lain syafa'ah. Yang kedua apa? Allah ridha kepada orang yang akan dimintakan syafa'ah. Ya. Jelas ibu-ibu? Ketunda ini ibu-ibu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha kecuali

0: kepada orang-orang yang bertauhid. Seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi memintakan syafa'ah untuk Abu Jahal, kira-kira syafa'ah ini diterima atau tidak? Hah? Diterima atau tidak? Diterima? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena orang yang dimintakan syafa'ah itu orang yang tidak diridhai oleh Allah. Yang boleh dimintakan syafa'ah adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Orang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang bertauhid. Kalau orang tidak bertauhid, tidak diridhai oleh Allah, maka tidak boleh kita memintakannya syafa'ah. Ada orang bertauhid, dia bertauhid dengan ini, akidahnya bagus, lagu ikiran gawe dosa, luwe dosana, sehingga Allah memutuskan dia masuk neraka karena dia luwe dosana. Kira-kira Nabi boleh memintakannya syafa'ah atau tidak? Boleh. Kenapa? Bertauhid bukan bertobat. Karena dia bertauhid. Ya. Faham kira-kira ini? Nah. Jadi syafa'ah itu milik Allah. Ya, murni milik Allah. Raja, nabi, malaikat, apapun itu, dia tidak boleh meminta syafa'ah kecuali jika diizinkan oleh Allah. Kedua, yang dimintakan syafa'ah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah. Kemudian bagaimana seseorang, Nabi kita sudah mati sekarang, sudah meninggal dunia, bagaimana kita meminta syafa'ah kepadanya? Ya, boleh enggak kita minta syafa'ah kepada Nabi yang sudah mati? Kan ada boleh-boleh doang, apa dalil dah? Ini pertanyaannya, minta syafa'ah kepada Nabi yang sudah mati. Nah, ini tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Kita mengatakan, ya Allah, terimalah syafa'ah Nabimu untukku. Ini saya yang tengendeng ini. Hah? Allah, kita minta kepada Allah. Ya Allah, terimalah syafa'ah Nabimu untukku. Kapan Nabi memintakan kita syafa'ah? Hah? Di akhirat nanti. Ya. Orang yang sudah masuk neraka dengan syafa'ahnya Nabi, keluar dia. Orang yang sudah masuk surga, dinaikkan surganya karena syafa'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Tidak boleh kita mengatakan, wahai Rasulullah, mintakanlah aku syafa'ah di sisi Allah. Tidak boleh, karena Nabi sudah meninggal dunia. Tapi kita katakan, ya Allah, apa? Bagaimana? Ya Allah, jangan salah sebut, karena salah sebut ini syirik. Ya Allah, apa? Terimalah syafa'ah Nabimu untukku. Jadi kita minta kepada siapa ini? Allah. Kalau kita mengatakan, ya Rasulullah, mintakanlah aku syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita minta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau dia sudah mati tidak boleh. Tapi kalau dia masih hidup boleh apa enggak? Boleh. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Jadi yang sebelum ini selapu nasi burino adalah murajaah bagi kajian kita yang sudah lewat. Kita lanjutkan sekarang. Amma fil akhirah. Adapun di akhirat. Tadi kita katakan Nabi sudah meninggal dunia. Tidak boleh kita minta kepada Nabi. Tidak boleh kita mengatakan ya Rasulullah, mintakanlah aku syafa'ah di sisi Allah. Tidak boleh. Karena Nabi sudah mati. Amma fil akhirat. Adapun di akhirat. Kita semua akan dihidupkan. Nabi akan hidup. Kita juga akan dihidupkan. Maka di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi. Kita hidup di akhirat, Nabi juga hidup di akhirat. Fayas'alul khalqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a lahum 'inda rabbih li faslil qada. Ya. Adapun di akhirat, manusia-manusia akan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah. Saya ulangi lagi. Adapun di akhirat, manusia-manusia akan meminta syafa'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kanggu atau tidak kanggu? Yau. Kenapa diam bapak-bapak? Hah? Boleh apa tidak boleh ini? Kenapa dia boleh? Karena hidup dia Nabi sekarang ini. Yuk. Belum faham bapak-bapak? Faham ke ibu-ibu? Saya ulangi lagi. Ini muntasalak ini. Nyala itu. Muntasalak solat. Kita sujud sahwi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan langkah ini Nabi kita sudah meninggal dunia. Kira tahun sudah meninggal dunia 1400 tahun. Ya. Tidak boleh kita katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakanlah aku syafa'ah di sisi Allah. Ini kenapa dia tidur ini? Bangunkan dia. Ya Abdul Malik, selalu tidur Abdul Malik ini. Masya Allah. Jangan tidur Abdul Malik. Ini didengar kamu orang sama semua orang di seluruh dunia ini kamu tidur Abdul Malik. Jadi Nabi sudah meninggal dunia. Tidak boleh orang yang hidup minta kepada orang yang mati. Seandainya seseorang mengatakan ya Rasulullah, mintakanlah aku syafa'ah di sisi Allah, sementara Nabi telah mati ini, boleh ini? Tidak boleh, karena Nabi sudah meninggal dunia. Tapi kita katakan ya Allah, Allah, ya Allah, terimalah syafa'ah Nabimu untukku. Berarti saya yang tengendeng ini. Allah, Allah ini maha hidup. Ya, dia tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum, dia maha hidup. Nah, lagu jemaah tunole akhirat selapuk te ini kita akan hidup semua. Nabi akan hidup, kita juga akan hidup. Nah, manusia-manusia dia akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafa'ah. Kanggu kini atau tidak kanggu? Kenapa? Karena selapuk teh hidup dan Nabi juga sudah hidup. Ya. Maka manusia-manusia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah. Syafa'ah untuk apa? Syafa'ah li faslil qada, untuk memutuskan perkara-perkara manusia. Karena manusia pada saat itu kelelahan luar biasa lelahnya. Ya. Manusia-manusia akan berdiri yang butang. Berapa jam nembutang sehari? Sehari itu sama seperti 1000 tahun. Butang ide 1000 tahun. Ya. Kenang ke ide tokol sejam ini. Anak-anak ini juga yang masih muda, dia duduk sejam, kurang lebih 1 jam. Abdul Malik sudah ketiduran dia. Padahal belum 1 jam dia sudah ketiduran. Yang satu rubah posisi duduknya, miring ke kiri, miring ke kanan, maju, mundur karena kelelahan. Padahal kurang 1 jam. Nah itu. Ya, pegel sudah. Lalu bagaimana kalau dia berdiri 1000 tahun? Ngombe kelelahna itu. Ya. Ida setruk, ida asam urat, ida asam lambung atau apapun penyakitnya, Allah tidak peduli. Berdiri 1000 tahun. Kemudian matahari di atas kepala kita 1 mil. Jadi manusia luar biasa lelahnya, sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar masalah kita ini, perkara kita ini diputuskan, nempecat-pecat selesai lelah kita ini. Ya, ini yang dimaksud dengan faslul qada. Faham? Faham ibu-ibu? Nah, kan lebih pecat ibu-ibu faham daripada bapak-bapak kan. Seharusnya bapak-bapak lebih becat mengerti daripada ibu-ibu. Karena Nabi mengatakan wanita itu lemah akalnya, lemah agamanya. Lalu ternyata lebih becat ibu-ibu ino ngerti daripada bapak-bapak. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kenapa dia boleh? Li'annahu hayyun hadirun qadirun. Karena di hari kiamat, pada saat itu Nabi dia hidup, dia ada, dia mampu. Saya ulangi lagi, Nabi pada saat itu dia apa? Hidup, terus hadir, ada, terus mampu. Ingat ide bapak-bapak, si telu ini syarat apa ini? Ini sudah berapa kali kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Yang 3 ini syarat apa ini? Hah? Ini adalah syarat-syarat untuk minta kepada selain Allah. Dia hidup, dia ada, dia mampu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat itu dia hidup, dia ada, dia mampu. Fayujibuhum ila dhalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan orang-orang yang minta syafa'ah kepadanya. Lakin akan tetapi la yabda'u bisyafa'ati awwalan bal yasta'dhinu ala rabbih. Ha. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak langsung meminta syafa'ah. Ya, tidak langsung mengatakan, ya Allah, selesaikanlah urusan mereka. Tidak seperti itu. Tapi dia minta izin dulu kepada Allah untuk memintakan syafa'ah. Fahami ini bapak-bapak? Saya ulangi lagi. Tadi ketika saya minta syafa'ah kepada siapa tadi? Ustaz Abdullah. Apakah saya minta izin dulu? Hah? Tidak, saya tidak minta izin. Langsung saya datang ke Ustaz Abdullah. Ya Ustaz Abdullah, kasih anak ini kesempatan lagi. Tanpa minta izin. Tapi syafa'ah di sisi Allah harus ada izin dari Allah. Jelas ini? Jelas ibu-ibu? Nah, jadi Nabi tidak langsung minta syafaat kepada Allah. Dia minta izin dulu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'dhanu lahu. Lalu Allah mengizinkannya. Ya, mengizinkannya untuk meminta syafaat. Kalau dia tidak diizinkan, boleh dia minta syafaat? Tidak boleh. Ya. Fa idza ra'a rabbahu waqa'a sajidan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, langsung dia sujud. Ya. Fa yada'uhu ma syaa Allah an yada'ah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membiarkannya sujud entah berapa lama, sehari, dua hari, berapa jam dia sujud, kita tidak tahu. Dia dibiarkan oleh Allah untuk sujud. Ya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Karena Nabi tadinya dia ngapain? Dia sujud. Ya. Irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu. Wa qul tusma'. Dan katakanlah, ucapanmu akan didengar. Wasal tu'tah. Dan mintalah, engkau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa'. Dan mintakanlah syafa'ah, dan syafa'ahmu akan diterima. Jelas ini? Ha. Jadi, ini izin dari Allah. Allah mengatakan, irfa' ra'sak, wa qul tusma', katakanlah, ucapanmu akan didengarkan. Wasal tu'tah, dan mintalah engkau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa', dan mintakanlah syafa'ah, engkau akan diberikan syafaat itu. Berarti ini apa ini? Apa ini? Izin dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia minta syafaat. Jelas ini? Ha. Jadi Nabi tidak boleh, tidak bisa dia meminta syafaat kecuali kalau ada apa? Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu fayahmadu rabbahu bima hamida 'allamahu iyyaha. Lalu begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, di saat itu dia diajarkan oleh Allah pujian-pujian. Saat ini belum dihafal, tapi nanti di akhirat dia akan diajarkan, kemudian dia menghafal. Di sana dia akan diajarkan pujian-pujian. Apa bunyinya pujian-pujian itu? Kita tidak tahu. Kita setiap hari memuji Allah. Setiap solat kita memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pujian. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Ini pujian-pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia. Tapi di akhirat, bagaimana bunyinya pujian itu? Tidak ada orang yang tahu. Nabi pun dia tidak tahu. Kenapa? Karena belum diajarkan kepadanya. Kemudian thumma yashfa', lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan umatnya ini syafa'ah. Wa yuhaddu lahu haddan. Namun apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan semua umatnya ini syafa'ah? Tidak. Tidak semuanya. Wa yuhaddu lahu haddan, dibatasi dia. Ini kanggo dendengang syafa'ah, ini dia kanggo. Ya. Faham ini? Apa belum? Saya ulangi lagi. Ha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan memintakan umatnya ini syafa'ah. Tapi apakah syafa'ah Nabi ini akan diterima untuk semua umat ini? Tidak. Jadi ada kriteria sifat-sifat tertentu yang boleh dimintakan syafaat. Wa yuhaddu lahu haddan, dibatasi. Dibatasi artinya, ya Muhammad, mun nengene kanggo dendengang syafaat. Mun nengene dir kanggo dendengang syafaat. Itu maksudnya wa yuhaddu lahu haddan. Faham ini? Ha. Jadi marak sione sebut teno Abu Jahal, apakah boleh Nabi memintakannya syafa'ah? Abu Jahal, tidak. Kenapa? Karena Abu Jahal itu tidak apa? Tidak bertauhid. Lek zaman ini arak Abu Jahal. Hah? Nah, berarti orang-orang yang seperti Abu Jahal ini dia dekanggo yang dekangi syafa'ah. Faham ini maksudnya? Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Ya, tidak semua umat Muhammad ini akan dimintakan syafaah. Kemudian fayudkhiluhumul jannah, lalu mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang pertama mengetuk pintu surga. Diketuk. Kemudian umatnya adalah umat yang pertama masuk surga. Umat nabi-nabi yang lain mereka masih nunggu. Umat Muhammad sudah masuk ke dalam surga. Jelas ini bapak-bapak? Jelas ibu-ibu? Ha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memintakan umatnya ini syafaah. Tapi apakah semuanya? Tidak. Ada orang-orang yang tertentu. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang bertauhid. Kemudian falaisati syafa'atu mutlaqan fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah ini tidak mutlak. Tidak semua umat Muhammad ini akan menerima syafa'ah. Kan arak li umat Muhammad ini yang syirik. Ada yang mengejek-ngejek Al-Qur'an. Ada yang mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan ini semuanya membatalkan la ilaha illallah. Ada yang tidak sholat, dia memilih sholat. Sholat pak, tidak mau. Ya, masa si mara ini akan dimintakan syafa'ah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sunnahnya diolok-olok. Ya, apa jenggot itu? Ini orang-orang yang jenggot ini rambut kepalanya tumbuh di bawah hongkatnya. Na'udzubillah. Ya, orang rapikan saf. Diejek, diolok. Wanita pakai cadar, ya, diejek, diolok. Orang pelihara jenggot, diejek, diolok. Padahal ini selapuna adalah agama Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diejek, diolok. Kira-kira masa yang seperti ini akan dimintakan syafaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, di dunia saja masa hidupnya agama Nabi inta diolok-olok, diejek. Masa nanti di akhirat dia akan dimintakan syafaat seperti ini, kecuali kalau dia taubat. Baik. Innama u'tiya syafa'ata i'ta'an muqayyadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dia syafa'ah, namun syafa'ahnya itu terbatas, ada syarat-syaratnya. Tidak mutlak semua umat Muhammad dimintakan syafa'ah, tidak, tapi orang-orang tertentu. Wallahu alladhi a'tahu syafa'ah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikannya syafa'ah itu. Lam ya'dhan an tutlaba illa minal mu'ti la minal mu'ta. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta syafa'ah itu kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi Allah memerintahkan kita untuk minta syafaah kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kita mengatakan, ya Allah, terimalah syafaah nabimu untukku. Ini saya yang tengendang ini. Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ulima bidzalika anna kulla syafa'atin turja bi su'ali ghairillah aw dunillah aw duna idzin aw duna idzinillah aw fi ghairi ahli tauhid fahiya manfiyah. Perhatikan ini bapak-bapak, perhatikan ini ibu-ibu, para tullah perhatikan. Maka dengan demikian kita dapat memahami bahwa setiap syafa'ah yang diminta dari selain Allah atau tanpa izin dari Allah atau bukan untuk orang yang bertauhid, maka ini adalah syafa'ah manfiyah, syafa'ah yang ditiadakan oleh Allah. Saya ulangi lagi supaya difahami, setiap syafa'ah yang diminta dari selain Allah, pertama ini apa yang pertama ini? Hatullab, yang pertama apa? Apa yang pertama? Baru saya katakan. Saya ulangi lagi. Setiap syafa'ah yang diminta dari selain Allah. Catat itu. Diminta dari selain Allah. Kemudian, atau tanpa izin dari Allah. Kedua. Tanpa izin dari Allah. Ketiga, bukan untuk orang yang tidak bertauhid, maka itu adalah syafa'ah yang manfiyah, yang ditiadakan. Ya, syafa'ah untuk orang yang tidak bertauhid ini ditiadakan. Fahami deh bapak-bapak, tulangi kan sekali, ulang. Setiap syafa'ah dari selain Allah, minta kepada selain Allah. Kedua apa? Tanpa izin dari Allah. Ketiga, untuk orang tidak bertauhid. Untuk orang yang tidak bertauhid. Ini namanya syafa'ah apa? Manfiyah. Manfiyah artinya ditiadakan. Dia nekanggu ini. Ya. Jelas. Si pertama apa bapak-bapak? Masya Allah, lupa ana lagi bapak-bapak. Ayo hatullab. Yang pertama apa? Syafa'ah yang diminta kepada selain Allah. Kedua, syafa'ah tanpa izin dari Allah. Ketiga, untuk orang yang tidak bertauhid, maka ini adalah syafa'ah manfiyah, syafa'ah yang tidak boleh, syafa'ah yang ditiadakan. Fahami deh ini, ingat tidak si telu ini? Ingat tidak insyaAllah? Ingat tidak ibu? Alhamdulillah. Saya ulangi lagi, semua syafa'ah yang diminta dari selain Allah ini syafa'ah batilah. Semua syafa'ah tanpa izin dari Allah ini syafa'ah batal. Semua syafa'ah untuk orang yang tidak bertauhid ini batal. Jelas insyaAllah. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ada pertanyaan berkaitan tentang kajian kita ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Nanti sebentar. Jadi pertanyaannya, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, boleh atau tidak kita mintakan dia ampunan kepada Allah setelah sholat? Jadi dia mau berdoa setelah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma sujud fa akthiru fihi min ad-du'a." Adapun sujud, perbanyaklah doa-doa. Tuno tu ada doa yang ya keluarga anda ino. Ya, walaupun disebut aranda. Ya Allah, ampunilah dosa inak ini, inak ini. Ya, doakan dia ketika kita sujud. Karena ketika kita sujud, kita dekat sekali dengan Allah. Dekat dengan Allah. Tuno tu tengendeng. Adapun setelah solat itu ada zikir. Setelah solat ini kita berzikir, ya, doa ini ketika kita sujud. Wallahu taala a'la wa alam. Ada lagi yang lainnya? Nggih. Jadi semua manusia-manusia itu, apakah umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua dikumpulkan di satu tempat. Sehingga saking padatnya manusia itu tidak bisa geser ke kiri, ke kanan atau ke depan, tidak bisa dia geser. Saking padatnya, semua manusia dikumpulkan di sana. Dan manusia itu kelelahan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan untuk semua manusia itu, semua umat-umat itu dimintakan syafaat agar segera mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang pertama kali diselesaikan urusannya adalah umat Muhammad. Makanya Nabi mengatakan nahnul akhirun al awwalun. Kami ini atau kita ini umat yang terakhir, tapi kita yang pertama. Pertama diselesaikan urusannya, diselesaikan hisabnya, dan kita adalah yang pertama akan masuk surga. Mereka itu nunggu, nunggu diselesaikan. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, izin bertanya, kapan sih batas waktu akhir kita membaca zikir pagi dan petang? Ya, sebelum zikir pagi, sebelum matahari tergelincir. Maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Demikian juga yang petang itu adalah sebelum matahari tenggelam. Namun seandainya dia lupa, ketiduran atau dia lupa, sehingga zuhur baru dia ingat, tidak apa-apa. Karena di sini dia menjadi qadha. Jelas? Jelas ya thullab, jangan tinggalkan zikir pagi petang itu. Wallahu taala alam wa alam. Apakah boleh kita berdoa seperti ini? Ya Allah, terimalah syafaah Nabi untuk kedua orang tua kita. Kan boleh, ini tadi kita katakan. Ya Allah, terimalah syafaah Nabimu untuk Untukku atau untuk keluargaku atau untuk bapakku. Ini kalau kita mengatakan ya Allah terimalah syafa'ah Nabimu untuk ibuku, ini kita minta kepada siapa ini? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, misalnya kita kena sama santet, la ilaha illallah. Terus kita baca zikir pagi petang, apakah santetnya hilang dari kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia hilang, dia akan hilang. Kalau tidak, berarti Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki tidak menghilangkan santet itu. Agar kita tahu bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin enggak dia baca zikir pagi petang? Rajin? Rajin. Dan Nabi kalau dia berdoa dikabulkan apa enggak? Kalau Nabi berdoa dikabulkan apa enggak? dikabulkan. Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Dicintai oleh Allah Subhanahu. Tapi Nabi ternyata disihir. Padahal dia sudah rajin baca zikir pagi petang, dan Nabi rajin berdoa, dan rajin salat malam, rajin baca Quran. Namun Allah yang menghendaki dia terkena. Walaupun dia baca zikir pagi petang, Allah menghendaki dia terkena dengan sihir itu, agar semua tahu bahwa dia adalah manusia dan segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghendaki, meskipun kita sudah menjalankan syarat-syarat, tetap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terjadi. Wallahu taala a'la wa alam. Apa hukumnya berdoa dengan bahasa Indonesia? Silahkan, Allah mengerti bahasa Cina, bahasa Jepang, asalkan jangan bahasa semut saja. Ya, seperti siapa namanya itu? Mama Gufron, bahasa semut. Luar biasa bohongnya itu. Jangan kalian berdoa pakai bahasa semut. Yang bisa bahasa semut hanya satu. Siapa itu? Nabi Allah Sulaiman. Ya, yang bisa bahasa semut. Nabi pun tidak tahu bahasa semut. Masa Mama Gufron tahu bahasa semut? La ilaha illallah. Kah, begini banyaknya fitnah-fitnah ini. Masa kira-kira ini nanti dimintakan syafaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mama Gufron ini? Apa hukum membentuk badan menjadi kekar? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita menjadi orang yang sehat. Makan makanan yang bagus, tidur istirahat yang cukup supaya kita sehat. Ya. Tidak mesti badan kita kekar terus kita sehat. Apa kalian tidak melihat orang yang angkat barbel sehingga masyaallah ototnya luar biasa. Ya, badannya kekar. Lari setiap hari 100 kilo dia lari. Tangan kiri 150, tangan kanan 150. Tapi sejadah yang kurang sekilo enggak mampu diangkat ke masjid. Badannya kekar tapi sejadah tidak mampu diangkat. Lari sampai 100 kilo bolak-balik tapi jalan 10 meter ke masjid enggak mampu. Untuk apa badan yang kekar kalau ke masjid dia tidak mampu? Lebih baik kurus kerempeng tapi rajin ke masjid. Ya. Kurus kerempeng tapi taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Nah, kalau dia mengkekarkan badannya supaya dia bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Jangan kekarkan badannya untuk mengancam teman-temannya macam-macam. Kamu enggak lihat ini? Ini lihat ini. Jangan macam-macam. Jangan seperti itu. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ini orangnya kurus kerempeng. Kalau dia pakai jubah enggak kelihatan dia, saking kurusnya. Tapi lihat, setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iman di dalam hatinya membuat dia tidak takut mati. Kalau dia perang seperti dia pergi pesta. Sehingga pepadu-pepadu Quraisy itu tidak ada yang berani melawannya. Padahal kurus kerempeng. Tapi yang membuat dia kuat, membuat dia ditakuti, apa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena badan yang kekar. Sementara orang-orang Romawi, jumlah mereka 200.000. Mereka kuat. Makan 5-4 kali sehari, kemudian 5 sehat 4 sempurna. 5 sehat 4 sempurna apa? 4 sehat 5 sempurna. Menoke dia. Apa katanya? 4 sehat 5 sempurna. Nah, al-muhim, orang Romawi kuat keker. Jumlah mereka banyak, 200.000. Bayangkan lawan pasukan Khalid bin Walid yang puasa Senin Kamis atau yang puasa Daud, ya otomatis makannya jarang. Tidak ada yang koker, kurus kerempeng pasukannya Khalid bin Walid. Jumlahnya 3.000. 3.000 akan melawan 200.000. Ya, berarti satu orang dari pasukan Khalid bin Walid akan melawan 66 orang dari pasukan Romawi. Ini gak masuk akal. Tapi ternyata yang kabur itu yang mana? Yang keker, yang banyak makan itu kabur dia melawan yang 3.000. 200.000 kabur, lari melawan 3.000 yang beriman. Jadi daripada mengekerkan badannya, lebih baik kekarkan imannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Jumat. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jumatan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan. Worker orangnya. Tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di sof terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di sof pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah. Kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah, tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati. Enggak ada yang ikut engkau ke kubur. Kecuali yang engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita. Jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar. Agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu, Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
2: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
2: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu muntah barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Muntah barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan 1 juta. Lah, kan mikir liu langit, kita kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal, dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuannya para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti Mekah Madinah musim panas, bui mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga bisa bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal la syarika lak.
2: Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun dua tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia agar di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Qur'an wasunnah Allah misalah. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Qur'an wasunnah Allah misalah. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah. Untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti, apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus. Dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan. Itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban. Dan ganjarannya besar.

0: terus dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan, itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban. Dan ganjarannya besar, yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mitra ujuri man tabi'ahu min ghairi an qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran. Terus dia dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji, tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita enggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 081.

7031-221-1224. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah.
1: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Niki 2026, berarti sudah tahun lah niki 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Menurut najari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu monte barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, monte barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekek dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustadz-ustadz lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan dusun sistem ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buik mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur,
4: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099. Barakallahu fiikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رَبُّكُمْ فَأُوْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ
1: مِنْ بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu, di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min thibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dzalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdul Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan muslim yang
4: satu radio, bersatu di atas Al-Quran.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SPMB 2026 resmi dibuka. Sistem penerimaan murid baru SMP Full Bay Putra dan Putri non asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Didampingi langsung oleh Dewan Pengasuh, Ustadz Sofyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah, LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni, LC. Dan ini yang istimewa, dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal, khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasuna.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren Asunah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu.

0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih?

0: berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah, bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-09. 105.4 MHz.
2: Satu radio bersatu di Al-Quran dan
3: Sunnah. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Jumu'ah. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jum'atan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar, tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan, worker orangnya. Tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di sof terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di sof pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah, kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah, tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati. Enggak ada yang ikut engkau ke kubur. Kecuali yang engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar. Agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
2: 105.4 MHz. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: تقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang tentunya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita semakin yaitu giat beribadah kepada Allah, yang dengannya kita semakin mendekat kepada Allah dan semakin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sungguhnya ilmu yang bermanfaat ini adalah merupakan perkara, di antara perkara yang akan kita rasakan kebaikannya, yang akan kita terima kebaikannya baik di dunia bahkan setelah kita mati nantinya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Yang artinya, sesungguhnya jikalau anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalan mereka kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah yaitu kecuali tiga perkara. Yang pertama yang terus mengalir yaitu kebaikan amalan mereka adalah sedekah jariyah yang terus mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan mereka. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita dengar, dari apa yang akan kita dengarkan nantinya. Kaum muslimin, para pendengar Radio Suara Quran rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tiang pada sore hari yang berbahagia ini dalam penjelasan syarah al-usul al-thalasah, yaitu pada pembahasan yang berikutnya perkara yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Kita ulang sebelumnya bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan bahwa wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimah untuk mengetahui tiga perkara dan mengamalkannya. Yang pertama, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul Islam. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, annallaha, yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, annallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha, Allah tidak senang, Allah tidak ridha untuk disekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun juga. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga. Baik dia adalah seorang malaikat yang dekat, baik dia seorang nabi, baik dia seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya al-masajid, sungguhnya masjid-masjid, tempat-tempat beribadah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya tempat-tempat ibadah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian sekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-18. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang ucapan yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ay al-mas'alah ath-thaniyah mimma yajibu alayna 'ilmuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi 'ibadatihi ahadun. Masalah yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dan diilmui, yang wajib diilmui dan diketahui oleh setiap kaum muslimin, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan di dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga. Bal huwa wahdahul mustahiqqu lil ibadah. Bahkan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sendirianlah yang berhak diibadahi. Tidak berhak diibadahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu dhalika ma dhakarahul muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan dalilnya adalah sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid, tempat beribadah adalah milik Allah. Tempat beribadah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian sekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Fanaha Allah ta'ala an yad'u al-insanu ma'allahi ahada. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang, mengharamkan kepada semua manusia untuk menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ya, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yaitu perkara menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan ya, pada zaman ini tidak beda dengan kesyirikan pada zaman-zaman terdahulu. Ya, kita lihat banyak orang-orang datang ke kuburan kemudian menjadikan yaitu kuburan tersebut kuburan orang-orang saleh, kemudian menjadikan kuburan tersebut sebagai wasilah perantara di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang ke kuburan orang-orang saleh, orang-orang tertentu, kemudian mereka menyangka dengan mereka mendatangi tempat itu, mereka yaitu menjadikan sebagai syarat, ya, sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina tada'una min dunillahi la yamlikuna min qithmir. Sungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian walaupun sebesar kulit ari, walaupun setipis kulit tulang kurma. Kemudian Allah berfirman, in tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, orang-orang yang mati itu, orang-orang yang di dalam kuburan, orang-orang yang mati, mereka berdoa kepadanya, kalian berdoa kepadanya, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan kelak di hari kiamat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengingkari kesyirikan yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu orang-orang yang datang ke kuburan kemudian menjadikannya sebagai perantara dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah perkara kesyirikan kepada Allah. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan mereka tidak bisa memberikan engkau berita sebagaimana yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beribadah kepada selainnya. Dan ini telah banyak di antaranya tadi kami sebutkan, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka datang ke kuburan kemudian menjadikan sebagai perantara, atau yang lainnya ada di antara mereka supaya sawah dan ladang mereka, tanaman mereka bagus, menghasilkan buah yang baik, kemudian tidak diganggu oleh penyakit dan seterusnya. Maka mereka bacakan mantra-mantra yang mereka sendiri enggak faham maknanya. Atau mereka yaitu tanamkan jimat, supaya tanaman mereka, sawah mereka menghasilkan buah yang baik. Maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kaum muslimin, ada di antara mereka, yaitu supaya rumah mereka aman dari berbagai bencana, berbagai bahaya. Rumah mereka aman dari pencuri dan seterusnya. Maka mereka yaitu gantungkan foto tuan guru di rumah mereka, foto wali, foto ustadz yang mereka keramatkan. Maka sungguh ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan. Ada di antara manusia yang mereka tatkala ditimpa dengan musibah, tatkala ditimpa dengan yaitu musibah, penyakit, maka mereka datang ke para dukun. Mereka datang kepada para dukun yang mereka mengobati dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya orang-orang yang datang kepada para dukun, para normal, yaitu entah mereka bertanya atau mereka berobat dan seterusnya, maka sungguhnya mereka disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, salat mereka selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa barang siapa yang datang kepada para dukun kemudian mereka bertanya, maka sungguhnya mereka telah ingkar, telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang tentang sesuatu perkara kecuali perkara tersebut pasti tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah azza wa jall, In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Yang artinya sungguhnya jikalau kalian berbuat kekafiran kepada Allah, kalau kalian berbuat kekufuran kepada Allah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kalian. Wa la yarda li'ibadihi al-kufr, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha yaitu melihat kekafiran yang dilakukan oleh hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala meridai kalian. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya kekufuran dan kesyirikan ini adalah merupakan perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innama ursila ar-rusul wa unzila al-kutub limuharabatil kufri wal syirki wal qada'i alaihima. Bahkan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, kemudian menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, kemudian wa unzilal kutub, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, li muharabatil kufri wasyirki, yaitu untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qadai alaihima, dan untuk memusnahkan semuanya. Qala Allah taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak muncul fitnah, dan fitnah di sini adalah kesyirikan, sampai tidak muncul kesyirikan kepada mereka. Perangilah mereka semuanya sampai tidak terjadi kesyirikan kepada mereka. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama ini semuanya, ibadah ini semuanya adalah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitabnya, ya, kecuali yaitu karena Allah Subhanahu wa taala bertujuan menghilangkan kekufuran, menghilangkan kesyirikan di atas permukaan bumi ini. Wa idza kana Allah la yarda bil kufri wasyirk fa innal wajib 'alal mu'min an la yarda bihima. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekafiran, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kesyirikan, maka sungguhnya wajib bagi setiap kaum mukmin juga tidak ridha dan tidak senang dengan kesyirikan dan kekufuran tersebut. Karena al-mu'min ridahu wa ghadabahu tabi'un ridallahi wa ghadabihi. Karena sungguhnya keridhaannya, kecintaannya seorang mukmin yaitu adalah mengikuti sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebencian seorang mukmin yaitu mengikuti kebencian Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dibenci oleh Allah maka kita membencinya, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita mencintainya. Fa yaghdabu lima yaghdabu Allah, dan kita sebagai seorang mukmin marah pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda bima yardahu Allah azza wa jal, dan kita ridha, kita senang dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza kana Allah la yarda al-kufra wala syirka fa innahu la yaliqu bi mu'minin an yarda bihima. Maka sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekafiran, tidak ridha dengan kesyirikan, maka tidak pantas sebagai seorang mukmin untuk ridha dengan kekafiran dan kesyirikan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wasyirku amruhu khatir. Dan ketahuilah kaum muslimin bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ketahuilah kaum muslimin bahwa sesungguhnya kesyirikan kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dosa yang paling berbahaya. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kemaksiatan yang paling besar. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kejahatan yang paling besar. Dosa yang paling berbahaya, perkara yang paling berbahaya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salam yang terkenal dengan Abul Anbiya, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dia adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dia sebagai kekasih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam yang dia terkenal dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia seorang nabi akidahnya bersih, akan tetapi dia khawatir dari kesyirikan. Sebagaimana dalam doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, Rabbi junubni wa baniya an na'budah, an na'budal asnam. Yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengatakan, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku ya Allah dari beribadah kepada patung, dari beribadah kepada patung. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kesyirikan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, sungguhnya dia patung ini ya Allah banyak menyesatkan manusia. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kesyirikan, sangat mengkhawatirkan kesyirikan akan terjadi, yaitu kepada kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar, itu syirik kecil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan itu adalah riya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka asyirku amruhu khatir, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya, yang senantiasa kita waspada darinya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihindarkan dari kesyirikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, dia itu menyebutkan kepada kita bahwa perkara yang sangat dikhawatirkan yang terjadi, yang menimpa kita adalah syirik asghar, itulah riya. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lihat kenapa kesyirikan itu sangat berbahaya. Kenapa? Kenapa kesyirikan itu sangat berbahaya? Apakah yang menyebabkan kesyirikan itu sangat berbahaya yang akan menimpa seorang manusia? Yang pertama, ketahuilah bahwa orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya mereka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang pertama yang menyebabkan kesyirikan itu adalah merupakan dosa yang sangat berbahaya. Karena kesyirikan, atau orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sesungguhnya mereka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana waliday, la'anallahu man awa muhditha, wa la'anallahu man ghayyara manar al-ardi. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Karena sesungguhnya menyembelih untuk selain Allah ini merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyembelih untuk jin, dia menyembelih untuk kuburan, dia menyembelih untuk pohon, dia menyembelih untuk dukun. Maka sesungguhnya orang ini telah berbuat kesyirikan kepada Allah dan mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang membela pelaku bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala juga melaknat orang-orang yang merubah batasan tanah. Rawahu Muslim. Maka sungguhnya kesyirikan inilah merupakan dosa yang sangat berbahaya. Di antara sebabnya yang pertama, karena kesyirikan itu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya mereka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang syirik kepada Allah, merupakan yaitu makhluk yang paling jelek di muka bumi ini. Orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah adalah orang atau makhluk yang paling jelek di muka bumi dan langit ini. Di muka bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, maka sesungguhnya mereka di neraka jahannam, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, orang-orang musyrikin, baik di zaman ini dan seterusnya, maka sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Sejelek-jelek makhluk. Dan juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Dia berkata, "Lamastaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarat ba'du nisa'ihi kanisatan ra'atha bi ardil habasyah yuqalu laha Maryah wa kanat ummu Habibah wa ummu Salamah atat ardil habasyah fadzakarat min husniha wa tasawira fiha faqala sallallahu alaihi wasallam ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salihu banaw ala qabrihi masjida وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله رواه البخاري ومسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan bahwa tatkala Nabi alaihi salatu wassalam yaitu mengalami sakit parah sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa istri beliau yang ada di samping beliau yang pada waktu itu bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang bernama gereja ini bernama Maryah. Gereja ini bernama Maryah. Dan sungguhnya Ummu Salamah dan Ummu Habibah mereka pernah berhijrah ke Habasyah sehingga mereka melihatnya juga. Ya. Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah berhijrah ke Habasyah dan juga mereka yaitu menyebut tentang gereja ini, tentang bagusnya, tentang bagaimana gambar-gambar yang ada padanya, patung-patung, lukisan-lukisan yang ada pada gereja ini. Ya, di dalamnya bagaimana lukisan-lukisannya, bagaimana patung-patung yang ada di dalamnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan sakit yang sedemikian, yaitu parahnya beliau alaihi salatu wassalam menjawab tentang cerita istri-istrinya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salihu banau ala qabrihi masjida." Mereka adalah orang-orang yang ada di Habasyah tersebut adalah orang-orang yang apabila ada salah seorang yang soleh di antara mereka meninggal, adalah orang-orang yang apabila ada salah seorang yang dianggap mereka soleh yang meninggal, maka mereka membikin tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka membangun tempat beribadah di atas kuburannya. Tempat berdoa, tempat meminta, bahkan tempat sholat, tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang apabila salah seorang yang soleh di antara mereka meninggal, maka dibangunkan tempat ibadah di atas kuburan mereka. Kemudian diberikan patung di dalamnya, diberikan dia lukisan, lukisan orang yang mati tersebut di dalamnya. Ya, dijadikan orang yang mati itu, orang yang soleh yang mati itu sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang kesyirikan yang mereka lakukan ini, "Ulaika syirarul khalqi inda Allah." Sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa Allah sebutkan, dengan sebab apa Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa mereka adalah makhluk yang paling jelek? Yaitu disebabkan karena mereka menjadikan yaitu kuburan, menjadikan kuburan orang yang soleh di antara mereka sebagai tempat mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tempat mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang subhanallah banyak kita lihat, ya, pemandangan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, itu mereka berlomba-lomba datang yaitu ke kuburan orang-orang soleh. Ya, kuburan orang-orang yang dianggap soleh kemudian dibikin, ditinggikan, kemudian mereka meminta setiap hari tertentu, di bulan tertentu, tatkala mereka mengalami sakit, kesusahan, mereka meminta dan seterusnya. Maka sungguhnya ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah merupakan perkara kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab kesyirikan adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya yang menimpa manusia, ketahuilah bahwa di antara sebabnya adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah merupakan dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertobat kepada Allah. Adapun dosa yang lain, walaupun mereka tidak bertobat, kadang bisa diampuni, kadang bisa diampuni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan kepada Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abi Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala an Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Qalu bala ya Rasulullah. Qal al-ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa ala wa qaulul zur ala wa shahadatul zur fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya Nabi alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka para sahabat mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Dosa yang pertama al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang paling besar yang berikutnya adalah al-uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua." Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan hal itu sambil beliau yaitu bersandar, kemudian Nabi duduk dan menyebutkan bahwa yang ketiga adalah sumpah palsu atau ucapan dusta yang diucapkan oleh seorang, dan terus Nabi mengulanginya sampai kami yaitu mengatakan seandainya yaitu Nabi alaihi salatu wassalam diam. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Yang artinya sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka jannah surga. Orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Diharamkan bagi mereka masuk ke dalam surga berarti tempat mereka adalah neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman seorang penolong pun. Dan kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya di antara perkara yang menyebabkan kesyirikan merupakan perkara yang sangat berbahaya, yaitu adalah kesyirikan merupakan dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebabnya yang berikutnya adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling lemah jiwa mereka. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling lemah jiwa mereka. Orang yang paling lemah jiwa mereka. Kadang yaitu mereka kuburan mereka takuti. Yaitu orang yang sudah mati mereka takut kepadanya. Orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati takut mereka kepadanya. Orang mati enggak bisa berbuat apa-apa. Namun itulah saking lemahnya imannya. Ada juga yaitu benda mereka takuti. Ya, ini benda sakti kata mereka. Mereka takut itu benda, batu kadang-kadang. Ya, batu, minyak. Ya, apalagi benda-benda, batu, minyak, pohon. Mereka takuti. Mereka enggak berani lewat di bawah pohon ini, katanya yaitu pohon ini kalau kita lewat kita bisa kena penyakit dan seterusnya. Ya. Kalau kita lewat di kuburan, yaitu kuburan orang ini, kuburan yaitu seorang tuan guru ini, kalau kita enggak bagus cara kita lewat, kita bisa kena musibah. Ya. Atau kadang mereka ini menunjukkan yaitu lemahnya hati mereka. Ya. Yaitu mereka kadang mendengarkan suara tertentu di malam hari, suara burung tertentu, mereka enggak berani keluar. Ya, terdengar suara burung tertentu, mereka enggak berani keluar. Mereka menyangka bahwa ini adalah merupakan yaitu kalau kita mendengar burung tertentu suaranya, kemudian ini ada tanda-tanda musibah. Kalau begini, ini tanda musibah. Ya, mendengar suara yaitu burung hantu, oh ini kayaknya ada musibah ini. Ya, kalau kebiasaan orang jahiliyah, mereka mengatakan orang yang ada orang yang mati. Ya, ada orang mati kayaknya ini. Ya, ini merupakan lemahnya hati mereka. Mendengarkan suara burung, mereka enggak berani, mereka takut. Suara burung mereka takuti. Ya. Ada lagi yaitu dengan mereka berkeyakinan kalau mereka sakit sekedar mereka membawa air ke kuburan tertentu dengan dibawa ke kuburan tersebut kemudian didoakan di sana maka bisa sehat dengan air itu. Apa hubungannya dengan kuburan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Ini menunjukkan lemahnya hati mereka. Dengan air yang dibawa ke kuburan, mereka meyakini air ini bisa mendatangkan kebaikan, menunjukkan lemahnya iman mereka, lemahnya hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang di hati mereka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan sekutu bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tempat beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti orang-orang yang menjadikan rumah laba-laba. Menjadikan rumah laba-laba. Artinya hati mereka ini, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu bagikan mereka menjadikan rumah laba-laba. Kemudian Allah berfirman, "Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun." Dan sungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Kita lihat laba-laba. Rumah makhluk yang paling lemah laba-laba. Sekali disentuh bisa rusak. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, meyakini datang manfaat dari selain Allah, adanya mudarat dari selain Allah Subhanahu wa taala, hati mereka lemah. Hati mereka lemah. Sebagaimana kita sebutkan beberapa contoh yang tadi, hati mereka lemah. Takut kepada ini, pohon mereka takut, batu mereka takut. Batu dia mengira bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Ya, minyak, ada minyak tertentu. Dia menyangka bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dia menyangka bisa mendatangkan mudarat bagi mereka. Menunjukkan lemahnya hati mereka. Ya. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling lemah hati mereka, orang yang paling lemah hati mereka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, kenapa kesyirikan yaitu merupakan perkara yang sangat berbahaya? Ketahuilah bahwa sungguhnya kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini, amal soleh yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang mereka lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang rajin salat. Mereka adalah orang yang rajin berpuasa. Mereka adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah. Mereka adalah orang yang berilmu. Mereka adalah orang yang banyak yaitu melakukan ibadah haji mungkin. Mereka adalah seorang yang banyak melakukan sedekah. Ya, banyak melakukan infak. Akan tetapi jikalau mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya semua amal baik dan amal soleh yang mereka lakukan akan dimusnahkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal soleh yang kita lakukan, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, maka amal soleh ini tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablika la in asyratta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya, "Wa laqad uhiya ilaika," dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, "Wa ila alladziina min qablika," dan kepada orang-orang sebelummu. Yaitu kepada nabi-nabi sebelummu, kepada para nabi sebelummu, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu. Mana dia wahyu Allah Subhanahu wa taala? "La in asyrakta," jikalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, perhatikanlah kaum muslimin. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau wahai Muhammad syirik. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling banyak ibadahnya, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling yaitu takut kepada Allah. Ya, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijamin diampuni semua dosanya oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi Allah sebutkan, "La in asyrakta," jikalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, "la yahbatanna 'amaluka," sungguh akan musnah semua amalanmu. Akan musnah semua amalanmu. Apalagi kita. Apalagi kita yang sedikit amalan kita. Apalagi kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh amal kita akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin," dan sungguh yang kau wahai Muhammad akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara perkara yang menyebabkan kesyirikan, yaitu adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ya, karena kesyirikan, orang-orang yang berbuat kesyirikan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesyirikan adalah, atau orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka adalah merupakan makhluk yang paling jelek di muka bumi ini. Kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka sesungguhnya mereka telah melakukan dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan, sesungguhnya hati mereka adalah hati yang sangat lemah. Ya, hati mereka sangat lemah. Kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya amal kebajikan yang mereka lakukan yaitu akan dihapuskan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan ya pada sore hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kami pribadi, yaitu satu ucapan yaitu muallif rahimahullahu taala. Yang kedua yang wajib kita ketahui bahwa yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kesyirikan atau tidak meridhai yaitu hambanya beribadah kepada selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berbuat syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yaitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang termasuk orang-orang yang mentauhidkannya, dan dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik besar dan kecilnya, dan yaitu diberikan kepada kita kemudahan di dalam beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita dengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam.
1: Satu radio bersatu di atas Al-Qur'an.

Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: ذَلِكَ لَكَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal
3: mulk la syarika lak. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
2: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di
1: atas. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
2: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Najari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu montok barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Untuk barang-barang aja 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mon sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita, kan mikir kita. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya, untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105.4 MHz. Satu radio.
3: Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun dua tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia agar di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Qur'an wasunnah Allah misalah. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari ma'isyah. Betul wajib cari ma'isyah, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Qur'an wasunnah Allah misalah. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari

0: cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain, sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain. Dia pulang untuk mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti, apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus. Dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan. Itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban. Dan ganjarannya besar. Yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mitra ujuri man tabi'ahu min ghairi an qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran. Terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita enggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh. Yang belajar di pondok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustad-ustad kompeten seperti Ustad Sufyan Bafeinzen, Ustad Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustad Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenasunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah,

0: SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS Ula setingkat SD, Putra dan Putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus Putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus Putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, Putra dan Putri, Program Studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis, riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal Jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan, atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya, sebelum imam datang. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan pembahan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.
3: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok
0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah. Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur
3: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1015. 105.4 MHz.
0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan
4: Sunnah. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Jumu'ah. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jum'atan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan. Worker orangnya. Tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di sof terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di sof pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah. Kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat. Yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah. Tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati, enggak ada yang ikut engkau ke kubur kecuali yang engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar, agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
0: 105.4 MHz. Satu radio.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Sebelum kita mulai khutbah ini, silakan yang kosong-kosong ini diisi. Yang di belakang maju. Yang sandaran, jangan sandaran, nanti ngantuk nanti. Yang di belakang-belakang itu maju, di sini masih ada tempat-tempat yang kosong. Diisi dulu yang kosong-kosong ini.

dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan ayat yang paling mulia, yaitu ayatul kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa hu, yang artinya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya adalah segala bentuk ketuhanan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir musyrik. Dan barang siapa yang menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah sesat dan melakukan kezaliman yang paling besar, karena dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya, dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hayyul Qayyum, yang artinya adalah yang memiliki sifat hidup yang sempurna yang sesuai dengan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Dia tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, dan semua makhluk-makhluknya butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka. Jika mereka tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mereka akan bisa mengatur diri mereka sendiri. Tidak ada sesuatu yang maju atau mundur, tidak ada sesuatu yang bergerak merayankan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, "Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana langit dan bumi ini berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'khudhuhu sinatun wala naum." Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ngantuk dan tidur merupakan sifat-sifat makhluk. Di mana seorang makhluk dia bekerja, kemudian dia lelah, lalu dia butuh istirahat, kemudian dia istirahat, setelah itu dia tidur. Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah sangat sempurna. Karena kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah ngantuk, dia tidak pernah tidur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengurus makhluk-makhluknya yang begitu banyak, yang di langit maupun yang di bumi, jika dia ngantuk kemudian dia tidur? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, qaimun ala kulli nafsin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang mereka telah perbuat. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh makhluk-makhluknya, sekecil apapun makhluk-makhluknya itu, di langit maupun di bumi, apa yang mereka ucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat semua makhluk-makhluknya yang di langit maupun yang di bumi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, innallaha la yanam, sesungguhnya Allah itu dia tidak tidur. Wa la yanbaghi an yanam, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Lalu Nabi mengatakan, yakhfidul qista wa yarfa'uhu, Allah Subhanahu wa taala yang mengurangi timbangan amalan seseorang dan memberatkan timbangannya, diangkat kepadanya amalan-amalan malam sebelum amalan-amalan siang, dan amalan-amalan siang sebelum amalan-amalan malam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memiliki

sesungguhnya Dia yang mengaturnya. Semua yang di langit dan semua yang ada di bumi ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan di bawah genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya, jika segala sesuatu berada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, mana mungkin kita akan berlaku sombong, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk kepadanya. Namun meskipun demikian, banyak orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tetap merahmati mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberi mereka rezeki, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka jika mereka mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Yang artinya adalah semua yang ada di langit dan di bumi, mereka akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Malaikat yang besar, malaikat yang besar-besar, nabi, para nabi dan rasul yang mulia, semuanya akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpun mereka dan menghitung mereka secara teliti. Setelah itu Allah berfirman, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan semua mereka akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat memberi syafa'ah kalau tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ini merupakan salah satu kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seseorang setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun kesalehannya, sebanyak apapun amalannya, dia tidak akan berani, tidak akan lancang memberikan syafa'ah kalau dia tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua orang-orang yang mulia, semua makhluk-makhluk yang mulia, setinggi apapun derajat mereka, setinggi apapun martabat mereka, mereka semua adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berani memberikan syafa'ah untuk orang lain kecuali jika mereka diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak memberikan syafa'ah kepada seseorang kecuali jika orang itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha kecuali kepada orang-orang yang bertauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Yang artinya adalah, betapa banyaknya malaikat-malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum, syafa'at mereka tidak berguna kecuali min ba'di an ya'dana Allah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan, liman yasha', bagi orang-orang yang dikehendaki, wa yarda, dan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Sekecil apapun sesuatu itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masa lalu dan yang sekarang dan yang akan terjadi di masa mendatang. Semuanya telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bayangkan dalam satu detik berapa banyak daun yang berguguran, berapa banyak tetesan-tetesan air hujan yang turun, kemudian betapa banyaknya makhluk-makhluk yang berbicara, betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang meminta dan memohon kepada Allah, betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluh, melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu yang detik. Semua itu tercatat, didengar, dicatat, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika berkumpul orang-orang di zaman sekarang
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan dan teknologi yang begitu canggih untuk menghimpun semua perbuatan makhluk-makhluk Allah dalam sedetik, mustahil mereka akan mampu melakukannya. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, apakah ada orang yang sehat akalnya berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara semua yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya meskipun dia sembunyi di bawah tanah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerakan-gerakannya, mengetahui apa yang dia ucapkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terlintas di dalam hatinya. Kemudian lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ilmunya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmu makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang makhluk akan dapat mengetahui ilmu Allah? Bagaimana makhluk yang lemah akan dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala? Illa bima syaa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya adalah makhluk-makhluk ini sepintar apapun dia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya kepintaran, kecerdasan, Allah yang memberinya ilmu itu. Jika mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran, kecerdasan, maka mereka tidak mungkin akan mengetahui, tidak mungkin mereka akan memiliki ilmu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, al-kursi mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'arsy, adapun 'arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala, tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam. La yaqdiru qadrahu ahad. Tidak ada seseorang yang mengetahui betapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan kursi Allah, tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, itu lebih besar daripada langit-langit dan bumi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah riwayat mengatakan, langit-langit dan bumi ini ibarat cincin di atas kursi Allah, di tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya. Namun ikhwani fi din azzakumullah, meskipun makhluk-makhluk ini sebesar itu dan sebanyak itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wala yauduhu hifdhuhuma, dan itu tidak akan memberatkan penjagaan mereka, tidak akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka. Sebesar itu, sebanyak itu makhluk-makhluk Allah, semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Sebesar itu makhluknya, sebanyak itu makhluk-makhluknya, semuanya itu adalah kecil dan sederhana bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberitahu kita tentang keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi, lebih tinggi dari segala-galanya, dan dialah yang maha agung, lebih agung dari segala-galanya. Semua makhluk-makhluk, setinggi apapun, sebesar apapun, sekuat apapun, seterhormat apapun dia, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan tidak kuasa atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nabi bertanya kepadanya, "Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat manakah yang paling agung, yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran? Dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu diulang-ulang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang manakah yang paling mulia, yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran? Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat Al-Kursi. Ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia adalah ayat Al-Kursi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir. Maksudnya adalah, hendaklah engkau berbangga, hendaklah engkau berbahagia atas keraihan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, innalaha lisan wa syafatain tuqaddisul malik inda saqil arsh. Demi Allah, pahala orang yang mengucapkan, yang membaca ayatul kursi, pahalanya, kata Nabi, memiliki lisan, memiliki lidah, dan memiliki dua bibir yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di bawah atau di dekat kaki arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah, barang siapa yang membaca ayatul kursi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari syaitan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza awaita ila firasyik," apabila engkau akan tidur, "faqra ayatul kursi," maka bacalah ayatul kursi, "fa innaka lan yazala ma'aka min Allah hafiz." Apabila engkau membaca ayat Al-Kursi sebelum engkau tidur, maka engkau senantiasa akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih," dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Kemudian, orang yang membaca ayat kursi atau ayat kursi merupakan salah satu sebab kita masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a dubura kulli salatin maktubah ayat al-kursi," barang siapa yang membaca setelah salat yang wajib ayat al-kursi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali kematian. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan rahmah dari Allah, merupakan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hendaklah kita memahami, mentadabburi ayat ini dan membacanya setiap saat, kapan saja kita mempunyai kesempatan. Bacalah ayat ini, fahami, tadabburi, kemudian amalkan, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al mu'minin. Allahumma arina al haqqa haqqa وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا اعتدلوا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر.

0: Persembahan Satu Radio 105.4 MHz
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Saatnya kembali ke alam dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif sehat dengan herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumut, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
2: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-0573-1050.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dengar Satu Radio, pemirsa Rinjani TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Sehat dengan Herbal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan keberkahan oleh Allah dalam melaksanakan tugas kita selaku hamba Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membawakan sebuah materi yang erat kaitannya dengan kondisi musim, di mana pada saat ini yang paling banyak kita jumpai saudara-saudara kita, keluarga kita mengalami penyakit batuk. Pada kesempatan ini nanti kita akan berikan beberapa resep ramuan herbal untuk mengobati batuk. Tetapi karena situasinya, cuacanya yang seperti ini banyak menyebabkan kambuh juga asma. Kita akan coba gandeng nanti obatnya antara obat asma dengan batuk, dan nanti kita akan jelaskan satu persatu. Sehingga mudah-mudahan selesai acara ini kita bisa coba mempraktikkan beberapa resep ramuan herbal yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Pemirsa dan pendengar Satu Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan dulu bagaimana kondisi penyakit yang menderita atau menimpa kita atau keluarga kita, yaitu batuk, sehingga ada juga yang asma, ada juga yang kedua-duanya. Antara batuk dan asma ini memang dia berbeda. Batuk sendiri dipilah menjadi beberapa ragam dia. Ada batuk karena flu, kemudian ada batuk rejang, kemudian ada batuk karena infeksi organ lain seperti adanya kasus jantung misalnya, kemudian ada batuk yang berat seperti TBC misalnya. Kemudian yang satu lagi ada penyakit yang batuk juga, tetapi konteksnya berbeda, yaitu asma. Asma ini adalah suatu alergi, alergi yang bermuara pada paru-paru kita, tetapi berhubungan dengan kondisi lingkungan yang berhubungan langsung dengan badan kita, sehingga menyebabkan kita menjadi asma. Ada perbedaan kualitatif, yaitu dari segi fisik, penglihatan kita, pendengaran kita kepada si sakit atau kepada diri kita sendiri untuk mengamati apakah ini masuk kategori batuk atau asma. Asma ini memiliki kekhasan. Jadi kalau batuk biasa kita bernapas tidak ada suara. Cuma kalau terjadi batuk, ya batuk saja. Tetapi asma, ada kalanya dia batuk, tetapi di sela-sela batuk, atau meskipun dia tidak batuk, ada suara lain. Ada suara lain yang berbunyi, yang suaranya berdenik dia. Panjang napas kita semakin panjang, seperti senar biola bunyinya. Nah, baik orang dalam kondisi sadar maupun dia sedang tertidur, itu akan kedengaran suatu bunyi yang mengiringi napasnya. Ini disebut dengan asma kalau kita lihat dari segi kualitatif, dari segi luar, pendengaran dan penglihatan. Kemudian adapun dari segi kuantitatifnya, yaitu dari segi isinya, apakah orang ini mengidap suatu penyakit asma, atau kita ini apakah tergolong sakit kita asma atau batuk biasa, padahal tidak senantiasa akan kedengaran suara yang berdenyit tadi itu. Suaranya yang berdenyit tidak setiap saat kedengaran, hanya kadang-kadang saja. Nah, di sini kondisinya ada semacam pemicu. Apabila ada orang yang asma ini alergi udara, ya asma ini sebetulnya alergi udara, maksudnya yang agak berat sedikit, maka dalam kondisi tertentu, bahkan kebanyakan dari kondisinya hidup sehari-hari, dia akan mengalami napas yang diiringi dengan suara. Suaranya kadang-kadang ada yang satu jenis saja, ada yang sampai dua jenis, bahkan ada yang berjenis-jenis macam suaranya, sehingga kayak bunyi tiupan musik ya, tiupan biola itu, seperti itu dia. Lalu apa hubungannya dengan batuk? Antara batuk dengan asma ini memang satu muara, yaitu di paru-paru kita. Namun dari segi ilmiahnya, itu penyebabnya masing-masing beda. Kenapa terjadi asma? Kenapa terjadi batuk? Ini latar belakang penyebabnya ini berbeda-beda. Ada yang disebabkan oleh semacam bakteri atau inang penyakit. Kemudian ada yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, itu alergi udara. Kemudian ada yang disebabkan oleh faktor organ yang lain. Nah, ini tentunya memerlukan suatu penelitian atau diagnosa ahlinya untuk mengetahui apakah ini tergolong batuk biasa, dia tergolong sudah batuk kronis, atau ini juga masuk dalam kategori asma. Berbagai pertanyaan kadang-kadang sampai di telinga kita, atau bahkan lewat SMS dia bertanya, ciri-ciri penyakit saya demikian dan demikian, apakah ini termasuk asma atau batuk? Nah, ini yang kita ingin jelaskan, bahwa tidak segampang itu kita mengatakan, oh ini batuk kerjaan, oh ini batuk kering, ini TBC, ini asma. Tidak seperti itu. Melainkan apabila sudah ditegakkan diagnosa oleh ahlinya, baru kita bisa istilahnya menerka. Jadi bisa disuspek, diduga bahwa ini adalah penyakit A atau B. Apabila kita belum mengetahui dengan jelas jenis penyakit yang sedang diderita oleh si sakit atau pasien ini,
4: khususnya mengenai batuk dan asma ini, maka sulit ketemu dengan obatnya. Atau bisa kita sebutkan, oh ini obat herbalnya segala macam, tapi ngarang. Dan bisa jadi ada yang sembuh untung-untungan, kebetulan istilahnya. Tetapi apabila sudah jelas, diagnosa sudah ditegakkan, apalagi misalnya kalau sudah berobat dia ke puskesmas, kemudian sudah dicek laboratorium dahaknya dan sebagainya, ini sudah jelas. Sudah beberapa kali checking, sudah 3-4 kali, ini sudah tegak diagnosa, ini TBC. Maka kita akan dapat mengukur dan menakar dan meracik obatnya sesuai dengan kondisi sakit tersebut. Nah itu pun kita akan melihat tingkat keparahannya, sudah berapa lama dia, akut enggak, ini sudah parahnya sampai sejauh mana. Sehingga secara bertahap akan kita mulai pengobatannya itu dari A, B, C, dan seterusnya sampai sakit kita ini menjadi hilang. Nah, kemudian tujuan kita dengan pengobatan herbal ini, yang pertama adalah bisa kita membuat sendiri ramuannya di rumah. Kemudian yang kedua, memang pada saat ini banyak obat-obat yang beredar, tetapi seringkali kondisi seseorang itu banyak yang tidak cocok dengan suatu obat tertentu. Bahkan para ahlinya atau pakarnya mengatakan bahwa obat yang A bisa jadi membuat pasien si B alergi dalam penyakit kasus yang sama. Sehingga kadang-kadang ditanyakan dia, apakah Bapak Ibu tidak alergi minum obat A? Ditanyakan, ya kalau si pasiennya ini mengerti dengan obat, kalau dia tumben berobat bagaimana? Nah ini perlunya suatu penyuluhan kepada masyarakat yang senantiasa alhamdulillah sudah kita lakukan, sehingga dapat membantu masyarakat kita dalam mengelola penyakitnya. Kemudian beranjak kita kepada gejala-gejala yang timbul pada penyakit batuk ini. Yang pertama, untuk asma dulu. Yang pertama, untuk asma ini, seperti ada pendahuluan kita jelaskan tadi ini, selain dia napasnya diikuti dengan suara, tetapi dia agak sesak. Ya, bawaannya agak sesak. Jadi keluhannya itu agak sesak. Nah, seringkali bagian perut yang kita rasakan, ya perut kita rasakan agak dingin, sampai kepada kakinya dingin. Nah, kasus yang seperti ini tidak semuanya sama. Nah, umumnya mereka yang sampai kaki dingin, sampai ikut juga telapak tangannya berkeringat. Kemudian begitu dia masuk obat, maka dia akan telpon kita mengatakan, Pak, begitu obat yang Bapak berikan kepada saya masuk, kepala saya menjadi sakit, kemudian mual. Berarti di sini ada penyakit mahnya juga. Jadi dia asma, kemudian ada penyakit mahnya juga. Sehingga ini perlu diwaspadai. Sehingga nanti kita akan buat resep obat ini yang bisa mengobati asma, tetapi dia juga bisa meredakan mah. Kemudian yang kedua, batuk. Nah, batuk ini seperti kita jelaskan tadi, ada batuk karena flu. Kemudian ada batuk yang agak berat, itu batuk rejang, batuk kering. hingga batuk yang dikategorikan berat yaitu TBC. Nah, batuk-batuk ini juga seperti yang kita jelaskan tadi ini memiliki tahap-tahapan. Apabila sudah tegak diagnosa mengatakan ini adalah penyakit batuk yang disebabkan oleh faktor A, apakah dia flu, atau misalnya dia ini sudah menderita penyakit batuk rejan karena dia terlalu berat kerjaannya, atau memang karena ada faktor lain seperti terkontaminasi dengan racun. Ini para pekerja yang saudara-saudara kita dari Malaysia misalnya, dia sering mengerjakan pekerjaan yang berat, pekerjaannya nyemprot misalnya disuruh dengan racun. Di kampung kita biasa aja nyemprot sama, tetapi sering kita teledor tidak menggunakan masker misalnya. Nah, di sana itu kualitas racunnya beda. Jadi kualitas racunnya beda. Sehingga ditekankan kita untuk menggunakan alat-alat keselamatan. Tapi kita selaku pekerja sering mengentengkan hal tersebut. Sehingga setelah beberapa tahun di rantauan, kemudian pulang, maka terjadilah batuk yang tadi itu, terkontaminasi dengan racun itu. Batuknya kering. Kemudian yang ketiga, batuk yang sampai mengakibatkan TBC yang memerlukan perawatan lama. Jadi sampai 6 bulan pertama diberikan dia obat. Kemudian kadang-kadang tidak sembuh dilanjutkan dengan 6 bulan kedua. Sampai 1 tahun perobat tiap hari. Nah, ini perlu kita waspada dengan batuk. Kemudian dari asma dan batuk ini, kami memilihkan para pendengar radio, satu radio dan Rinjani TV, beberapa komponen herbal yang mudah didapatkan, kemudian aman untuk mengobati asma dan mengobati batuk, mulai dari batuk flu sampai dengan batuk TBC ini. Yang kami pilihkan yang pertama adalah untuk penyakit asma. Jadi para pemirsa dan pendengar satu radio, obat yang ini adalah obat yang sudah cukup menasional. Tetapi ada yang saya tambahkan sedikit bahannya sesuai dengan kondisi pengalaman kita mengobati masyarakat ini. Apabila komponen tersebut nanti kita jelaskan tidak diberikan seperti tadi, kambuh mahnya. Nah, misalnya di sini ada untuk asma itu kita akan menggunakan ramuan berupa bambu tali atau bambu apus. Kalau bahasa Jawanya itu bambu apus. Jadi kalau kita di sini tren, jadi bambu yang biasa kita pakai untuk tali, untuk bikin tali itu. Jadi bambunya agak liat, bambu dulu. Yang akan kita butuh adalah anakannya, rebongnya itu yang kita butuhkan. Jadi bukan bambu biasa ya. Kita butuhkan rebung. Ini kalau berkenan para pemirsa dan pendengar satu radio bisa dicatat ya. Jadi di sini kita butuhkan satu anakan bambu tali, bambu tereng. Jadi mudah-mudahan kita bisa bedakan mana bambu tali dengan bambu biasa. Ada bambu petung. Ini bambu yang biasa dijadikan tali, tali pengikat itu. Kalau zaman dulu sering padi ya, padi itu diikat dengan bambu. Nah, itu biasa dibuat masyarakat. Kita butuh anakannya. Kemudian untuk ramuan asma ini, kita akan racik dia dengan daun saga. Daun saga ini ada yang menyebutnya dengan bunga merak. Jadi tingginya tidak lebih dari 2 meter mungkin ya. Daunnya itu kayak daun asam. Kemudian bunganya itu indah dia. Jadi bunganya merah warnanya. Ada juga yang putih, banyak itu bunga merak nih. Kemudian bijinya itu bagus juga, kayak mata cincin dia. Itu namanya bunga merak. Yang kita butuhkan adalah daunnya. Nah, kalau kita memiliki satu biji anakan bambu tali atau bambu apus ini, kita butuh sekitar setengah kepal tangan kita. Jadi misalnya kita genggam tangan kita tuh kita kepal dia, itu setengahnya saja yang kita ambil. Kurang lebih 80 gram lah gitu. Jadi kalau udah kita potong-potong, kita genggam dia, mungkin setengah genggam dibutuhkan. Kemudian ditambah dia dengan dengan daun saga manis tadi atau dengan daun bunga merak itu sekitar setengah genggam juga. Nah, ini tentunya sudah kita bersihkan para pemirsa sekalian. Kita bersihkan dia dulu. Nah, setelah dibersihkan dengan air, lalu kita giling. Kita giling dia. Kita giling dengan lumpang yang bersih. Kemudian untuk menghindari adanya sakit mah ini, bisa kita tambahkan sekitar satu jari temulawak. Satu jari itu kita katakan 40 gram temulawak. Jadi sekitar satu jari dia temulawak itu. Lalu kita giling dalam lumpang. Jadi lumpang itu apa ya, cobek ya, masa kita sekarang itu. Giling halus-halus. Kemudian airnya cukup sedikit aja, mungkin satu sendok makan airnya. Nah, lalu setelah kita peroleh hasil gilingan, udah lembut ya, kemudian kita ambil kain saring, lalu kita peras dia. Nah, dengan ukuran setengah genggam daun saga tadi, kemudian setengah genggam katakan daging rebung ya, rebung bambu apus itu, ditambah dengan satu telunjuk temulawak itu, mungkin kita akan mendapat sekitar paling banyak 4 sendok yang kita dapatkan. 4 sendok. Nah, 4 sendok ini sudah cukup banyak. 2 sendok sekali minum ya, bukan 4 sendok, 2 sendok sekali minum pagi misalnya, kemudian sorenya 2 sendok. Apakah bisa kita tambahkan madu? Boleh kita tambahkan dia madu. Misalnya 2 sendok lawan 1 sendok, jangan terlalu manis gitu. Kemudian kita minumkan. Dalam pengalaman kita ya, ini biasanya orang yang asma ini itu kasihan sekali ya, sesak dia gitu ya. Nah, ini begitu masuk keramuan ini, kira-kira katakan 10 menit ini, misalnya tadi itu rame sekali suara ngik gitu. Nah, setelah 10 menit ini akan berkurang. Kemudian setelah 1 jam insya Allah dia akan tidur, si pasien ini. Setelah 1 jam dia akan tidur. Apabila dia tidak bisa tidur, boleh diulangin minum yang sisanya, yang 2 sendok tadi. Ya, itu. Tapi kalau dia tidur, biarkan dia cukup saja dengan minum itu. Tapi kalau dia tidak bisa tidur dalam waktu 1 jam, boleh diminumkan lagi sisa kita peras tadi itu, supaya tidak mubazir. Karena nanti sore akan kita buat lagi, seperti itu. Nah, untuk pengawetan sisa rebung yang kita buat tadi pagi misalnya, bisa kita taruh di kulkas. Ya. Apakah nanti kan di kulkas itu dingin, apa tidak akan semakin parah kita buat nanti obat berikutnya untuk asmanya itu? Ternyata tidak demikian. Bahkan dalam pengalaman kita, dia lebih parah apabila ada makanan yang mengandung penyedap. Itu yang membuat dia lebih parah. Kemudian mudah-mudahan bisa disimak tadi itu. Kemudian kita akan beranjak kepada batuk tadi. Jadi kita maklum batuk ini dalam semua jenjang ya. Batuk ringan yang disebabkan oleh flu sampai dengan batuk yang sudah masuk kategori TBC. Di sini ada beberapa ramuan yang sudah biasa kita racik. Yang pertama kita pakai daun legundi muda. Jadi langsung pucuknya aja gitu ya. Pucuknya. Pucuknya, kemudian kita ambil daunnya, kita gunting-gunting kecil, lalu kita ambil sepertiga genggam. Ya, ini kalau terlalu banyak diminum suka apa agak pening kita ya. Cukup mungkin sepertiga genggam. Kemudian daun pegagan ini sama akarnya tentunya ya semuanya, dari batang, daun, akarnya kita ambil semua. Kita butuh satu genggam. Kemudian daun waru. Saya singgung sedikit mengenai daun waru ini. Kenapa daun waru itu kalau kita sobek, kemudian tambah air sedikit, kemudian kita peras, itu kayak minyak dia. Lihat airnya itu. Itu ada suatu gel, ada suatu zat memang untuk obat batuk. Ya. Jadi sebetulnya intinya di sini cukup saja kita minum perasan daun waru itu, lega biasanya batuk. Tetapi karena kita tadi sudah menjelaskan, kita ingin mengobati batuk yang mulai ringan sampai dengan TBC. Ini yang kita maksudkan, sehingga perlu kita ramu dia menjadi sebuah ramuan. Itu kita ambil beberapa daun yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Kita gunting-gunting, lalu kita ambil, setelah digunting ambil satu genggam. Jadi satu genggam daun pegagan ditambah satu genggam daun waru ditambah sepertiga genggam tadi daun legundi. Nah, kemudian supaya dia agak sistemik ya. Sistemik itu artinya masuk dia kepada sel-sel, jaringan sel-sel kita yang dalam secara cepat. Itu namanya sistemik. Jadi ibaratnya racun, kalau kita pegang dengan tangan bisa saja kita keracunan karena dia langsung masuk ke pembuluh darah kita. Nah, ini maksudnya tambahkan dia dengan kencur. Kencur ini kita tahu sebagai obat, tetapi dia juga sebagai buffer, artinya membuat obat ini sistemik. Jadi lebih cepat dia bereaksi gitu. Dua biji saja kita tambahkan dia kencurnya. Kemudian kita airi dengan 3 gelas air, kemudian kita rebus sampai menjadi separuhnya, minimal sampai 2 gelas. Jadi kita ulangi ya. Sepertiga genggam daun legundi ditambah 1 genggam daun pegagan tambah 1 genggam daun waru. Jadi kalau apa namanya dalam ilmu tradisional yang dulunya yang dari Jawa biasanya disebut dengan baru lengis ya, namanya baru lengis. Di sana waru atau baru sama waru lengis kalau bahasa kita tapen ya, sehingga banyak dasan tapen itu namanya waru, tapi mereka menyebutnya baru. Kemudian kita tambahkan 2 biji kencur ke dalamnya. Nah, kencur ini tentunya harus diiris-iris dia. Jadi jangan dibiarkan utuh ompol-ompol. Jadi harus diiris-iris kecil-kecil dia. Apakah bisa di blender semuanya ini? Kami katakan jangan. Kenapa tidak kami berikan? Di sana ada daun legundi, terlalu pahit nanti dia. Jadi membuat kita sedikit pening dia. Memang ada baunya harum, tapi ada zat tertentu yang membuat kita suka apa puyeng gitu ya dengan daun legundi itu, sehingga tidak usah di blender, biarkan sepertiannya sudah mempan kok. kemudian airnya itu kita pakai kira-kira 3 gelas nanti menjadi 2 gelas atau misalnya separuhnya menjadi 1,5 gelas. Nah, setelah matang atau menjadi setengahnya, kita turunkan dari api lalu kita saring. Bisa diminum. Apa perlu ditambahkan dengan madu? Ini aja sudah enak kok. Jadi enggak perlu di madu, enggak perlu di madu. Ya, ini diminum. Apabila dia batuknya ini batuk flu, ini pengalaman ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan penyakit. Cuma pengalaman saja. Pengalaman dari yang hanya kalau anak-anak umur 5 tahun ya, biasanya kan sering batuk karena kehujanan dan sebagainya. Hampir rata-rata sekali minum aja ini udah sembuh dia. Enggak perlu diulangi lagi. Ini rata-rata ya. Kemudian yang sakitnya batuk rejan, ini mungkin butuh waktu sekitar 3 sampai 4 hari. Kemudian yang TBC ini maka kita butuh bulanan gitu ya. Ya kan? Ketimbang kita 6 bulan kan, 6 bulan belum tentu sembuh. Tapi ini butuh waktu 1 bulan ini rata-rata saja dari dari data pasien yang kami coba buatkan ramuan ini kemudian kita berikan mereka, ini rata-rata 1 bulan sudah negatif dia. Ini dari hasil pengalaman yang ada. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Kami muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Satu Radio dan para pemirsa Radio TV dimanapun Anda berada. Demikianlah telah kita simak bersama apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yakni Bapak Insinyur Haji Sapirin Imam Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kita di kesempatan siang hari ini terkait tentang manfaat dari bambu apus untuk mengobati batuk dan penyakit asma. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan langsung ajukan mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup banyak masuk di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan langsung saja pertanyaan yang pertama datanya dari Kurota Ayun, umur 20 tahun, meralamatkan Selong. Herbalis, saya mempunyai benjolan di pangkal paha. Benjolannya itu bukan di luar kulit, tapi di dalam. Dan terasa keras juga dan sakit juga, Herbalis. Apa nama penyakit tersebut yang saya alami dan apakah itu merupakan tanda-tanda kanker serviks dan apakah kanker yang sejenis itu bisa menyerang bagi kaum hawa yang belum menikah? Mohon penjelasannya, Pak Herbalis.
4: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lagi sekali kami ulangi dari penjelasan kita pada waktu yang lalu bahwa kanker ini hanya kuku sama rambut itu yang tidak diserang. Selain itu diserang oleh kanker ini. Nah, umumnya kelenjar-kelenjar getah bening seperti itu, ini cukup membuat kita waspada. Yang patut kita support kepada masyarakat kita atau para penderita seperti ini, jangan malu atau takut untuk diperiksa. Ini banyak yang mengatakan, saya takut ke medis periksa, nanti diponis saya begitu begini, saya takut. Nggak usah takut. Kalau kita tidak sakit, nggak akan diponis kok. Kalau sakit, ya tentu kita akan diberitahukan, diinformasikan bahwa sakit ibu adalah demikian. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosa ini sangat kita perlukan dalam pengobatan selanjutnya. Kalau kita belum periksa orang, makanya ingat saya dulu di kejaksaan ya. Jadi kita seluruhnya ya, pengobat tradisional apa tukang sampai tukang pijat dikumpulin semua di situ. Kemudian diberikan kita tanda tangan semacam pengarahan biodata segala macam itu ada yang disepakati gitu ya. Jadi jangan sampai mengobati orang yang tidak pernah diperiksa. Seperti itu dia. Jadi harus kita periksakan dulu, Ibu. Jangan sampai nanti kita terawang lewat jauh, oh ini loh sakitnya, ini yang tidak benar gitu ya. Ya ada namanya ilmu terawang ya. Jadi kita tidak memiliki ilmu itu. Jadi yang kita butuhkan bahwa yang sakit ini sudah jelas, kita periksa. Puskesmas di mana-mana sekarang, datang ke puskesmas itu, sakit kita ini nanti akan diberitahukan, oh ini penyakitnya adalah demikian. Sehingga baru kita tahu obatnya. Nah, memang tidak jarang bahwa orang yang seperti ini ujungnya akan menjadi kanker. Apakah dia laki-laki atau perempuan, tidak menjadi problem bagi penyakit kanker itu, diserang aja dia. Tapi dibutuhkan suatu pemeriksaan awal sehingga kita bisa menegakkan obatnya. Demikian.
5: Baik, demikianlah jawaban dari Pak Herbalis. Semoga bisa dipahami oleh para pendengar. Kita ada pertanyaan di belakangnya. Datanya dari Hinur Jasi yang berada di Jeroaru. Assalamualaikum Pak Herbalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Herbalis, di kampung kami hujannya sebentar kemudian panas lagi yang membuat ana demam Pak Herbalis. Dan tenggorokan terasa sakit sekali. Namun ana takut untuk minum obat dari warung-warung karena ana juga menderita sakit mah kronis Pak Herbalis. Mohon obat herbalnya Pak Herbalis agar tenggorokan ana bisa baik lagi.
4: Iya. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, dia memang obat ini dari kurang lebih 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu kita coba praktikkan ini, ramuan yang kami paparkan tadi itu kepada pasien. Sampai dengan saat ini itu lumayan cepat ya. Karena orang sekarang ini kita jelaskan herbal ini lamban, tapi selalu menuntutmu cepat dia. Selalu mau, saya maunya cepat, instan ini. Nah, sehingga kita coba kombinasikan, ternyata lumayan juga hasilnya. Mudah-mudahan ibu mencatatnya tadi itu. Jadi anak-anak, kalau anak-anak itu tolong legundinya dikurangin ya. Mungkin pakai 2 lembar saja gitu. Kemudian ditambahkan dengan obat-obat yang tadi kita sebutkan, seperti daun warunya jadi bisa ditetapkan. Kemudian kencurnya juga harus diberikan supaya lebih cepat, maunya kan instan, maunya cepat gitu. Tapi hanya daun legundinya, kalau anak-anak itu cukup 2 lembar saja. Demikian.
5: Baik, demikian jawaban dari Pak Herbalis. Semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya kita ambilkan dulu dari via WhatsApp. Assalamualaikum Pak Herbalis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Herbalis, saya umur 29 tahun dan mengalami gejala-gejala sakit prostat. Apakah ada obat herbal yang bisa digunakan, Herbalis?
4: Apa ya? Saya sedikit ragu ya. Umurnya 29 tahun, penyakit prostat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari penyakit prostat ya. Jadi selama ini prostat itu kebanyakan diderita oleh orang-orang yang di atas 50 tahun umurnya, yang sudah kurang berhubungan biologis gitu ya. Iya, jadi kami mengatakan ya, dari pasien-pasien yang banyak ini, yang banyak bukan sedikit, banyak ini yang menderita penyakit prostat ini, dari 30 tahun ya mungkin saya sudah mengobati orang, hanya satu yang saya dapatkan, orang yang beristri dua ya penyakit prostat ya, itu ya, orang dari mana, luar daerah kayaknya itu, yang ngikut dua istri, tapi dia penyakitnya prostat, alhamdulillah sudah baikan. Tapi kalau umurnya masih 29, ini masih ragu saya, apakah ini memang prostat atau penyakit yang lain. Memang penyakit kanker itu atau tumor itu bisa saja di mana-mana. Ya, bisa saja di mana-mana, meskipun dia masih muda bisa nempel di prostatnya. Nah, prostat itu kan ada peradangan prostat, ada kanker prostat, ada tumor prostat sama dengan ambeien. Jadi bukan nama penyakit ya prostat itu, jadi sakit prostat. Apa yang menyebabkan sakit? Kanker prostat, tumor prostat, radang prostatnya. Yang mana itu? Ini hasil foto misalnya begitu kan. Dilihatkan. Nah, adapun untuk mengobati dia untuk prostat ini, saya sarankan pakai temu putih aja langsung ya. Jadi temu putih dengan temu mangga, jadi dalam porsi yang sama. Jadi kalau misalnya temu mangganya 100 gram, temu putihnya 100 gram. Kemudian dikulitin, kemudian di apa namanya? Diiris tipis-tipis setelah dicuci bersih, kemudian kita rebus dia. Tambahkan ke dalamnya itu sekitar 100 gram gula Jawa. Jadi sekarang ini gula merah ini ada yang dibuat dari gula, bukan gula enau ya, dari gula lain kayaknya. Yang saya maksud ini dari gula enaunya. Tambahkan 100 gram, kemudian dengan airnya 3 gelas. Nanti cukup jadi 1 gelas saja dia, jadi hilang 2 gelas airnya. Kemudian disaring, baru diminum rutin. Jadi cukup 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Mudah-mudahan ini kalau memang benar ya prostatnya itu kena, mudah-mudahan dalam waktu 3 minggu bisa dia sembuh. Demikian.
5: Baik, demikianlah jawaban dari Pak Herbalis. Semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya, kita kembali ke pesan singkat. Sebenarnya dari Ummu Nizam di Jorbat. Pak Herbalis mau bertanya, apakah obat herbal untuk obat penyakit kuning dan obat herbal apa yang baik untuk dikonsumsi setelah lahiran muda? Mohon penjelasannya, Pak Herbalis.
4: Ini untuk penyakit yang kuning ya. Biasanya ada juga orang yang baru melahirkan itu kena ya dengan penyakit kuning ya. Apakah ini HBsAg atau memang masih kuning begitu ya? Kalau istilah Sasak itu kemat dia gitu ya. Itu orang yang selesai melahirkan ada juga sifatnya temporer, sementara dia menjadi kuning. Nah, kalau dia masih ringan seperti ini, saya sarankan pakai daun sukun. Ya, daun sukun yang tua. Tapi belum jatuh dia. Jadi sudah cukup tua. Kemudian hilangkan tulang-tulang daunnya itu. Jadi kan banyak tulang-tulang daunnya, dibuang aja tulang-tulang daunnya, sehingga kita butuhkan serbuk nanti ya, berupa serbuk dia. Jadi caranya gampang ibu. Jadi untuk gimana caranya menghilangkan daun tulang daun sukun, gampang aja, remas saja dia ya, diremas dia. Nanti akan pisah ke antara tulang daun itu kan, cara yang sangat jitu, diremas dia gitu. Nah, kemudian terpisah sendiri dia nanti antara daunnya dengan tulang daun. Tulang daunnya dibuang, gitu ya, dibuang tulang daunnya. Kemudian kita ambil kira-kira 30 gram bangle. Iya, kita ambil 30 gram bangle. Kita iris dia. Satukan dia dengan daun sukun tadi, kemudian 50 gram temulawak, gitu ya. Ini antara bangli temulawak itu memang untuk obat sakit kuning, obat liver dia. Kemudian kita rebus dia dengan air, kira-kira 2 gelas sampai 3 gelas. Boleh juga ditambahkan dengan gula merah ya, supaya enak. Kemudian nanti jadi 1 gelas dia. Setelah 1 gelas kita minum rutin, mau sekali sehari, tapi saya anjurkan 2 kali sehari bikinnya supaya cepat pulih kembali. Demikian.
5: Baik, demikianlah jawaban dari Pak Herbalis, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami dengan menghubungi di nomor 0376-2991600 atau di nomor 0878-6016-7999. Dan kami mohon maaf bagi para pendengar yang menelpon di nomor pesan singkat, kami tidak bisa mengangkat ya. Nah, kita lanjut kembali ke pesan singkat Pak Herbalis. Assalamualaikum Pak Herbalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Herbalis, saya mau bertanya Pak Herbalis, usia saya 52 tahun. Apa obat mata men berat Pak Herbalis?
4: Untuk usia 52 tahun ini memang sudah saatnya penurunan daya ya. Mata kita sejak kecil, kalau seandainya ibaratkan dia sedang menyala-nyala terus ya, kecuali kalau saat kita tidur baru sedikit dia agak redup gitu. Andaikan kita pakai baterai, berapa baterai udah habis gitu dengan nikmat mata ini. Jadi mata ini memang perlu harus kita pelihara, kita rawat dia dengan baik. Sehingga kita bisa memanfaatkannya sampai usia seterusnya mudah-mudahan. Nah, mata ini dia memang punya penyakit ya, penyakit mata. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mata ini sakit. Yang pertama, untuk minus itu memang ada faktor keturunan ya. Jadi kalau ada gejala yang keturunan, kita memang orang yang sejak muda sudah silinder dia, maka biasanya ada keturunannya yang ikut juga seperti itu. Tetapi kalau penanya tadi itu biasanya bagus, baru sekarang 52 tahun baru minus ini. Ini perlu saya apa ya, minus apa plus gitu ya. Karena biasanya kalau sudah 50 tahun itu biasanya dia plus. Oke lah dia minus ya. Kita coba dulu pakai resep awal ya. Yang pertama ada bunga waru, bunga tadi ada baru ya, baru bunga tapen ya. Tadi kita pakai daun tapen, daun waru itu untuk bikin obat asma dan batuk. Nah, untuk mengobati mata minus itu bisa kita manfaatkan bunganya yang warna kuning itu ya. Jadi bunganya warna kuning. Jadi kita ambil satu genggam, kemudian kita rebus. Ya, kita rebus dia dengan 1 liter air. Kemudian kita setelah mendidih kita turunkan, kemudian kita saring, masukkan dia ke mangkok. Yang kira-kira kalau kita rendam mata kita nanti tidak terhalang dia di mangkok itu. Jadi kita ambangkan mata kita, sering-sering kita lakukan, misalnya sekali sehari malam kah. Kemudian yang kedua, yang paling sering kita pakai itu pakai bunga telang. Kemudian ditambahkan dia sedikit zat yang mengandung alkaloid ke dalamnya. Misalnya ada satu biji daun kitolot misalnya, ditambahkan ke sana. Kemudian dia pakai, teteskan mata karena dia agak perih sedikit. Nah, lambat laun akan berubah dia, dengan catatan mata ini perlu di-manage ya. Perlu dikelola dengan baik. Jangan terlalu sering dipakai untuk nonton YouTube ini, apalagi sambil tidur. Ini akan sangat berbahaya sekali. Mata kita ini memiliki keterbatasan juga untuk melihat. Demikian.
5: Baik, demikian jawaban dari Pak Herbalis. Semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kami ajukan di kesempatan siang hari ini, datanya dari pendengar kita yang berada di seputaran Labuan Lombok. Assalamualaikum Pak Herbalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Pak Herbalis, mohon obat herbal untuk penderita ambeien yang sudah membesar, Pak Herbalis.
4: Untuk ambeien yang sudah membesar, biasanya nanti lambat laun diikuti oleh perdarahan. Kita butuhkan 100 gram temu irang. Ya. Temu irangnya dikupas dulu, setelah dikupas baru dibersihkan satu. Kemudian yang kedua, kita butuhkan satu genggam akar alang-alang. Kemudian yang ketiga, kita butuhkan 2 lembar daun sirih. Mau sirih merah, mau sirih hitam, sirih hijau yang paling tepat ya, yang paling gampang kita cari gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan tadi ini kita apa ya, kita rajang gitu ya. Kita iris dia. Jadi temu irangnya kita iris, kemudian sirihnya juga kita iris, ya. Kemudian bahan-bahan yang tadi itu kita iris semua. Lalu kita rebus dia dengan 2 gelas air. Nanti menjadi kurang 1 gitu. Jadi misalnya 175 cc. Ya, itu jadinya. Apakah boleh tambah dengan gula merah? Sebaiknya enggak usah. Lalu kita minum rutin aja tiap hari, 2 kali sehari diminum terus itu. Mudah-mudahan yang dengar nyatet ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada apa yang kita jelaskan kepada masyarakat luas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu radio bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio bersatu di atas suara Anda semua.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan.

Kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kembali ke alam.
1: Saatnya kembali ke alam.
2: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam.
2: Dengan menggunakan produk-produk herbal.
3: Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-0573-1050.
5: Pak Herbalis, kira-kira apa obat herbal untuk menurunkan berat badan?
6: Biasanya ibu, kalau sudah melahirkan ya, dulunya langsing sekali gitu. Begitu melahirkan, maka nafsu makan orang yang sudah melahirkan biasanya agak berbeda sedikit dengan orang yang belum melahirkan. Kalau misalnya masih gadis gitu ya, makannya kurang gitu. Dan dia sangat menjaga postur tubuhnya. Tetapi kalau dia sudah kawin, kemudian punya anak, maka porsi tidurnya itu banyak. Sedikit-dikit mau tidur, sedikit-dikit mau tidur. Apalagi makan ini ngambil banyak. Akhirnya melar, tubuh kita menjadi melar. Itu banyak sekali terjadi. Ditambah lagi dengan pada zaman modern ini, hampir segala makanan instan itu tersedia. Mau makan sedikit tersedia apa? Seperti misalnya mie instan. Kemudian yang mengandung aditif-aditif semua sudah tersedia di toko, di kios. Gitu. Tinggal kita beli saja kemudian kita makan. Ini menambah cepatnya proses penggemukan gitu ya. Proses kegemukan kita menjadi cepat bertambah. Nah kalau sudah demikian gitu, maka kita ini manusia banyak maunya. Udah kurus mau gemuk, udah gemuk kali gitu, ah ini kelebihan gemuk, mau kurus lagi. Lalu apa solusinya gitu? Pertama kembali kepada diri kita sendiri gitu. Kalau kita sudah gemuk, perbaiki kebiasaan makan ini gitu. Perbaiki kebiasaan makan. Jadi itu yang pertama saya tekankan, perbaiki kebiasaan makan. Barangkali kalau misalnya suka ngemil gitu, stop ngemilnya. Kemudian porsi makan kita. Kalau porsi makannya itu dulu misalnya setengah piring, ya setengah piring kembali ke setengah piring gitu. Jangan, ah lihat ini ada datang kelinci makan. Datang ini rambutan, makan apapun yang datang, makan semua. Ini gak boleh. Ini di tetangga kita barangkali kurang makan, kasih dia. Anak-anak kita yang masih kurus-kurus, kasih dia. Jadi di situ ada fungsinya diet. Apa itu diet? Banyak orang mengatakan diet itu adalah mengurangi makan. Tidak gitu ya. Diet itu adalah mengatur gitu ya. Mengatur. Kalau misalnya gizinya itu kurang, maka diet. Artinya apa? Makannya itu ditambah gitu. Kalau terlalu gemuk gimana? Diet. Makannya dikurangi. Artinya diet itu adalah mengatur, bukan mengurangi gitu ya, Bu. Nah, kemudian untuk mengobati ini saya enggak bisa, apapun yang saya lihat pasti saya mau makan saja itu gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya melihat sesuatu pasti mau dimakan. Nah, memang ada beberapa ramuan yang biasa kita pergunakan. Kalau misalnya ibu tahu namanya jati Belanda ya. Kalau kita jalan naik dari sapit ke sembalun itu daunnya itu kayak daun anggur sasak itu. Itu jati Belanda di kiri kanan jalan itu yang keabu-abuan itu. Itu petik itu, Bu. Kalau misalnya petik satu bakul dan ada orang marah itu. Itu di apa namanya menghalangi kita jalan itu. Itu jati

0: Belanda. Memang kaya ya Gunung Rinjani ini. Jadi Belanda, kemudian kita ambil satu genggam, kita rebus dengan dua gelas air menjadi satu gelas, lalu kita minum saja dua kali sehari. Maka kalau misalnya udah masuk dia, tanaman apa namanya bereaksi dalam tubuh kita, itu segala makanan yang kita mau makan itu agak pahit rasanya, enggak enak gitu.
1: Pilek menaun, itu salah satu solusinya. Silakan. Ya, ini pilek menaun ini cukup berbahaya. Jadi kalau sudah pilek ini jangan sampai menaun. Jadi faktor-faktor penyebabnya kenapa kita pilek ini ya supaya bisa dijaga. Tadi kelembabannya, ini hubungannya juga dengan alergi. Jadi pilek menaun itu hubungannya juga dengan alergi. Kami mengatakan bahwa ada juga hubungannya dengan paru. Sehingga seringkali pasien-pasien yang mengalami flu menaun, pilek menaun, ini akan terjadi polip. Ya kalau sudah polip nanti minta dioperasi dia. Nah, untuk mengobati flu menaun ini, itu kita bisa pergunakan daun kelor juga. Jadi daun kelor ini basah, ya sering kami anjurkan merebus daun kelor antara pelepah nomor 3 sampai nomor 5. Itu sedang enak-enaknya ranum dia. Seperti biasa, kita didihkan air dulu, kira-kira 1 liter. Begitu air mendidih, baru kita masukkan bahan-bahannya kelor tadi. Nah, dimasukkan bahannya kelor ini, itu mungkin hanya katakan begitu 2 menit, kita matikan api. Karena kan sudah mendidih tadi, matikan apinya, baru diiriskan bawang merah ke dalam masakan ini gitu. Katakan masakan daun kelor ini, lalu kita aduk. Nah, kemudian setelah itu kita saring airnya yang diminum, airnya yang diminum. Kita minum airnya. Yang pertama, bawang merah mengandung atsiri. Memang atsiri ini fungsinya untuk melegakan hidung yang tersumbat. Kemudian daun kelor itu kan bisa juga antibakteri. Nah, apabila dilakukan itu secara terus-menerus, ini akan bisa mengurangi flu menaun ini. Ya, kami ingatkan kalau sudah jadi polip, ya obatnya beda.
2: Herbalus, di dubur Anda seperti ada tumbuh benjolan di dalam lubang dubur. Dan kalau ketika cuci buang air besar agak sakit kalau dipegang, Herbalus. Kira-kira apa ini dan bagaimana mengobatinya, Herbalus?
1: Ya. Jadi apabila terdapat di dalam anus gitu ya, itu sering disebut dengan wasir atau ambeien gitu ya, kena ambeiennya. Nah, tapi kalau dia berada di luar, ini termasuk borok ya, termasuk borok dia. Nah, borok ini lama-lama bisa juga dia menjadi yang lebih jahat, jadi tumor dia gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini kita butuh dua metode ya pengobatannya. Yang pertama kita pakai obat minum, yang kedua kita pergunakan obat luar. Karena tempat tersebut sering kena air itu masalah. Kalau di tempat yang lain kan bisa kering, kalau ini kan sebentar-bentar dia basah, bentar-bentar basah. Pertama hindari basah ini. Maksud saya, apabila sudah kita cebok atau kena air, segera dilap. Kemudian diberikan dia obat luar gitu ya. Jadi obat luar misalnya seperti minyak ulum itu bisa diberikan. Atau misalnya kita tumbukkan dia kunyit gitu ya. Kunyit ini kan sudah mengandung antibiotik. Nah, air kunyit itu yang kita oleskan pakai kapas ya. Ini kapas, ini air kunyitnya kita ambil, kemudian kita pakai olesi dia sampai kering ya. Jadi kita sambil mengelap, sambil mengoleskan pakai cairan kunyit itu sampai dia kering dulu gitu ya, baru kita berhenti oleskan. Kemudian untuk obat yang dari dalam banyak, misalnya kita pakai patikan kebo ya. Jadi sirih juga bisa, sirih merah juga bisa, sirih biasa bisa kita pergunakan. Misalnya sirih, kemudian kunyit, kemudian patikan kebo. Itu
2: Herbalus di leher saya di bagian depan mengidap gatal-gatal dan saya mengobatinya pakai air jeruk. Dia panas sekali ketika diobati dan bisa kering dan sembuh, Herbalus. Dan tetapi kalau berkeringat lagi maka akan kambuh lagi, Parabalus. Bentuknya seperti eksim.
1: Gampang aja ini. Ganti jeruknya itu dengan asam. Ya. Ganti jeruknya itu dengan asam. Tapi dalam hal ini kita pakai asam baru ya, enggak usah pakai asam lama. Jadi ganti jeruknya itu pakai asam. Itu saja sudah kita bisa minum, maka
3: Saatnya kembali ke alam dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif sehat dengan herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silahkan hubungi nomor 0818-0573-1050.
2: Herbalis, apa resep herbal untuk pria yang mengalami ejakulasi dini? Karena saya merasa pesimis dan minder kepada istri. Herbalis, mohon solusinya.
1: Ya. Jadi ini sering sekali ya pertanyaan ini kita jawab ya. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh mereka-mereka di barat gitu ya. Jadi kalau di barat bukan negara bebas ya. Jadi kalau kita ini tidak bisa seperti itu ya. Qadarullah. Mungkin ada manfaat yang bisa kita ambil. Jadi terbersitlah suatu kesimpulan bahwa ejakulasi dini itu ada dua. Yang pertama karena memang ada penyakit ya yang perlu diobati di dalam. Tetapi yang kedua itu masalah alami saja. Jadi dia berbicara masalah teknik ya. Tekniknya saja. Biasanya orang yang ejakulasi dini itu kerap ya terjadi pinginnya itu. Jadi kalau misalnya ejakulasi dini sekali kemudian dia bawa tidur, mereka mengatakan ini tidak baik. Jadi kalau dia terjadi ejakulasi dini, mungkin paling-paling hanya 10 atau 20 menit dia pingin lagi. Kemudian disuruh ulangin. Gitu ya. Jadi seperti itu kalau dia dari segi tekniknya. Kemudian kalau memang itu ada faktor penyebab yang sifatnya hormonal ya, yang dari dalam itu.
2: Herbalis, saya umur 60 tahun sekarang mengidap penyakit ya. Kencing manis. Kemarin dicek gula darahnya 289. Kira-kira apa obat herbalnya, Pak Herbalis?
0: Buah mengkudu satu biji. Ya, kemudian kita potong-potong. Bisa di blender dengan satu gelas air. Jadi tidak dimasak ya, tidak direbus. Satu gelas air. Kemudian setelah itu kita saring ke gelas yang lain, lalu kita tambahkan satu atau setengah iris jeruk nipis supaya menghilangkan bau.
2: Kalau saya mempunyai benjolan di pangkal paha, benjolannya itu bukan di luar kulit, tapi di dalam dan terasa keras juga dan sakit juga, Herbalis. Apa nama penyakit tersebut yang saya alami dan apakah itu merupakan tanda-tanda kanker serviks dan apakah kanker yang sejenis itu bisa menyerang bagi kaum hawa yang belum menikah? Mohon penjelasannya, Herbalis.
5: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lagi sekali kami ulangi dari penjelasan kita pada waktu yang lalu bahwa kanker ini hanya kuku sama rambut itu yang tidak diserang. Selain itu diserang oleh kanker ini. Nah, umumnya kelenjar-kelenjar getah bening seperti itu, ini cukup membuat kita waspada. Yang patut kita support kepada masyarakat kita atau para penderita seperti ini, jangan malu atau takut untuk diperiksa. Ini banyak yang mengatakan saya takut ke medis periksa, nanti diponis saya begitu begini, saya takut. Enggak usah takut. Kalau kita tidak sakit, enggak akan diponis kok. Kalau sakit, ya tentu kita akan diberitahukan, informasikan bahwa sakit ibu adalah demikian. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosa, ini sangat kita perlukan dalam pengobatan selanjutnya. Kalau kita belum periksa orang, makanya ingat saya dulu di apa namanya di kejaksaan ya. Jadi kita seluruhnya ya pengobat tradisional apa tukang sampai tukang pijat dikumpulin semua di situ. Kemudian diberikan kita tanda tangan semacam apa ya pengarahan biodata segala macam itu. Ada yang disepakati gitu ya. Jadi jangan sampai mengobati orang yang tidak pernah diperiksa. Seperti itu dia. Jadi harus kita periksakan dulu Ibu. Jangan sampai nanti kita terawang lewat jauh. Oh ini loh sakitnya yang tidak benar itu ya. Ya ada namanya ilmu terawang ya. Jadi kita tidak memiliki ilmu itu. Jadi yang kita butuhkan bahwa yang sakit ini sudah jelas. Kita periksa. Puskesmas di mana-mana sekarang datang ke puskesmas itu sakit kita ini nanti akan diberitahukan. Oh ini penyakitnya adalah demikian. Sehingga baru kita tahu obatnya. Nah memang tidak jarang bahwa orang yang seperti ini ujungnya akan menjadi kanker. Apakah dia laki-laki atau perempuan tidak menjadi problem bagi penyakit kanker itu diserang aja dia.
2: Pak Herbalis, saya ingin bertanya apa obat awal yang bisa mengobati sakit penyakit saya yaitu hampir di seluruh tubuh saya banyak benjolan semacam uci-uci.
0: Penyakit ini biasanya menyerang orang-orang yang karena kondisi ya, apakah kondisi lingkungan. Biasanya orang yang di pinggir laut ini agak rawan terserang dengan penyakit ini. Atau bahkan sering terjadi dengan penyakit pondok juga seperti itu. Jadi seluruh tubuhnya. Yang pertama penyebabnya faktor luar. Mungkin dari pakaian kita yang tidak bersih. Kemudian air yang kita pergunakan mandi juga kurang higienis. Ini perlu kita lihat dulu. Tempat tidur kita juga. Ini perlu kita lihat. Nah, kadang tempat tidur, spray, bantalnya sampai 1 tahun gak pernah diganti-ganti. Ini sampai air liurnya 1 tahun gak pernah diganti sarung bantalnya. Ini akan menyebabkan terkena dengan berbagai macam infeksi di kulit kita. Ini harus dijaga. Pertama lingkungan. Kemudian baru kita berbicara masalah penyembuhannya. Nah, penyakit bentol-bentol seperti itu, itu memang disebabkan oleh berbagai jamur ya. Berbagai jamur menyebabkan penyakit ini. Maka kami sarankan sebelum kita mengobati penyakit ini, kita ambil air 1 liter. Kemudian kita rebus sampai mendidih. Begitu mendidih, kemudian kita masukkan garam kira-kira 1 gelas. Banyak. Setelah larut garamnya kita aduk gitu, maka kita ambil kapas, celupkan kapas itu ke dalam garam tadi. Kemudian dalam kondisi agak panas begitu, lalu perlahan-lahan kita turapkan ya. Kita gosok-gosokkan kepada bentolan-bentolan yang ada di kulit sampai merata. Nah, setelah terbiasa seperti itu, barulah kita akan masak nanti air, kita rebus air kira-kira 5 liter. Kemudian kita tambahkan garam mungkin 0,5 kilo sampai 1 kilo. Nah, setelah larut garamnya, baru kita campur air yang mendidih ini dengan air biasa 1 ember. Lalu kita pakai mandi saja.
3: Lakukan saatnya kembali ke alam.
6: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam.
6: Saatnya kembali ke alam. Dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumut, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-05-73-1050. 0818-05-73-1050.
7: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbalis, apa obat alami atau obat alami penyakit alergi pada makanan telur, ikan, laut dan makanan kacang-kacangan, Herbalis?
1: Ya, pertama kita tahu bahwa alergi ini sudah kita rasakan sendiri akibat dari makan makanan yang sudah kita alami. Maka pertama kita, sementara kita melakukan pengobatan, kita hindari dulu ya, kita hindari dulu makanan tersebut. Kemudian setelah itu kita cari apa namanya, tanaman bebili namanya, di pinggir laut itu seperti merambat seperti ubi jalar. Itu daunnya kita ambil yang masih muda. Jadi kira-kira yang nomor 4 ya, dari pucuknya itu. Kita ambil kira-kira 3 lembar. Kemudian kita sobek-sobek, kemudian kita cuci bersih, lalu kita rebus dengan 1 gelas air menjadi setengahnya, lalu kita minum. Amalkan 3 kali sehari. Demikian, terima kasih.
0: Baik, demikianlah jawaban dari Pak Herbalis, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya datangnya dari Ahmad yang berada di Sumbawa. Pak Herbalis, saya ingin bertanya apa obat yang bisa mengobati sakit penyakit saya, yaitu hampir di seluruh tubuh saya banyak benjolan semacam uci-uci. Apa maksudnya uci-uci?
1: Penyakit ini biasanya menyerang orang-orang yang karena kondisi ya. Apakah kondisi lingkungan? Biasanya orang yang di pinggir laut ini agak rawan terserang dengan penyakit ini. Atau bahkan sering terjadi dengan penyakit pondok juga seperti itu. Jadi seluruh tubuhnya. Yang pertama penyebabnya faktor luar. Mungkin dari pakaian kita yang tidak bersih. Kemudian air yang kita pergunakan mandi juga kurang higienis. Ini perlu kita lihat dulu. Tempat tidur kita juga. Ini perlu kita lihat. Nah, kadang tempat tidur, spray, bantalnya sampai 1 tahun gak pernah diganti-ganti. Ini sampai air liurnya 1 tahun gak pernah diganti sarung bantalnya. Ini akan menyebabkan terkena dengan berbagai macam infeksi di kulit kita. Ini harus dijaga. Pertama lingkungan. Kemudian baru kita berbicara masalah penyembuhannya. Nah, penyakit bentol-bentol seperti itu memang disebabkan oleh berbagai jamur ya. Berbagai jamur menyebabkan penyakit ini. Maka kami sarankan sebelum kita mengobati penyakit ini, kita ambil air 1 liter. Kemudian kita rebus sampai mendidih. Begitu mendidih, kemudian kita masukkan garam kira-kira 1 gelas. Banyak. Setelah larut garamnya, kita aduk gitu. Maka kita ambil kapas, celupkan kapas itu ke dalam garam tadi. Kemudian dalam kondisi agak panas begitu, lalu perlahan-lahan kita turapkan ya. Kita gosok-gosokkan kepada bentolan-bentolan yang ada di kulit sampai merata. Nah, setelah terbiasa seperti itu, barulah kita akan masak nanti air, kita rebus air kira-kira 5 liter. Kemudian kita tambahkan garam mungkin 0,5 kilo sampai 1 kilo. Nah, setelah larut garamnya, baru kita campur air yang mendidih ini dengan air biasa 1 ember.
0: Lalu Herbalis, Bapak yang sakit telinganya dan gatal-gatal di dalamnya, sudah beberapa kali Bapak Tiang ke dokter, tidak sembuh-sembuh, Pak Herbalis. Kira-kira apa obat herbalnya, Pak Herbalis?
1: 100 gram kunyit, ya, bongkol yang diambil kunyit itu bukan kunyit rimpangnya ya. Jadi kunyit indukan itu 100 gram, kemudian ditambahkan dengan 40 gram bangle. Ya, jadi setelah dikupas, ditimbang kunyitnya 100 gram, kemudian banglenya itu 40 gram. Kedua herba ini itu dipotong-potong, kemudian di blender, lalu direbus. Boleh ditambahkan dengan gula merah secukupnya. Kira-kira direbus dengan 2 sampai 3
0: gelas. Assalamualaikum, siapa di mana?
2: Dengan Sira di Jelarung.
0: Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Herbalis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, Pak Herbalis, apakah ada resep agar kita tidak terlalu lemah kalau kita bekerja keras pada bulan puasa ini? Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. tadi ya, bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa kuat hanya dengan obat? Tidak mungkin. Gak mungkin kita bisa kuat hanya dengan mengandalkan obat tanpa makan sahur. Jadi sangat disunahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahur. Jadi kita makan sahur secukupnya gitu ya, sampai kita kenyang. Nah tadi kita jelaskan kira-kira minuman atau makanan apa yang akan kita minum atau kita makan agar merangsang nafsu makan kita di saat kita sahur. Karena kalau kita berbuka puasa, kita udah lapar. Meskipun kurang enak, ya akan lahap. Tetapi kalau pada saat sahur ini, mana sudah kemarin kita berpuasa lelah, capek, segala macam. Nah begitu kita bangun, pahit. Nah keruan rasanya. Bagi orang yang mengidap suatu penyakit tertentu, kadang-kadang merupakan hambatan. Sehingga kita perlu olah tadi. Apakah cocoknya bapak dengan jambu biji? Apakah dengan nanas? Kemudian apakah dengan buah pir? Apakah dengan kurma? Silakan dipilih. Ada 7 macam sajian yang kita jelaskan pada hari ini. Sehingga itu yang Bapak buat menjadi jus pada saat dini hari, pada saat makan sahur. Jadi itu dulu yang diminum.
3: Saatnya kembali ke alam. Dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif sehat dengan herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-05-73-1050.
0: Pak Herbalis, mohon obat infeksi pada kemaluan, Pak Herbalis.
1: Untuk infeksi pada tempat-tempat sensitif itu kita pakai 2 cara. Yang pertama kita pakai cara dari luar, ya kita rebus 1 genggam daun sirih setelah dipotong-potong, kemudian kita pakai cebok. Kemudian untuk pengobatan dari dalam itu kita bisa gandengkan antara meniran tadi dengan daun sirih juga. Kita ambil 3 lembar daun sirih ditambah dengan 1 genggam meniran. Kita rebus dalam 1,5 gelas air lalu menjadi 1 gelas lalu kita minum 2 kali sehari.
0: Mohon pagi dan obat untuk mencret dan panas meniran itu diapain, Herbalis? Anak saya berumur 2 tahun 4 bulan saja kemulakhiran.
1: Jadi kita ambil meniran itu mulai dari akar, batang, daunnya bisa dipergunakan untuk menceret itu. Jadi setelah kita peroleh, misalnya kita dapat 1 jengkal atau tingginya 2 jengkal 30 cm. Dapat meniran 30 cm tingginya mulai dari akarnya, dicuci bersih dulu. Kemudian dipotong-potong kecil, bebas motongnya. Nah setelah terpotong kecil, kemudian kita sisihkan dulu. Ambilkan dia kunyit 1 jari. 1 jari itu sekitar 8 cm lah. Nah, kunyit-kunyit tadi kemudian kita kupas dulu. Kemudian kita potong-potong tipis-tipis. Kita campurkan dengan meniran tadi lalu direbus dengan kira-kira 1,5 gelas air. Nanti akan menjadi 1,5 gelas dia. Jadi lebih banyak yang hilang daripada ini. Kemudian kita coba masukkan dia ke dalam. Boleh dicampur dengan susu, enggak masalah. Nah, kita campurkan dengan susu ya, supaya dia ngedot. Ini biasanya ya, paling lama 6 hari aja sudah kelihatan hasilnya yang baik. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang terlalu berat tidak mampu kita tanggung dan dimudahkan kita dalam pengobatan kesehatan kita sehingga kita mudah untuk beribadah kepadanya.
0: Sallallahu alaihi. Kenapa setiap kali saya menggigit bibir saya wajib saya sariawan biarpun digigitnya tidak sengaja, Pak Herbalis, dan sariawan pun terkadang sampai seminggu. Mohon penjelasannya karena faktor apa dan penyebabnya dan sering terjadi sariawan dan apa obat herbalnya?
1: Masalah penyebabnya sariawan ini sedikit-sedikit sariawan padahal kita menggigitnya tidak sengaja. Ini biasanya kekurangan vitamin C ya. Jadi kurangnya askorbat pada tubuh kita itu menyebabkan agak rentan terhadap berbagai macam penyakit. Caranya kita perbanyak makan buah-buahan. Jadi kita perbanyak makan buah-buahan, tetapi ketika terjadi semacam sariawan, kita bisa memanfaatkan daun meniran. Kita ambil satu genggam atau setengah genggam, lalu kita kunyah, ya, kita kunyah. Nah, setelah lumat kita kunyah, kita buang sebagian, dan sebagian bekas-bekasnya itu akan nempel di mulut kita, dan selama kurang
3: saatnya
1: lebih
3: saatnya kembali ke alam dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif sehat dengan herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-0573-1050. 0818-0573-1050.
5: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tayyip, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan hamba Allah di Berwaris.
0: Silakan, Pak.
1: Assalamualaikum Pak Berwaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi begini Pak Berwaris, saya mempunyai seorang bibi yang sedang mengalami kanker payudara yang sudah bertahun-tahun. Sehingga sampai sekarang ini kankernya itu sangat besar sekali. Dan setiap saat keluar darah dan keluar nanah terus. Kemudian dia tidak berani operasi karena kemarin ada tetangga yang sudah operasi seperti itu, ternyata sudah meninggal. Apakah ini bisa diobati dengan keladi tikus yang tadi dan sudah kira-kira sudah sampai pada tingkat stadium yang keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah yang kami jelaskan tadi, Bapak yang bertanya. Mudah-mudahan keluarga Bapak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kesembuhan. Untuk penyakit payudara yang sudah besar ya stadium ini. Ini yang kami sampaikan tadi, kenapa kita takut operasi? Kenapa kita harus takut gitu ya? Kalau memang itu solusi keilmuannya, jadi kalau di medis itu maka tidak ada lain ilmunya, itu harus dioperasi kalau sudah dilihat seperti ini. Itu masih syukur, Pak. Itu masih syukur bisa dioperasi. Ada yang tidak bisa dioperasi, harus melalui kemoterapi dulu. Harus melalui penyinaran dulu dan lain sebagai tindakan dan lain-lain tindakan yang harus dilakukan secara medis itu nanti belakang baru bisa diangkat. Jadi tidak serta-merta misalnya dia mengatakan operasi langsung dioperasi, tidak. Jadi harus melalui beberapa evaluasi dulu. Jadi tidak begitu kita bawa langsung bisa dioperasi. Artinya bahwa masalah operasi atau tidak itu ada di Bapak, ada di keluarga, bukan ada di dokter. Kalau misalnya Bapak tidak mau, dokter juga tidak berani. Ya kalau misalnya dipaksakan, ayo siapa yang biayain? Ya kan Bapak bisa mengatakan kalau Bapak yang mau operasi silakan Bapak yang danai. Ya kan gitu. Pasti tidak berani juga gitu. Harus ada persetujuan keluarga atau persetujuan yang bersangkutan baru berani dioperasi. Kemudian untuk mengetahui apakah ini sudah ganas, apakah ini sudah stadiumnya sekian, itu memang harus melalui pemeriksaan gitu ya. Oleh sebab itu jauhkan, hilangkan rasa takut itu. Mau kita takut, tidak takut, kalau datang ajal pasti akan mati. Jadi oleh sebab itu kami katakan sejak awal, sekecil apapun, jangan kita takut untuk diperiksa itu. Periksa saja. Jadi yang sering menjadi faktor penyebab kenapa tidak berani diperiksa, nanti dinyatakan kanker. Siapa takut kita kanker? Orang yang tidak kanker juga mati. Nah, solusinya kita kalau misalnya dia dinyatakan kanker, kan kita sejak awal bisa melakukan pengobatan. Nah, kalau sudah terlalu besar seperti ini akan menjadi rumit permasalahannya. Nah, meskipun demikian, ketimbang kita tidak berbuat apa-apa, kan lebih baik kita berbuat. Ya, dengan memanfaatkan tadi kelatikus itu kita coba, Pak. Dengan catatan, kalau dia sudah luka, itu tidak usah kena air dulu. Jadi cukup dilap saja dia, dipres saja dia. Misalnya kita masak air, kemudian handuknya kita rendam dalam ini, baru kita kompres dia dengan air yang hangat. Kemudian kalau terjadi pembengkakan di tempat pembengkakan yang tidak luka itu bisa kita kompres dia dengan air es misalnya, begitu ya. Tergantung daripada kondisi yang harus kita lihat. Kemudian apabila sudah luka, kita bisa manfaatkan temu irang, ya bubuan temu irang itu untuk menabur yang sudah luka tadi. Kemudian keladi tikus itu seperti apa yang kami
3: lakukan. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang berikutnya datangnya dari pendengar kita Maria Lailana Nusab. Pertanyaannya, assalamualaikum Pak Herbalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Herbalis mau tanya obat herbal untuk prostat, silakan Pak Herbalis.
2: Ya, prostat itu salah satu organ laki-laki, prostat yang kalau ini bermasalah, kelaki-lakiannya masalah. Jadi ini hasil penelitian lagi ya. Jadi hasil penelitian, rekomendasi hasil penelitian dari WHO lagi gitu ya. Jadi kebanyakan orang yang prostat ini WHO ya. WHO ini bukan dari orang Muslim ya. Jadi nanti jangan ini apa namanya satu radio yang ngomong begitu ya. Jadi WHO hasil penelitian prostat ini kebanyakan diderita oleh orang yang cuma satu istri ya. Ya. Ini bukan kita ini. Ini hasil penelitian gitu ya. Jadi prostat ini kebanyakan ya diderita oleh orang yang satu istri. Orang yang punya istri banyak itu tidak akan ditimpa oleh prostat itu. Itu bunyinya di situ. Jadi bukan kita yang katakan begitu. Ini hasil penelitian sekalian gitu ya. Jadi jangan protes, cari dulu gitu di YouTube ya. Cari dulu YouTube gitu. Apa itu prostat? Siapa saja yang sering kena prostat? Nah, yang sering kami tangani prostat ini yang banyak sembuh gitu ya. Apa ya? 1, 2, 3, 4 macam kombinasi obat ya. Ini obatnya ramuan biasanya. Kalau ratah lama sembuhnya. Kalau pakai temu mangga. Ini prostat ini tumor ya, tumor atau kanker gitu ya. Kanker prostat, tumor prostat, radang prostat. Intinya di prostatnya itu ada bibit penyakit. Apakah dia bakteri, jamur, kemudian virus gitu ya. Itu ada. Jadi kalau dia udah virus, maka kita pakai obat kanker, obatin dia, seperti misalnya temu mangga, temu putih, kunyit dan lain sebagainya. Ini tentunya kalau kita bahas ini panjang ini. Jadi apa obat prostat? Setelah kita tahu obat prostat, maka yang paling dekat dengan dapur kita kunyit. Kasih aja dia jus kunyit ya, jus kunyit aja kita berikan dia. Misalnya satu kunyit, satu jari kunyit itu setelah disikat dia bersih gitu, kemudian potong-potong blender lah dengan satu gelas. Kemudian atau tidak pakai satu gelas ya, kebanyakan ya, setengah gelas lah gitu ya, setengah gelas peras ya, peras. Campur dengan madu langsung, enggak usah direbus. Kemudian minumkan dia. Udah kita lihat 2 jam, 3 jam, 4 jam ternyata aman yang enggak ada bentol-bentol gitu ya. Karena ada juga orang yang apa namanya beberapa pasien itu sering saya lihat ada alergi kunyit. Ada KLU 2 orang. Batu yang 1 orang. Oh, mungkin 5 orang satu NTB yang pernah saya tahu selama 2 tahun terakhir gitu ya. Ya kita pers saja gitu. Tambah dengan madu, setelah 2 atau 3 jam terlihat enggak ada bentol-bentol, berarti aman ya. Ini kasih dia, meskipun 5 kali sehari ya. Jadi setengah gelas ini 5 kali sehari maksimal. Minimal 3 kali sehari itu dikasih minum ini. Kemudian ini batasnya 1 minggu. 1 minggu enggak boleh lagi diberikan kunyit gitu ya. Kemudian minggu kedua kita berikan asupan jati Belanda. 1 genggam daun jati Belanda kita rebus dengan 3 gelas air jadi 2 gelas air. Minum pagi sama dengan 1 gelas, sore 1 gelas. 1 minggu lagi. Kemudian minggu berikutnya pakai temu mangga. Itu ya, temu mangga kita coba pakai temu mangga. Nah, temu mangga ini agak pahit lagi gitu. Meskipun baunya harum kayak mangga, sama dengan kunyit tadi perlakukan gitu ya. Satu jari itu kita blender dia dengan setengah gelas air, tambah madu, kemudian kita minum. Itu juga 1 minggu. Ingat ya, ini enggak boleh dibolak-balik. Jadi, minggu pertama kunyit, minggu kedua jati Belanda, minggu ketiga pakai temu mangga. Nah ternyata enak dia. Maka minggu keempat kita pakai kumis kucing 1 genggam sama dengan yang jadi pelanda tadi itu, gitu ya. Jadi yang pertama kunyit itu pakai madu, kemudian selang seminggu baru kita pakai temu mangga sama pengerjaan dengan kunyit. Minggu kedua kita pakai jati Belanda, kemudian minggu keempat pakai kumis kucing sama cara pengerjaannya. Itu pakai kumis kucing tidak ditambah apa-apa, hanya air tak direbus itu kemudian diminum.
5: Jadi satu genggam itu pakai 3 gelas air jadi 2 gelas, nanti 1 gelas pagi, 1 gelas sore. Nah, apabila ini rutin, nanti kalau sudah selesai masih.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Balik lagi. Pertanyaan dari Ibu Aminah di Suralaga, Pak Herbalis, mohon solusinya untuk penyakit HBSAG untuk ibu yang sedang hamil 2 bulan lebih. Mohon solusinya, silakan Pak Herbalis.
2: Untuk penyakit HBSAG ini sudah sering kita jawab ya. Dan untuk HBSAG ini bahkan ada hasil ya, yang kemarin hasilnya adalah positif sampai menunjukkan angkanya 2000 sekian gitu ya. Itu setelah kita minum obat 3 minggu negatif. Ini sudah sering kali gitu ya, dari hasil labnya itu negatif dia. Nah, tetapi untuk orang yang hamil dengan yang tidak hamil, ini sedikit ada beda. Orang yang hamil itu agak pelanan dia, karena kita berani minumkan obat hanya dengan temulawak. Jadi kita mempergunakan temulawak. Temulawak itu kita pakai indukannya. Indukan yang kira-kira umurnya sampai 8 bulan. Jadi tidak sembarang indukan dia untuk HBSAG ini. Jadi indukan yang umurnya sudah sampai 8 bulan hingga 1 tahun. Jadi tua betul dia. Jadi kalau kita katakan cicipi, mungkin agak manis ya, agak manis dia. Nah itu kita ambil kira-kira 100 gram. Kemudian setelah kita kupas kulitnya, boleh di blender dia. Jadi umumnya kalau ibu-ibu ini yang sedang hamil 2 bulan itu agak peka dia terhadap yang tidak enak. Jadi bagusnya di blender, nah tanpa campuran, murni dia. Nah setelah di blender, itu dengan air kira-kira 2 gelas, ya, maka kita tambahkan dia dengan gula merah. Ada pengalaman kalau tidak sekarang ya, itu ibu-ibu di pasar suka ribut gitu. Gula merah tetapi gula pasir kalau diamkan. Yang kami maksud di sini adalah gula merah yang aren, ya gula aren. Gula aren kita berikan dia 80 gram, jadi kurang sedikit daripada beratnya indukan temulawak tadi. Nah, jadi kemudian kita rebus dengan 3 gelas air. Nanti akan menjadi 1,5 gelas. Lalu kita saring, kemudian kita minum. Kalau bisa minum 2 kali sehari atau 3 kali sehari, ini lebih baik. Kami ingatkan bahwa orang yang sedang minum temulawak ini dalam keadaan hamil ini agar dijaga makanannya, jangan kebablasan. Karena begitu minum temulawak, maka nafsu makannya naik. Nah, jangan sampai nanti begitu selesai melahirkan.
7: Saatnya kembali ke alam dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumut, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
8: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-0573-1050 0818-0573-1050
9: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'aluna ma'alayha sa'idan juruza.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: نَحْنُ

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya.

ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka adalah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu.

Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka.

0: rasyada.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.

0: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.

0: apa?
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.
1: Ulai

0: بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
1: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
0: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
1: Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.
0: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا.
1: Dan dia mempunyai kekayaan yang besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat.
0: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang

Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: rajula.
1: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
0: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
1: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu masuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak akan menemukannya lagi.

dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela diri. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

0: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit.
1: Maka pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Iqmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain, atau kamu sedang asyik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
4: Kalla idza balagatit tsaraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
4: Ila rabbika yawma idinil masa.
3: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
5: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati solat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allahumma

0: العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak dibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

0: 105.4 MHz.
1: Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak orang yang hidup berumah tangga, tidak merasa bahwa rumah tangga itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa rumah tangga itu hanyalah sebuah kebutuhan biologis, hanya sebuah kebutuhan psikologis. Dan ini jalan yang salah. Rumah tangga dalam agama kita adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Dan aku menikahi kaum wanita, barang siapa yang tidak suka sunnahku, bukan umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan rumah tangga bagian daripada sunnah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul memasukkan rumah tangga dalam koridor ibadah yang sangat luas. Salah satunya adalah berumah tangga. Berumah tanggalah untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah di rumah tangga itu. Seorang suami yang berumah tangga untuk beribadah, dia akan patuh dan taat kepada aturan-aturan Allah di rumah tangganya. Seorang istri yang berumah tangga untuk beribadah, dia akan patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga itu. Dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tidak memaksakan keinginannya. Tapi keinginannya disesuaikan dengan syariat. Keinginannya disesuaikan dengan aturan-aturan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Dan yang diturunkan oleh Nabi SAW kepada kita di dalam hadisnya, apa yang dia inginkan di rumah tangga ditakar dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau diizinkan dia lakukan, kalau tidak dihentikan. Betapa banyaknya orang berumah tangga tidak mengetahui bahwa rumah tangga itu adalah ibadah. Rumah tangga hanya karena dasar kebutuhan. Rumah tangga hanya karena kebutuhan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata

raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurna.

Laksanakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak kisi lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Niki 2026, berarti sudah tahun lah niki 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Kalau jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu muntah barang-barang kan ringan ya. Pada 20 U selesai ya. Muntah barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal, dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan usul sistem ini kah? Mudah-mudahan kita mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli. Bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buih mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah.
2: Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio. Indahnya hidup di bawah nama Al-Quran dan Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur tak lupa kami panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan segala limpah nikmat-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga di edisi siar sore hari ini yaitu pada edisi hari Jumat tanggal 20 Zulkaidah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Mei 2026, dan saat lagi kita akan menyimak kajian rutin bersama Ustadz Abu Nadir Hafizallahu Ta'ala, yang dimana di kesempatan sore yang berbahagia ini beliau akan membahas dalam kitab Ahaditsul Islahul Qulub yang insyaallah telah dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Taib dan selamat bergabung bagi Anda yang tentunya masih bersama kami di Satu Radio FM 105.4 MHz, Satu Radio Dakwah yang kami pancar luaskan dari Komplek Pondok Pesantren As-Sunnah Bagainya Kesantri Aikmal Lombok Timur. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa selalu istiqomah di jalannya hingga akhir hari kiamat kelak. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semua dari mata Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kami Ustaz Abu Nadir Hafizallahu taala yang akan menyampaikan kajiannya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, namun sebelumnya kita akan sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah sehat, Ustaz.
5: Alhamdulillah.
4: Baik, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengefisiensikan waktunya kepada Ustaz, kami persilakan falyatafaddal maskura Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإنسان إلى يوم القيامة. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pujian, dan kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita pada sore hari ini kembali bertemu di Satu Radio dalam rangka membacakan satu buah kitab yang berjudul Ahaditsul Islahil Qulub, hadis-hadis yang membahas tentang bagaimana kita memperbaiki hati kita. Buah karangan dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah masih kita dalam pembahasan ciri atau tanda-tanda hati yang bersih, dan kita masih dalam pembahasan tanda yang keenam dari tanda-tanda hati yang bersih, yaitu ta'zimus shalah. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bagus itu dia selalu mengagungkan salat. Bagaimana dia mengagungkan salat? Ya, dia mengagungkan salat, selalu rindu dengan salat tersebut. Senang dengan datangnya salat, dengan datangnya waktunya, dan dia pun melaksanakannya dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia salat, maka dia mendapatkan dalam hatinya rasa tenang, kemudian rasa sejuk sebagai penyejuk kedua matanya, ya, dan penenang daripada jiwanya. Karena sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan kepada Bilal, arihna bis salat ya Bilal, wahai Bilal, bahagiakanlah kita dengan salat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat, dijadikan kebahagiaanku atau penyejuk kedua mataku di dalam salat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan daripada keterangan tentang orang yang mentakzim atau yang mengagungkan akan salat, rukun yang kedua daripada rukun Islam ini, beliau mengatakan di sini, walihada yastaddu alaihi al-khuruj min salatihi. Oleh karenanya, bagi orang yang mengagungkan salat, orang yang senantiasa menjadikan salat ini dalam hatinya yang paling dia cintai, yang paling dia dambakan, yang menjadi perhatiannya adalah salat, ya, maka orang yang mengagungkan salat itu amatlah berat bagi dia untuk keluar dari salat tersebut. Ketika dia telah melaksanakan salat itu, dia itu seolah-olah tidak sanggup untuk berpisah dengan salat itu. Ya, sehingga kadang dia duduk lama, dia berdoa, dia berzikir, dia merasakan nikmatnya salat. Ketika dia ingin keluar dari masjid, ya, seolah-olah dia keluar dari sesuatu yang dicintainya. Ya, seolah-olah dia akan berpisah dengan sesuatu yang paling dia cintainya. Makanya berat bagi dia untuk meninggalkan salat tersebut. Fa idzan tahat as-salatu istadda 'alaihi al-amr. Apabila salat itu berakhir, maka berat bagi dia akan berakhirnya salat tersebut. Li'annahu kharaja min ladzatin wa qurrata 'ainin wa rahatil bal. Karena dia itu keluar dari kelezatan atau kenikmatan, penyejuk kedua matanya, ya, dan ketenangan batinnya, ketenangan jiwanya. Fastadu 'alaihi al-khuruj minha, berat baginya untuk keluar daripada salat tersebut. Berat baginya untuk meninggalkannya. Wa yatamanna an law talat aydhan. Dia selalu berangan-angan, coba seandainya lebih panjang lagi berdiri kita dalam solat ini, sehingga kita tidak lekas selesai. Begitu terus dalam hatinya. Ini bagi siapa ini? Bagi orang yang mereka itu mengagungkan akan solat. Ya, itu bagi orang yang cinta kepada solat, perhatian dengan solat. Bikhila fil akhar, berbeda dengan orang lain, artinya selain daripada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, berbeda dengan orang yang malas solat. Ya, idan tahati solatu fariha bil khuruj minha, apabila waktu solat telah usai, maka dia pun senang gembira untuk keluar darinya. Ya, apalagi berdirinya sebentar. Oh, masya Allah, ini imamnya bagus ini. Ya, senang saya ini. Cepat kita selesai. Ya, dunia kita sudah menanti. Kita cepat keluar dari masjid. Nah, ini orang yang malas sholat, orang yang tidak perhatian dengan sholat. Ya, seolah-olah solat itu adalah sebuah ruangan, ya, yaitu jeruji besi atau penjara. Apa sifat daripada orang yang di dalam penjara? Kepingin keluar, tidak betah di dalamnya. Begitu orang yang tidak mentakwim daripada solat, tidak mengagungkan daripada nilai solat tersebut. Lama berdirinya, ya, rakaat pertama masih berdiri, kedua masih panjang ayatnya. Ya, dia ingin lari daripada berjamaah itu. Dia ingin apa? Keluar terus. Nah, ini berarti pada orang ini dia belum mengagungkan sholat. Belum ada cinta dengan sholat tersebut. Sholat tersebut tidak menjadikan hatinya tenang. Bahkan menjadikan hatinya gelisah. Ya, beda dengan Nabi SAW, dijadikan sholat tersebut penyejuk jiwanya, penenang hatinya. Oleh karenanya Nabi SAW kalau ada perkara yang menyulitkan atau sesuatu yang menyulitkan beliau itu, ya, melakukan dengan perantara sholat. Menenangkannya dengan perantara sholat. Makanya Nabi mengatakan kepada Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, bahagiakan kita, senangkan kita dengan sholat. Kamat kita akan sholat supaya kita senang dan gembira. Bahkan Nabi mengatakan dijadikan penyejuk kedua mataku itu di dalam sholat. Kebahagiaanku itu di dalam sholat. Ini bagi siapa ini? Bagi orang yang senantiasa memperhatikan sholat. Yang mentakwimakan sholat tersebut. Ya. Nah, orang yang malas dalam sholat, orang yang tidak mentakwim, tidak mengagungkan sholat, dia itu ya ingin sekali supaya sholat itu cepat berlalu. Ya, wal khalas min hadzal hamal atsaqil alladhi ala kahinihi. Dia ingin apa? Bebas, cepat selesai dari beban yang berat yang memenuhi pundaknya. Beban yang berat yang ada di pundaknya tersebut. Ya, dia sholat itu seolah-olah beban yang sangat berat yang menumpuki apa? Pundaknya dia. Wa tabaqa as-salatu mizanan yawmiyan yazinu bihi al-'abdu nafsahu. Sehingga eksistensilah atau tetaplah sholat tersebut sebagai mizan, sebagai timbangan hari-hari yang bisa seseorang itu menimbang dirinya. Ya. Jadi bisa seseorang itu mengukur dirinya, introspeksi dirinya dengan apa? Dengan sholat itu. Ya. Naam, wa idza hadara waqtu sholat dhahara lil 'abdi min nafsihi halu qalbihi. Lihat, ketika hadir waktu sholat, ya, ketika hadir waktu sholat itu, ketika adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, maka akan nampak pada diri seorang hamba itu keadaan hati dia. Keadaan hatinya. Kalau dia itu bergegas untuk berwudu, bersuci, kemudian berwudu, kemudian mendatangi panggilan adzan tersebut, maka insyaallah dia telah mengagungkan yang namanya sholat. Tapi kalau sebaliknya, ya, ketika dia dipanggil hayya 'alas shalah, dia pun semakin sibuk lagi dengan urusan dunianya, pasarnya, ya, dia membelakangi sholat. Dia lebih menyibukkan dirinya dengan makanan, minuman, ataukah pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan dirinya dari sholat. Seolah-olah dia sibuk, bahkan sengaja menyibukkan dirinya. Kenapa? Memang tidak ada panggilan, tidak ada panggilan hati menuju sholat tersebut. Benci dia melihat sholat itu. Ya, tidak ada rasa bahagianya untuk mendatangi sholat. Bahagianya itu sepertinya dalam urusan dunia itu. Maka di sanalah seseorang hamba itu bisa mengintrospeksi dirinya, ya, bisa dia muhasabah dirinya, ya, bagaimana dia itu mendatangi sholat tersebut ketika ada panggilan sholat. Bisa seseorang itu mengukur dirinya, siapa diri dia itu. Kapan itu? Ketika datang panggilan sholat. Ya. Dan begitu juga mungkin kita bisa menilai seseorang. teman kita, sahabat kita ketika panggilan sholat. Jika ada orang yang ketika dipanggil untuk sekedar melaksanakan sholat mungkin beberapa menit, ya, 5 menit paling panjang 10 menit, lalu dia pun berpaling, maka di sanalah kita melihat hati orang. Ya, bisa kita mereka atau mungkin hatinya itu apa? Ya memang tidak ada ta'zimnya, tidak ada pengagungannya terhadap sholat. Dengan demikian, ya bisa juga ya seseorang itu mengukur dirinya atau mengukur orang lain. Oh, berarti ada hati yang kurang bersih. Semakin seseorang itu malas dalam melaksanakan sholat, maka semakin jauh dia dari hati yang bersih. Jadi bisa seseorang itu dia menimbang dirinya, mengintrospeksi dirinya terhadap sholat yang ia lakukan tersebut. Nah, baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wal maqsudu anna ma taqarra bihi al-'ain a'la min mujarradi ma yuhibbuhu. Maksud daripada salat itu adalah sebagai penyejuk kedua mata, ya, itu lebih tinggi daripada sekedar ya cinta. Subhanallah, ya, salat menjadi penyejuk mata kita, menjadi kesenangan kita, itu lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar cinta. Fasholatu qurratu uyunil muhibbin fi hadhihi dunya. Salat itulah yang menjadi ya penyenang mata atau menyejuk matanya orang-orang yang cinta di dunia ini. Lima fiha min munajati man la taqarru al-uyun wa la tatma'innul qulub wa la taskunu an-nufus illa ilaihi. Ya. Kena di dalamnya ya seseorang itu dia bermunajat, meminta, berdoa ya terhadap sang ya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu dia itu apa sedang bermunajat di dalamnya itu ya man la takirul uyun wa la tatmainul qulub wa la taskunun nufus illa ilai, kepada yang tidak akan ya tenang hatinya dan tidak akan ya tenang jiwanya melainkan hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian wala siyama fi hali sujud wa tilkal hal aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi fiha. Lebih-lebih ketika dalam keadaan sujud, itulah keadaan yang mana seseorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika sujud itulah ya suasana atau saat-saat seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud bersimpuh di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin lama dia sujud seperti solat-solat sunat, dia membaca dan dia minta, dia berdoa dan tenang jiwanya di sana, maka ketenangan pun akan datang kepadanya. Ya, semakin dia lama bersujud, ya dia perpanjang sujudnya atau mungkin dia menangis dalam sujudnya, serasa dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi SAW mengatakan, ya aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika posisi dia sujud. Ya. Baik. Wa min hadha qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis salat fa'lam bidzalika anna ruhatahu fi salat. Oleh karenanya ini ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, beliau mengatakan, ya Bilal, bahagiakanlah kita dengan sholat. Maka ketahuilah, ya, dengan kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya, ya, kesenangan, kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Ya, kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Naam, kama akhbara anna qurrata 'ainihi fiha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, menceritakan, memberitakan bahwasanya ya, penyejuk kedua matanya itulah salat tersebut. Ya. Fa aina hadha min qawlil qa'il nusalli wa nastarih min as-salat. Ah, beliau mengatakan ya, di manakah hal ini jika kita bandingkan dari ucapan orang yang mengatakan ya, tiba-tiba dia mengatakan nastarihu min as-salat, kita ingin istirahat dari salat. Salat ini mengganggu kita terus, ya. Jadi jauh berbeda dan bertolak belakang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, maka kita juga menyaksikan bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih, makanya dia cinta dengan salat. Ya, kedamaiannya, ketenangannya adalah di dalam salat. Makanya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang panjang salatnya. Sampai-sampai istrinya Aisyah ya heran melihatnya di tengah malam salat berdiri lama, padahal Aisyah ya mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang telah diampunkan dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Ya, maka dia pun sampai-sampai penasaran, lantas bertanya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima taf'al? Alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah ya Rasulullah telah diampunkan dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Kenapa harus lama-lama berdiri salat? Ya. Rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menjadikan salat itu sebagai apa? Penyejuk jiwanya, penenang hatinya. Makanya dia itu bisa lama berdiri. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ya, tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga aku apa? Memperpanjang solatku. Taib. Maka berbeda dengan orang yang dia itu tidak bentakdim, tidak menjadikan solat tersebut sebagai sesuatu yang sangat penting, ya, maka dia pun bermalas-malasan melakukannya. Bahkan mungkin dia meninggalkan solat tersebut, wal'iyadu billah. Taib. Falmuhibbu rahatahu wa qurrata 'ainihi fi solat. Maka orang yang mencintai kebahagiaannya dan penyejuk kedua matanya di dalam solat, ya, artinya orang yang ingin bahagia, orang yang cinta dengan kebahagiaan dan qurrata ain, penyejuk kedua matanya, ya, maka dapatkan dia di dalam solat, ya. Orang yang menta'zim solat, maka hendaknya dia dapatkan ketenangannya, kebahagiaannya itu di dalam solat. Wal ghafil al-mu'rid laysa lahu nasibun min dhalika, balis solatu kabiratun syaqatun alaihi. Sedangkan orang yang lalai, orang yang malas daripada solat, ya, orang yang berpaling dan lalai, dia tidak memiliki bagian daripada ketenangan yang tadi itu. Ya. Bahkan solat itu kabirah, sangatlah berat. Syaqqah alaihi, berat sekali baginya. Ya, solat itu berat sekali baginya. Idza qama fiha ka'annahu 'alal jamar hatta yatakhallas minha. Jika dia berdiri solat, seolah-olah dia itu berdiri di atas bara api, ingin selalu apa? Bebas dari bara api tersebut. Wa ahabbu salati ilahi a'jaluha wa asra'uha. Oleh karena itu, salat yang paling dia sukai, salat yang paling dia pilih adalah salat yang paling cepat. Salat yang paling tergesa-gesa. Salat satu menit, ya. Nah, terutama sholat tarawih, subhanallah, sengaja mencari masjid-masjid yang tercepat sholatnya. Rakaatnya banyak, 23 rakaat, namun hanya beberapa menit selesai. Nah, ini bagaimana kita ini berarti? Ya. Nah. Jadi orang yang lalai, orang yang berpaling itu ya jauh dari hatinya itu salat itu menjadi penenangnya itu. Ya. Bahkan sholat itu menjadi momok bagi dia. Sehingga ibaratnya dia itu, kalau ada sholat itu seolah-olah dia berdiri di atas bara api. Bagaimana orang akan tenang di atas bara api? Karena dia menganggap sholat itu seperti bara api. Dia ingin selalu bebas dari bara api tersebut, ingin keluar dari tempatnya berdiri tersebut. Nah, subhanallah, ya. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِيهَا. Dia itu tidak memiliki apa? Penyejuk kedua matanya bagi dia. Salat itu bukanlah penyejuk kedua matanya. وَلَا لِقَلْبِهِ. Dan tidak pula bagi hatinya. رَحَتَ بِهَا. Tidak tenang bagi hatinya salat tersebut. Ya. وَالْعَبْدُ إِذَا قَرَّتْ عَيْنُهُ بِشَيْءٍ وَاسْتَرَاحَ قَلْبُهُ بِهِ فَأَشَقُّمَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتَهُ. Maka seorang hamba, jika dia bahagia terhadap sesuatu, ya, senang hatinya, tenang hatinya terhadap sesuatu itu, maka yang terberat bagi dia itu adalah, ya, beratnya berpisah dengannya. Setiap kali sesuatu yang kita senangi itu, kita akan berat untuk berpisah dengannya. Ya, apa saja yang kita cintai, yang kita suka itu, kalau kita berpisah itu berat. Nah, karena kita sudah cinta kepada sesuatu tersebut. Nah, orang yang menjadikan sholat itu sebagai kecintaannya, ya, sebagai ibadah yang luar biasa baginya, ya, ketenangan bagi dia berat, berarti bagi dia untuk meninggalkannya. Kalau sudah masuk waktu sholat cepat dia mendatanginya, ya, namun ketika pulang itu dia pun yang terakhir yang meninggalkan sholat tersebut. Karena cinta, karena sudah tertanam dalam hatinya itu, sudah ada dalam benaknya itu apa? Senang, bahagia dengan sholat tersebut. Ya. Nah, jadi begitulah dia orang yang mengagungkan akan sholat. Ya. Wal mutakallifu al-farigu al-qalbu minallah wad-dar al-akhirah. Al-mubtala bimahabbati dunya asyakku ma'alaihi as-salat wa akrahu ma ilaihi tuluha ma tafarrughihi wa sihatihi wa adamin syighalihi. Taib. Adapun orang yang hatinya itu kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala, kosong dari akhirat, ya, maka dia itu akan diuji dengan cinta dunia, ya, cinta dunia, dunia lebih dia cintai. Bagi orang yang cinta kepada dunia ini, maka yang paling berat bagi dia adalah sholat, ya, yang paling dia benci adalah berdiri lama ketika sholat. Padahal dia itu sedang kosong waktunya, dia itu sedang sehat, ya, tidak ada kesibukannya yang lain. Namun yang paling berat bagi dia adalah berdiri sholat itu. Ya, begitulah sifat daripada orang-orang munafikin yang Allah sebutkan yang di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, jika mereka itu berdiri untuk melaksanakan sholat itu, mereka pun apa, berdiri dalam keadaan malas. Makanya hati orang munafikin ini hati yang kotor, ya, bukan hati yang bersih. Sehingga mereka itu malas-malasan dalam mendirikan sholat. Ya, tidak mungkin hati orang munafik itu adalah hati yang bersih. Namun hati mereka terkenal adalah hati yang kotor. Ya, orang yang berimanlah orang yang tenang dengan berdiri lama sholat tersebut. Orang yang beriman, orang yang cinta dengan sholat tersebut. Nah, Lalu beliau mengatakan di sini, wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan semestinya ya yang mesti untuk diketahui adalah anna salatal lati taqarru biha al-'ain wa yastarihu biha al-qalbu hiya lati tajma'u sittata masyahid. Ketahuilah bahwasanya seyogianya, sepantasnya untuk diketahui bahwasanya salat yang dengan sebab salat tersebut mata ini menjadi penyejuk kedua mata, kemudian menjadi penenang jiwa atau hati, dialah yang mengumpulkan tiga bukti atau tiga fenomena, tiga pandangan. Enam daripada bukti. Ya, artinya bukti daripada orang yang benar-benar menjadikan sholat itu sebagai ya sesuatu yang mereka agungkan akan terbukti dalam enam perkara ini. Al-masyadul awal, bukti yang pertama adalah al-ikhlas. Akan ada pada orang tersebut keikhlasan. Artinya orang yang benar-benar menta'zim atau mengagungkan sholat itu ada pada orang tersebut ikhlas. Ya. Ada keikhlasan dalam hati orang tersebut. Ada kebersihan hatinya orang tersebut. Wa huwa an yakuna al-hamilu 'alayha wa ad-da'i ilayha raghbatal 'abdi fillahi wa mahabbatihi lahu wa talaba mardatihi wal qurbi minhu wa tawaddud ilayhi umtithali amrihi. Apa orang yang ikhlas itu? Siapa orang yang ikhlas itu? Yaitu yang membawanya kepada salat, menta'zim, mengagungkan salat itu, yang menjadikan dia itu mengagungkan salat itu, ya, karena kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia benar-benar mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingin sekali apa? Ya, menanamkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yakunu al-ba'ith lahu 'alayha haddan min hudud ad-dunya al-bathah. Tidak ada pendorongnya ya yang lain melainkan ya benar-benar dia itu apa, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan didorong atas ya keinginan-keinginan dunia atau niat-niat daripada dunia, tidak sama sekali. Bal ya'ti biha ibtigha'a wajhi rabbih a'la wa mahabbatan lahu wa khawfan min 'adzabihi wa raja'an limaghfiratihi wa thawabihi. Bahkan dia itu melaksanakannya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sebagai bukti bagi orang yang dia itu menta'zim salat. Yang pertama itu adanya keikhlasan berarti. Ya, semuanya itu bersumber daripada keikhlasan, karena kecintaannya kepada Allah, ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada yang membangkitkan keinginannya, niatnya itu melainkan, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengharapkan pahala Allah dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-masyhadu tsani, bukti yang kedua atau pandangan yang kedua bagi orang yang menjadikan salat itu ya ta'dhiman lis-salat, orang yang mengagungkan salat, yaitu masyhadu as-sidqi wan nushi, yaitu bukti daripada kejujurannya, ya, dan akan kemurnian daripada hatinya atau bersihnya jiwa-jiwanya. Wa huwa an yufarriqa qalbahu lillahi fiha, dia itu mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia memokuskan atau mengosongkan hatinya melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yastafrigu juhdahu fi iqbalihi, dan dia pun fokus ya terhadap kesungguhannya itu dalam ya memenuhi ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat ya. Wa jama qalbahu 'alaiha, dia pun ya meniatkan hatinya itu hanya ya kepada salat tersebut ya. Wa iqa'uha 'ala ahsanil wujuh wa akmaliha zahiran wa batinan, sehingga dia pun melaksanakannya ya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya ya, zahiran wa batina, baik itu secara zahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak ya, secara nyata dia masya Allah melaksanakannya ya sesuai dengan sifat-sifat sholat Nabi SAW yang beliau perintahkan ya, terlihat dia itu khusyuk ya, sesuai dengan gerakan-gerakan yang memang disunnahkan, dan hatinya pun juga khusyuk dan tenang. Fa inna sholata laha zahirun wa batinun, karena sesungguhnya sholat itu memiliki apa, zahir dan batin ya. Sholat itu ada dua, ada yang nampak, ada yang tidak nampak pada sholat tersebut. Zahiruha al-af'alul musyahadah wal aqwal al-masmu'ah, yang nampak itu daripada sholat itu ya, yaitu ucapan-ucapan ya, bacaan-bacaan, takbirnya ya, turun naiknya itu adalah nampak ya, bacaan-bacaannya, perbuatan-perbuatannya ya, ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, gerakan-gerakan itu namanya ya sholat yang sifatnya nampak. Wa batinuha, adapun yang tersembunyi itu al khusyu' ya, kehusyuan. Wal muraqabah, dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tafrighul qalbi lillah, dan mengosongkan hati ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbalu bi kulliyatihi 'ala Allah fiha. Ya, dan melaksanakannya ya semuanya ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yaltafit qalbuhu anhu ila ghairihi, ya, yang mana tidaklah menoleh hatinya ya darinya melainkan, tidaklah menoleh hatinya melainkan hanya kepadanya. Naam, hada bimanzilatir ruh laha laha wal af'al bimanzilatil badan, ya. Inilah dia seperti kedudukan daripada ruh ya, wal af'al bimanzilatil badan ya, kemudian juga perbuatan itu kedudukannya seperti badan ya. Artinya ruh itu tidak nampak, sedangkan perbuatan pada badan itu nampak. Fa idza khalat min ar-ruhi kanat ka badanin la ruha fihi, ya, jika saja dia itu sunyi ya, badan itu tidak ada ruhnya ya, tidak ada nyawanya ya, maka seperti badan tidak ada nyawanya ya. Artinya sholat itu kalau tidak ada sifatnya ruh ya, tidak ada kehusyuan, tidak merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tidak dikerjakan dengan keikhlasan ya, seperti badan yang tidak ada ruhnya ya, seperti badan yang tidak ada ruhnya. Apakah hidup badan kalau tidak ada ruhnya? Tidak akan bisa hidup. Ya, begitulah sholat tersebut. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. ya. Nah, jadi ada amalan yang sifatnya nampak, ada yang tidak nampak. Persis seperti badan, ya, kalau dia terpisah badan tersebut dengan rohnya, maka tidak ada gunanya jasad yang nampak tersebut. Nah, kemudian bukti yang berikutnya daripada orang yang mentakdim solat itu, al-mashhadu al-thalith, mashhadul mutaba'ah wal-iqtida', yaitu bukti akan mutaba'ahnya dan mutaba'ahnya dan mencontohinya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an yahris kullal hirs alal iqtida' fi salatihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang mentakdim salat, orang yang mengagungkan akan salat, ya, hendaknya dia terus bersemangat, bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan untuk senantiasa, ya, meniti dan mencontohi solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang mentakdim solat itu akan senantiasa, ya, mengikuti solatnya Nabi Sallam ketika dia solat, mulai dari takbirnya sampai salamnya, gerakan-gerakan bacaannya dan yang lainnya, ya. Dia akan senantiasa semangat, ya, untuk mencontohi, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh di dalam solatnya tersebut. Ini namanya orang yang mentakzim, ya, mengagungkan solat tersebut. Ya, wa yusalli kama kana yusalli, ya, wa ya'ridu amma ahdatha an-nas fi salati min az-ziyadah wa nuqsan. Ya. Maka dia pun apa? Solat sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu solat. Ya. Dan dia pun berpaling dari apa-apa yang dibuat-buat oleh manusia, daripada apa yang di dalam salat, daripada tambahan atau pengurangan, ya. Naam. Wan nuqsan wal awdha' allati lam yanqul an Rasulillah sallallahu syai' minha wala an ahadin min ashabihi. Ya, dia pun berpaling menghindarkan diri dari segala apa yang ditambah-tambah oleh manusia di dalam sifat solat itu, apa yang dikurang-kurangi, ya, dan segala hal-hal yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau yang tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula dari salah seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia senantiasa, ya, dalam solat itu menepati sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru orang yang mentakdim solat. Ya, artinya ada pada orang tersebut, ya, dia selalu mencocokkan solatnya itu dengan sifat solat Nabi. Ya, dia selalu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sifat solatnya. Arti sebaliknya adalah orang yang tidak mengagungkan solat itu, maka dia pun akan solat asal-asalan. Dalam artian, ya, begitu bergerakan orang, itu gerakannya dia, ya, ikut-ikutan, ya, dia apa, ikut-ikutan dalam sholatnya. Cepat orang sholat, ikut dia cepat, ya. Nah, orang yang benar-benar mentakdim daripada sholat itu, dia itu akan meniti jalan Rasulullah SAW, mengikuti sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Nabi SAW selalu katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Ya, oleh karena itu, ya, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila dalam salat kita ini persis, ya, sesuai dengan sifat salat Nabi, mulai dari niatnya, dari takbiratul ihram, ya, sampai salamnya sesuai dengan sifat sholat Nabi, bergembiralah. Berarti ada di antara kita ini yang memperhatikan sholat tersebut, ta'zim dengan sholat tersebut, mengagungkan sholat. Ya, tapi kalau sholat kita ini, ya, asal-asalan, ya, gerakannya luar biasa, jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita jauh daripada mentakdim atau mengagungkan salat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita ya dan menjaga salat kita. Nah, di sini beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau panjang lebar membahas tentang tanda bersihnya hati, yaitu mentakdim salat ini. Karena memang salat ini adalah ukuran daripada bersihnya hati seseorang. Ya, dia adalah yang pertama kali akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum masalah-masalah yang lainnya. Ya, apabila lulus kita dalam pertanyaan masalah salat, akan lulus kita dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya keberkahannya, memberikan kita untuk senantiasa mentauladani Rasulullah SAW dalam salat kita, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang mengagungkan salat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Satu Radio dan para pemirsa Renjani TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian rutin sore hari bersama Ustaz Abu Nadir Hafizallahu taala, yaitu pada kitab Ahaditsul Islahul Qulub yang telah digarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Badr, yaitu dengan tema pada tanda-tanda hati yang bersih atau mengagungkan sholat. Dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi semoga akan selalu bermanfaat buat kita semua, dan tentunya semoga akan bertambahnya ilmu, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktunya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Satu Radio. Dan sekali lagi kami informasikan untuk kajian yang akan berlangsung nanti malam pada salat maghrib sampai selesai, yaitu kajian bersama Ustaz Sofyan Bapin Zain Hafizallahu taala, yang nanti malam insyaallah akan berlangsung di Musala Zainab BTN Al-Hijrah Masbagi Lombok Timur. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Misan Kutsiah Hafizallahu taala, yang insyaallah nanti malam akan bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Tembeng. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Abdullah Husni Hafizallahu taala, yang nanti malam juga akan bertempat di Musala As-Sunnah Pau Dangka. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Sofyan Saladin Hafizallahu taala, yang nanti malam juga akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Pringgasela. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Halil Abu Bakar Masyadi Hafizallahu taala, yang nanti malam juga akan bertempat di Musala As-Sunnah Kesik. Dan berikutnya kajian bersama Ustaz Marwan AM Hafizallahu taala, yang nanti malam juga akan berlangsung di Musala Al-Iman Selaparang. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Sulitno Abu Samara Hafizallahu taala, yang nanti malam juga akan bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan pendengar Satu Radio yang dengan setia menemani kami hingga akhir acara ini. Dan kini saatnya kita telah di penghujung acara, dan sebagai penutup kami bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
7: Untuk mendapatkan hidayatul taufik, yang penting adalah doa, ngendeng tifa Allah. Dan tidak pernah ada ceritanya orang yang minta hidayah kepada Allah, tiba-tiba Allah enggak ngasih dia hidayah. Darak ceritanya. Sei-sei. Si tetu-tetu ngendeng hidayah tipa Allah, langsung diberi dia hidayah oleh Allah. langsung diberi. Ya, oleh karenanya terus minta, terus minta. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Si tetu-tetu berusaha minta hidayah kami, kami akan beri dia hidayah. Karena terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: innahum subulana. Si tatuta tu berusaha minta hidayah kami, kami akan beri dia hidayah. Karena terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayatut tauhid.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
0: Memberikan kita
1: satu radio bersatu di atas Al-Quran dan

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Radio dan Rinjani TV telah berkiprah ikut menyebarkan dakwah sunnah lebih dari 6 tahun. Alhamdulillah, meski tanpa iklan, Allah mudahkan kehadirannya bermanfaat bagi kaum muslimin.
3: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana ini? Hanya itu, supaya dakwah Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tamat surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
2: Kami mengajak kembali membangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV untuk program permajaan mesin radio dan peralatan siaran Rinjani TV.
3: Denula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpi tadahan entesiu dengan ke. Nah cuma apa harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Denula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya sekene kurmana. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini. Kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini.

0: Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilah tambah surga karena lamun dilah nyugulang siuno. Jangan malu. Alah tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda la ayyadiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari unta merah. Harta yang mahal, paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal, maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
1: Mari bangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV dengan berdonasi ke rekening Bank Mandiri di nomor 1610-0080-90701 atas nama Yayasan As-Sunnah Lombok, atau bisa menyerahkannya langsung ke studio atau ke ketua-ketua pengajian di tempat antum. Untuk layanan jemput donasi di nomor 0819-0786-1110. Untuk konfirmasi via SMS di nomor 0819-0786-1113. Semoga Allah membalas amalan dan peran Anda untuk dakwah dengan pahala jariah yang besar dan terus mengalir. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok wujudkan impian Anda menjadi
2: pembersihan jiwa, pembersihan ya tazkiyatun nufus dalam Al-Quran sangat diperhatikan sekali. Sampai-sampai ketika Allah hendak menetapkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, Allah bersumpah 11 kali. 11 kali Allah bersumpah. Dan tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yakshaha was-samai wama banaha wal-ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Berapa itu? 11. 11 kali. Silakan antum cari di mana surat yang Allah bersumpah sebanyak ini kecuali di sini. Dalam surat Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali untuk apa? Allah menyebutkan jawaban sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya untuk ini Allah bersumpah sampai sebanyak itu ya akhal Islam. Betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Karena itu modal kita menuju perjalanan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika hati kita sehat, ketika hati kita penuh dengan iman, kita akan kuat untuk beramal saleh. Naam ya akhal Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kesehatan hati itu ada pada 3 poros. Perhatikan ini. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim yaitu kita harus menjaga stamina dan kesehatan hati kita. Dengan cara apa? Beramal saleh. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Apa itu? Maksiat. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bersihkan unsur-unsur yang bisa merusak hati kita.

0: Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis baterai dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal sholat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal sholat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal sholat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib sholat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu sholat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqomah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan WiFi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal sholat digital otomatis. Informasi lebih lanjut, 0819-0786-1110 atas nama Abu Zahra atau di nomor 0819-3314-8666. Barakallahu fikum.
1: Ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah namun selalu dihalangi was-was. Jika puasa nanti kau sakit dan kurus. Masya Allah. Kalau kamu tahajud nanti kamu sakit, kurang tidur dan banyak lagi. Dan orang ini ditimpa futur yang berkepanjangan dalam keinginan ibadah. Kelemahan ibadah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan girah dalam beribadah kepada Allah? Was-wasnya harus dihilangkan. Itu tipu daya syaitan. Harusnya yang seperti ini dia bantah dengan iman. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sakit dan kurus. Antum lihat ustadz-ustadz gemuk-gemuk. Ini sudah merupakan bukti tidak benar pernyataan tersebut. Ya, antum bantah. Tidak benar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak ditimpa sakit. Mereka justru orang-orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Banyak, tidak perlu contoh yang jauh. Teman-teman kita yang rajin berpuasa, alhamdulillah, dimudahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang melaksanakan sholat malam. Ini was-was dari syaitan, kita harus lawan. Kita bantah, kita katakan tidak benar. Kamu adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mensyariatkan agama yang akan mencelakakan atau mendatangkan keburukan bagi hambanya. Untuk bantah dengan iman. Ya, hal-hal seperti ini kita harus lawan. Ya, kita harus berlindung kepada Allah pertama dari tipu daya syaitan. Waliyantahi, kita harus hentikan kalau ada bisikan-bisikan. Tidak boleh kita ikuti. Karena syaitan tidak mampu untuk memaksa kita. Dia hanya bisa mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan. Kalau kita ikuti, na'udzubillah min dzalik, celaka hamba tersebut. Tapi kalau dia melawannya, berlindung kepada Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMB 2026 resmi dibuka. Sistem penerimaan murid baru SMP Full Bay Putra dan Putri Non Asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem Full Bay pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Didampingi langsung oleh Dewan Pengasuh, Ustadz Sofyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah, LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni, LC. Dan ini yang istimewa, dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal, khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasuna.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren Asunah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fiikum.
3: Itu doa dengan harap-harap penuh cemas. Ya tentu doanya mengerti juga, ya. Jangan doa ya Allah, kita nengok anak muda, nengok doa nangis-nangis. Ngapa? Udah 5 tahun Pak doa. Ngapa? Saya dengar doa minta anak yang soleh. Iya, dikabulkan enggak? Belum lagi, Pak. Sudah punya istri? Belum, Pak. Antum minta anak yang soleh, kenapa? Minta dulu istri solehah, bukan istri soleh. Ini hanya salah doa lagi tuh. Hah? Tak dikabulkan lagi nanti, kan? Istri soleh, marahlah soleh. Istri ilmu diminta. Istri solehah. Ya? Nah, maka, nih. Harapan kita kepada Allah. Kemudian dia jelas ketakutan. Tak ada ketakutan kita kecuali kita mati dalam kekufuran. Musibah. Untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak, kata orang Melayu. Ketika musibah itu datang, kita tak tahu. Persoalan bagi kita adalah ketika musibah itu datang, apakah kita dalam keadaan beriman atau tidak? Itu persoalan kita. Kalau ini jadi persoalan, bagaimana kita ingin mendapatkan istiqomah di jalan Allah? Pak, belum tentu hari ini kita taat sampai 10 tahun yang akan datang kita tetap jadi orang taat. Berapa banyaknya kita nengok orang yang hari ini mungkin peminum, mabuk, apa semuanya. 2-3 tahun, dia sudah kembali ke jalan Allah. Kita lihat ada orang yang rajin sholat, rajin ini, dia berubah untuk istiqomah itu berat.
4: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
5: Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum kamat. Maka lamun tekati nyebok-nyebok nyung beta dah nini. Jauh lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada sholat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi di antara ya, tauqirus sholat, bentuk seorang menghormati sholat, memuliakan sholat, datang sebelum qomat. Ndi teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijara wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli. Kanu yashtarun wa yabi'un. Para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli. Wala yada'una as-salawat al-maktubati fil jama'ah. Tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah. Orang-orang Mekah niaga. Ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum. Ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati sholat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenang kene. Bengkok tene. Apakah termasuk orang-orang lah? Lalai. Nah, kasih paling untung jari imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
4: 105.4 MHz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: قالوا لم نك

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain, atau kamu sedang asyik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا

0: yuriduna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan kapayah diri kita.
1: Itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Baik, apakah benar hukum salat berjamaah bagi laki-laki selain Jumat sunnah muakkadah fardu kifayah? Kalau kita melihat dalil yang lebih kuat, salat berjamaah wajib, bukan sunnah. Bukan juga fardu kifayah. Wajib. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'iyah iya. Kalau Imam Syafi'i wajib. Sebagaimana dibawakan dalam kitab beliau, Kitabul Umm. La urakhisu ahadan fi tarkil jamaah. Beliau mengatakan, aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan jamaah kecuali ada uzur. Apa uzur? Khauf, takut, au marad, atau sakit. Baik, mana dalil? Nah, ini sini pentingnya kita menimbang pendapat pakai dalil. Jangan pendapat lawan pendapat. Timbanglah pendapat itu dengan dalil. Dalil yang mewajibkan jelas Al-Quran. Warka'u wa'aqimus salah wa'atuz zakah surah Al-Baqarah. Warka'u, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Kapan kita bisa bersama? Kalau berjamaah. Kalau sendiri ruku sama siapa? Warka'u ma'arraki'in. Dan ini perintah hukum asal, perintah apa? Wajib. Dalil yang lain, firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa 102, wa idha kunta fihim fa'aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka ketika perang, fa'aqamta lahumus salah, lalu engkau dirikan bagi mereka salat. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah. Sekarang kita perang? Tidak. Ya. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah, enggak ada salat sendiri. Apalagi waktu tidak perang. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari Muslim, Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Andai kata tidak ada wanita dan anak-anak kecil yang tidak wajib di rumah, akan dibakar rumah itu. Ya, yang ketiga dalam Sunan Ibnu Majah, siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Dalil yang kelima, Nabi dimintai izin oleh orang buta yang tidak punya pengawal ke masjid untuk sholat di rumah. Begitu Nabi tanya, dengar azan apa tidak? Apa jawabannya? Dengar. Kalau dengar, ndek da kanggo le bali, harus datang tiba masjid. Ita nengke ini, ita buta apa ini? Orang buta enggak punya penuntun disuruh ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Sahih Muslim, tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini dia segi tarjih. Kalau kita lihat dalil yang terkuat, wajib, bukan sunnah.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menunggu.
1: Karakter yang ketiga.

0: fiqh. Ini dia segi tarjih. Kalau kita lihat dalil yang terkuat, wajib. Bukan sunnah.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani.
2: Karakter yang ketiga, laki-laki sejati itu harus rajin kemana? Masjid. Karena ayatnya bunyinya fihi rijalun. Di dalam masjid itu ada para lelaki. Jadi lelaki itu tempat sholatnya di mana? Masjid. Itu lelaki-laki. Yang tempat sholatnya di rumah itu perempuan. Kalau laki-laki disuruh ke masjid. Kita bukan sedang membahas hukum sholat berjamaah di masjid buat laki-laki apa. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Sebagian ulama mengatakan hukumnya syarat sah sholat. Ada berapa pendapat? 4. Pertama mengatakan sunnah. Yang kedua mengatakan fardu kifayah. Yang ketiga mengatakan fardu ain. Yang keempat mengatakan syarat sah. Berarti nek ora salat memejid salate ora sah. Itu menurut pendapat yang keempat. Aku tak milih sing nomor 1 besar. Udah masalah milih. Tapi mana yang didukung oleh dalil, walaupun masing-masing punya dalil. Oke. Anda meyakini, misalnya Anda meyakinilah cara nenyong tak sunnah, Ustaz. Ya wis. Sunnah itu artinya kita berlomba-lomba untuk meninggalkan apa berlomba-lomba untuk melakukan? Sunnah itu berlomba-lomba untuk dilakukan, bukan berlomba-lomba untuk ditinggalkan. Makanya coba perhatikan di masjid-masjid, nuwun sewu, lebih banyak masjid-masjid itu jamaahnya dipenuhi oleh ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Toh kalaupun ada bapak-bapak, nuwun sewu sing wis watuk-watuk, sing nganggo teken, ya. Yang sudah bungkuk jalan ke masjidnya, yang muda-muda pada kemana? Ya, di mall, nang perapatan, pada gaplean. Fihi rijalun, di masjid itu ada para lelaki. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku itu di mana? Masjid. Bahkan sampai ada kisah seorang yang buta datang kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasul, aku ini buta dan aku enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Aku buta, enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jalan yang aku titi wahai Rasul menuju ke masjid, jalan yang aku lalui ke masjid wahai Rasul banyak binatang-binatang berbisanya. Katsirul hawami was-siba'. Banyak binatang yang berbisa dan binatang buasnya. Dan saya buta, gak ada yang nuntun ke masjid. Dan dia minta kepada Nabi SAW agar diberi dispensasi untuk bisa sholat di rumah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seorang laki-laki buta ini, Nabi SAW memberikan dispensasi. Ya silakan, gak apa-apa. Falamma walla da'ahu. Ketika dia pergi, sudah dapat dispensasi dari Nabi SAW, ternyata dipanggil lagi sama Nabi SAW. Faqala hal tasma'un nida'a bis-shalah? Kamu dengar azan enggak? Dari rumahmu dengar azan enggak? Qala na'am, iya.

0: Maka Nabi SAW mengatakan fa'ajib. Kalau begitu berarti kamu harus penuhi panggilan itu. Hadis riwayat Muslim. Buta, gak ada yang nuntun, jalannya banyak binatang buas dan binatang berbisa. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini. Buta? Enggak. Ada yang nuntun? Enggak perlu dituntun. Banyak binatang buas? Paling tikus lewat. Terus alasannya apa? Alasannya apa enggak ke masjid? Maka laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan, afdolnya di rumah. Walaupun boleh ke masjid. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sholatnya kaum wanita adalah di dalam rumahnya. Sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Jadi kalau afdol, afdolnya sholat di mana? Di rumah. Kalau ke masjid Ustaz, boleh. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang kaum muslimat yang pengen pergi ke masjid. Tapi harus memperhatikan adab dan etika. Masjid kayak wong Arab, kondangan, menor, ya, sehingga menimbulkan fitnah buat orang-orang yang dilewat. Begitu ada orang lewat, kayaknya Bu Anu apa ya, lebih lewat apa ya, ambune. Sampai segitunya. Maka kalau memang akan ke masjid, maka dijaga etika. Tapi sebenarnya penghuni sejati masjid adalah
1: konsultasi syariah. Hukum bergerak lebih dari 3 kali ketika sholat. Pertanyaan, saya sering mendengar orang yang bergerak lebih dari 3 kali dalam sholat bisa membatalkan sholatnya. Apakah ini benar? Apa dalilnya? Jawaban, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya kita perlu mempertegas bahwa yang dimaksud gerakan dalam pembahasan ini adalah gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat, seperti menggendong cucu beliau, memindahkan orang, melepas sandal, membukakan pintu, bergerak maju, dan yang lainnya. Berikut beberapa riwayat tersebut. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya, bernama Umamah bintu Abil As. Ibunya Umamah bernama Zainab, putri sulung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil menggendong Umamah putri Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah, dan apabila beliau bangkit, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan orang yang salat bersama beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat malam. Kemudian aku ikut salat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, beliau bergerak maju. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saya menyediakan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain, dan dia berdiri di sebelah kiri beliau, ternyata beliau malah maju dan melanjutkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Keempat, beliau melepas sandal dan meletakkannya di sebelah kiri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah s.a.w. sedang mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Para sahabat yang melihat beliau langsung melepas sandal mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Kelima, beliau membuka pintu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, saya minta dibukakan pintu sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat sunnah, dan pintu ada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan serong kanan atau serong kiri, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dan masih banyak beberapa riwayat lainnya yang menunjukkan gerakan beliau ketika sholat. Bisa dipastikan, gerakan yang beliau lakukan lebih dari 3 kali. Sementara beliau sama sekali tidak membatalkan sholat yang sedang beliau kerjakan. Semua ini dalil bahwa gerakan di luar sholat yang lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Kapan gerakan itu bisa membatalkan sholat? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa gerakan selain bagian dari sholat yang dilakukan ketika sholat tidak secara mutlak bisa membatalkan sholat. Gerakan itu terhitung membatalkan sholat jika terpenuhi beberapa syarat. Beliau menyebutkan, syarat batalnya sholat karena melakukan gerakan selain bagian dari sholat ada 4. 1. Sering. 2. Bukan bagian dari gerakan sholat. 3. Tidak ada kebutuhan mendesak. 4. Berturut-turut, artinya tidak terpisah. Asyarh Al-Mumti'. Beliau juga menjelaskan, jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rokaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rokaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rokaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rokaat keempat, maka jika seandainya gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit jika ditinjau pada setiap rokaat masing-masing. Dan hal ini
2: ketika masalah membuatmu bertekuk lutut. Ketika rasa kecewa berhasil membungkamu. Ketika kesulitan membuatmu tak bergerak, tak berdaya. Ketika kau bersemangat mewujudkan harapan

0: Salat adalah jalur penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta. Salat merupakan jalan untuk memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan belayan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat menghilangkan penyakit hati dari sifat iri dan dengki. Salat adalah pelipur lara bagi Nabi, sahabatnya, dan kita semua.
1: Disebutkan yaitu hadis Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, annaha ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inni uhibbu as-salata ma'aka. Ummu Humaid meriwayatkan bahwa dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uhibbu as-salata ma'aka. Wahai Rasulullah, saya ini senang salat bersama Anda. Qala, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad 'alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Saya tahu engkau wahai Ummu Humaid senang salat bersamaku. Beliau awali dengan bahasa yang indah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan menenangkan hatinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham apa yang dia rasakan. Maka di sini yang ingin kita ambil pelajaran di sini adalah berbahasalah yang baik. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin melarang Ummu Humaid salat di masjidnya dan mengatakan bahwa salat di rumahnya itu lebih baik. Tapi sebelum sampai ke sana, ke hukum itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dulu, membuat hatinya siap untuk menerimanya. Ini sebuah ilmu komunikasi yang luar biasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuki fi baitiki. Di sini dia mulai. Dia berikan gambaran kepada Ummu Humaid bahwa apa yang disukainya itu ternyata ada yang mengalahkannya. Salatmu di kamar tidurmu khairun min salatiki fi hujratiki. Lebih baik daripada salatmu di hujrahmu, yaitu di ruangan tempat kumpulnya keluarga. Nabi SAW mengatakan, salatmu wahai Ummu Humaid di dalam kamar tidurmu itu lebih baik, lebih afdol daripada salatmu di ruang keluargamu. Subhanallah. Salatnya seorang wanita di ruang keluarganya itu lebih afdol daripada salatnya di teras. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salatnya engkau wahai Ummu Humaid di terasmu yang dekat dengan rumahmu itu lebih afdol, lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih afdol daripada salatmu di masjidku, itu Masjid Nabawi. Perhatikan di sini, tempat yang paling afdol untuk wanita salat adalah tempat yang paling tersembunyi di rumah. Qala, perawinya mengatakan, fa'amarat, mendengar itu karena arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka cintai dari segala-galanya, lebih segala-galanya. Kemudian juga karena muqaddimah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak banyak bicara Ummu Humaid. Maka dia memerintahkan keluarganya atau meminta kepada keluarganya, fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa aqlamihi. Dia meminta kepada keluarganya untuk membuatkan dia tempat salat di bagian rumahnya yang paling belakang, paling dalam dan paling gelap. Wa kana tusalli fihi hatta laqiyatna illa wa antum muslimun. Dia salat di tempat tersebut sampai
2: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid-din a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufiq dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain, dan bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din a'azzakumullah, sebelum kita mulai kajian ini, kita ingatkan terlebih dahulu bahwa ini adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddata syuhuri inda Allah ithna ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Artinya adalah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketentuan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi satu tahun menjadi 12 bulan bukan hal yang baru, tapi sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Di mana di 4 bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada bangsa Arab berperang, bertengkar, membunuh, merampok, menumpah darah, dan dosa-dosa yang lainnya secara umum. Dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Artinya jangan kalian melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini. Sepanjang tahun kita tidak boleh melakukan dosa. Tapi di 4 bulan ini ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tidak melakukan dosa-dosa. Karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, itu tanda-tanda ketakwaan hatinya. Kemudian, ikhwani fiddin a'azakumullah, kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini, berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, apakah kebaikan lisan, kebaikan hati, kebaikan harta, kebaikan badan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik pada malam ini untuk melakukan suatu amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, yaitu menuntut al-ilm asy-syar'i. Ikhwani fid-din a'azzakumullah, kajian kita pada malam ini adalah jalan keselamatan yang ke-10 yang terakhir. Jalan keselamatan yang ke-9 yang kita sampaikan adalah senantiasa ingat al-hisab. Kita akan dihisab oleh Allah. Wal wuquf baina yadayillah, dan senantiasa ingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah. Semua kita akan berdiri di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan keselamatan yang ke-10 ini yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kata para ulama, a'zamu ma yahdimu hadzal mujib, sesuatu yang paling besar yang meruntuhkan, yang merobohkan jalan ini, ya, jalan keselamatan yang ke-10 ini, hal yang paling besar yang merobohkannya adalah al-hurriyatul jamihah bila qaid, kebebasan yang kebablasan, yang tanpa ikatan. Ya, betapa seringnya kita mendengar seseorang ketika kita mencegahnya atau memberi tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung dia mengatakan ini urusan saya. Lakum dinukum waliyadin, atau yang lain-lainnya. Saya ingin bebas dan seterusnya. Jadi, hal yang paling besar yang meruntuhkan, yang merobohkan jalan yang ke-10 ini adalah al-hurriyatul jamihah. Kebebasan yang kebablasan, yang tanpa ikatan. Ya, seperti orang-orang kafir itu. Dan berulang kali kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang kafir yang cerdas, yang pintar, ya. Semua itu digunakan untuk meraih kebebasannya. Allah menjelaskan tentang mereka itu, inhum illa kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi, al-hurriyatu fil Islam, kebebasan di dalam Islam itu adalah an takuna 'abidan lillah, menjadi hamba Allah. Seseorang kalau dia tidak menjadi hamba Allah, maka imma dia akan menjadi hamba atau budak hawa nafsunya, atau hamba syaitan. Ya, kalau dia sudah tidak menjadi hamba Allah, pasti imma dia akan menjadi hamba hawa nafsunya atau hamba syaitan. Ikhwani fitina azakumullah, pernah kita sampaikan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. Semoga dicelakai oleh Allah budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak khamisah. Khamisah itu sejenis kain. Budak-budak khamilah. Khamilah juga sejenis kain. Ya. Perhatikan di sini ayo ikhwa. Nabi mengatakan budak-budak dinar. Kalau ada budak berarti ada apa? Ada Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang ingin meraih dinar, meskipun dengan cara yang diharamkan oleh Allah, dia tahu itu adalah cara yang diharamkan oleh Allah, namun prinsipnya yang penting saya senang, yang penting uang saya banyak, ya, tidak apa-apa. Ini adalah budak-budak dinar. Dinar itu menjadi apa? Menjadi apa? Bagi jadi Tuhannya, dia menjadi budak. Ya. Atau budak dirham. Atau budak khamisah-khamisah, khamilah. Pakaian-pakaian. Jadi untuk mendapatkan pakaian yang harganya mahal, dia sanggup melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam adalah kebebasan itu kita menjadi hamba Allah. Jadi orang yang menjadi hamba Allah, dia adalah orang yang paling bebas. Orang yang taat kepada Allah, dia adalah orang yang paling bebas. Bebas pikirannya, bebas perasaannya. Tapi kalau dia menjadi budak selain Allah, dia akan susah. Keluar dari satu kesusahan, masuk kepada kesusahan berikutnya. Dan seterusnya. Sampai dia mati dalam keadaan kesusahan. Ya. Kemudian, wal hurriyah an takuna mas'ulan an dinika wa nafsika wa ghairik. Dalam Islam, kebebasan itu adalah engkau bertanggung jawab atas agamamu. Ya. Jadi, saya dan antum dan semua kita ini punya tanggung besar terhadap agama ini. Apa tanggung jawab kita? Pertama, mengamalkannya, dan kedua, menyampaikannya kepada orang lain. Saya akan ditanya, sebagaimana sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya, saya akan ditanya, antum juga akan ditanya. Ya, ditanya tentang apa? Di antara yang paling penting dan yang paling berat adalah tentang agama ini. Diamalkan atau tidak? Disampaikan kepada orang lain atau tidak? Jadi, semua kita bertanggung jawab. Lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu dia masuk Islam, langsung dia tidak tunggu lama. Langsung dia cari teman-teman dekatnya. Ya, yang pertama dicari adalah Utsman bin Affan, karena dia teman dekatnya. Sampai-sampai di kota Makkah itu terkenal, ya, perkataan ada dua orang, in haddatsuka lam yakdzibuk wa in haddatsahum lam yukadzibuk. Ada dua orang di kota Makkah. Apabila mereka berbicara kepadamu, mereka tidak akan pernah berdusta. Dan jika engkau berbicara kepada mereka, mereka tidak pernah mengatakan engkau berdusta. Ya. Jadi dicari teman yang dekatnya, Utsman bin Affan, lalu didakwahi dia sehingga masuk Islam. Kemudian dia berpindah lagi ke Abu Ubaid Amir bin Jarrah. Kemudian demikian juga Utsman bin Affan. Ya, dia cari keluarganya, orang-orang dekatnya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu mereka masuk Islam, mereka merasa bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada orang lain. Bukan hanya para sahabat, bukan hanya manusia, tapi jin juga demikian. Lihat apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya, ingatlah ketika kami arahkan sebagian dari jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran darimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati beberapa jin untuk mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran pada salat subuh. Ya. Ketika mereka datang di sana, langsung mereka qalu ansitu, diam-diam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka sampai di tempat itu, di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, mereka mengatakan diam. Lihat, jin punya adab dia, punya akhlak dalam menuntut ilmu. Diam, mendengar dengan baik. Ya. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Qur'an, selesai salatnya, wallau ila qaumihim apa? Munzirin. Mereka masing-masing pulang ke kaum-kaum mereka, ke desa-desa mereka, memberi peringatan. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Ya, langsung mereka seketika berdakwah di kaumnya. Mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah. Ya, penuhilah, ikutilah orang-orang yang mengajak kalian ke jalan Allah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Ya, wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum, maka kalau kalian beriman kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kalian dari dosa-dosa yang pedih. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, yang namanya kebebasan itu merasa diri bahwa kita ini punya tanggung jawab yang besar ya dalam terhadap agama ini, yaitu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, وهو من شعائر الإسلام العظيمة وأعماله الجليلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ini merupakan syiar Islam yang agung. Tidak mungkin Islam ini akan tersebar sampai kelompok ini kalau tidak ada orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Wa a'malihi al-jalilah. Dan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini merupakan amalan-amalan Islam yang paling mulia. Termasuk berdakwah kepada Allah ini merupakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan?" Terus apa? "Mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan? Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Maksudnya tidak ada orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Mereka adalah orang yang paling bagus ucapannya. Bagaimana tidak? Dia mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Dia mengajak orang-orang untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka ucapan orang yang seperti ini adalah ucapan yang paling bagus. Wasimamu najatin lil ummah. Dan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini sabuk keamanan bagi umat ini. Kalau mobil ada sabuk keamanannya, pesawat juga ada sabuk keamanannya, sehingga apabila dia ngerim kita tidak jatuh. Begitu juga al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ikhwani fi din azakumullah, kita akui atau tidak, setiap hari kemungkaran-kemungkaran itu bertambah. Ya, bentuk-bentuknya berubah. Terus menerus semakin hari semakin jelek. Ya. Bahkan semakin hari orang-orang berani melakukan kemungkaran secara terang-terangan. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Itu kenapa terjadi seperti itu? Itu tidak lain adalah karena lemahnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dulu mana pernah kita melihat seorang wanita pakai celana pendek? Sekarang masya Allah keliaran kesana kemari. Ya. Kemudian ikhwani fitina azakumullah, dulu tidak pernah kita melihat seorang wanita yang ngerokok di depan orang banyak. Sekarang masya Allah di atas motornya sambil dia ngerokok. Ya. Mungkin antum sering melihat hal itu. Kenapa ini terjadi? Itu karena lemahnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Satu saat nanti orang-orang akan berzina di tengah jalan. Ya. Semoga kita tidak menemukan masa yang seperti itu. Ya. Tapi kita pasti akan berjalan sampai titik itu. Kalau sekarang dia ngerokok terang-terangan, pakai celana pendek terang-terangan, besok entah apa lagi. Ya. Kemudian bal min a'zam mujibati najatiha min al-halak. Bahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini merupakan sebab yang paling besar untuk mendapatkan keselamatan dari kebinasaan. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Bisa kita cegah dari sekarang? Ya. Tidak bisa kita mencegahnya. Kemungkaran yang paling mungkar adalah bid'ah. Bisa kita cegah? Tidak bisa. Ya. Karena sudah dari dulu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini dia lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, ya, sampai dia terkubur. Akibatnya karena ini lemah, maka kemungkaran-kemungkaran itu semakin kuat, semakin besar. Bahkan orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, imma dipenjarai atau diintimidasi atau yang lain-lainnya. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia menaklukkan kota Mekkah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man li bidil khalasah." Nabi tidak bisa tidur, tidak tenang. Karena masih ada patung yang merupakan sumber kemungkaran. Nabi mengatakan, siapa yang bisa menenangkan aku dan menghancurkan dil khalasah? Sebuah patung yang disembah oleh orang Arab. Dan nanti patung ini akan dibangun lagi, kemudian disembah lagi nanti di akhir zaman. Lalu beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tugaskanlah saya untuk menghancurkannya. Ya. Beberapa pasukan Rasulullah SAW langsung berangkat ke tempat itu, kemudian dihancurkan patung ini. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak akan tiba hari kiamat itu sampai wanita-wanita dari suku Daus bokong mereka tabrakan di depan patung Dhil Khalasah. Maksudnya patung ini akan dibangun kembali dan dia akan disembah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang masih runtuh. Masih apa namanya? Batu-batunya saja yang masih. Tapi nanti akan dibangun dia nanti lagi. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini adalah merupakan sebab yang paling besar agar kita selamat dari kebinasaan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab karena kemungkaran yang merajalela, bukan hanya pelaku kemungkaran itu yang tertimpa dengan azab, tapi semua kita kena. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Hendaklah kalian menegakkan al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, atau la yushikannallah. Kalau tidak, tunggu sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian azab. Ya. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian azab itu, ثم تدعونه, lalu kalian berdoa kepadanya dan Allah tidak mengabulkan doa-doa kalian karena kalian tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ayol ikhwah, mungkin di luar rumah kita belum bisa kita, tapi di rumah kita insyaallah bisa kita. Ya, kalau di rumah kan suami menjadi raja dia di sana. Ya, bisa dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di keluarganya, di istrinya, di anak-anaknya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini tugas kita semua. Bukan hanya saya atau yang lain-lain, semua kita punya kewajiban untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ingat itu baik-baik. Kita semua akan ditanya tentang poin ini. Ya. Apakah engkau sudah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di rumahmu atau tidak? Kemudian فبها تنحسر المنكرات. Dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kemungkaran-kemungkaran itu akan terkikis. Wa takthurul khairat, dan kebaikan-kebaikan akan melimpah. Ya, otomatis kalau sudah kemungkaran-kemungkaran terkikis berkurang, maka pasti kebaikan-kebaikan itu akan apa? Menjadi banyak dan melimpah. Dan sebaliknya, kalau kemungkaran yang merajalela, pasti kebaikan-kebaikan itu akan berkurang, bahkan akan apa? Akan terkubur, wal'iyadzu billah. Wa ta'ummul barakat, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan-keberkahannya. Ya, kepada kaum yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. wa tatanazzalu ar-rahmat, dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala akan turun. Bagaimana tidak? Ya, karena kita melakukan, menegakkan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmahnya kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, maka murka Allah yang akan turun kepada kita, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kajian-kajian sebelumnya kita menyampaikan bahwa jika beberapa tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gempa yang kekuatannya 7,00, koma berapa itu? Koma 1 atau koma 2? Ya. Semua orang hiruk pikuk. Ya, waktu terjadi gempa malam-malam, ya, yang berturut-turut itu, masya Allah, orang numpuk di perempatan Mas Bagi ini. Itu baru 7. Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita gempa yang kekuatannya 15? Ya, la ilaha illallah. Begitu getaran, semua teriak di perempatan, teriak-teriak. Takut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu gempa bumi berhenti, kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai, hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Yang artinya adalah ketika mereka lupa kepada peringatan-peringatan kami. Jadi corona, kemudian gempa bumi, dan yang lain-lainnya. Dan sebelumnya ada banjir bandang. Semua itu adalah peringatan-peringatan Allah. Allah memberikan kita peringatan itu agar kita kembali kepadanya. Coba perhatikan apa kata ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Dan tatkala mereka lupa kepada peringatan-peringatan yang kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan untuk mereka pintu segala-galanya, pintu uang, pintu kesehatan, semua dibuka oleh Allah. Padahal seharusnya diapakan mereka oleh Allah? Diazab oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka, justru fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan untuk mereka pintu segala-galanya. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka senang dengan pemberian-pemberian kami. Padahal itu merupakan apa? Pancingan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baghtatan, kami timpakan kepada mereka azab secara tiba-tiba. Lalu mereka fa idahum mublisun, ha, mati saya, belum sempat dia bertobat, belum sempat dia kembali kepada Allah, azab itu datang dan menghabisinya. Nasallallahu salam alafu. Kemudian walaha minal athari fi salahil ibad wal mujtama'at ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat. Dan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat baik, yang sangat besar terhadap masyarakat dan terhadap al-bilad, ya, terhadap suatu negeri dan terhadap masyarakat itu. Ya, ikhwani fitina azakumullah, masyarakat yang terbaik adalah generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Itu tidak lain adalah karena mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Mereka memerangi kesyirikan, mereka memerangi bid'ah, mereka merangi dosa-dosa, ya, sehingga mereka menjadi masyarakat yang terbaik. Waqad takatsarat an-nusus fil hathi ala hadhihi asy-sya'irah wa bayan ahammiyatiha, dan banyak sekali dalil-dalil, ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas." ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik. Umat siapa itu? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa mereka menjadi yang terbaik? Kata para ulama, bitakmilihim li anfusihimul iman. Ya. Mereka menyempurnakan iman itu untuk diri mereka sendiri. Ya, sehingga mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangannya. Jadi, mereka sempurnakan dulu iman itu pada diri mereka, wa bitakmilihim li ghairihim. Dan mereka juga mengajak, menghimbau orang-orang lain untuk menyempurnakan keimanan mereka seperti mereka. Jelas maksudnya ya ikhwan? Ya, jadi khairu ummatin, umat yang terbaik karena mereka menyempurnakan iman untuk diri mereka. Kemudian mereka upayakan juga orang-orang lain agar iman mereka juga menjadi sempurna seperti mereka. Ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia-manusia. Ya, ikhwani fi din, azakumullah. Al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ini ada di tengah-tengah umat Muhammad. Ada di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari kemungkaran. Jadi ayat ini maksudnya adalah kalian akan menjadi umat yang terbaik apabila kalian menegakkan al-amr bil ma'ruf. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, la ilaha illallah. Ya. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ma'ruf yang paling ma'ruf, kebaikan yang paling baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, mencegah kemungkaran-kemungkaran. Kemungkaran yang paling munkar adalah syirik. Ya. Bid'ah. Kemudian dosa-dosa yang lain. Itu artinya kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini kita tidak tegakkan, maka apakah kita akan menjadi umat yang terbaik? Hah? Tidak. Karena syarat untuk menjadi umat yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, di dalam Al-Imran juga ayat yang 104, yang tadi itu 110. Di ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya adalah hendaklah ada sekelompok dari kalian. Sekelompok orang, ya, yad'una ilal khair, yang mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Dan tadi kita katakan kebaikan yang paling baik adalah tauhid, ya, dan sunnah. Yad'una ilal khair, kata para ulama, al khair itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuqarribu ila Allah wa yub'idu min sakhatihi. Yang namanya khair, segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari murkanya. Ya. Itu adalah khair. Yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan mengajak orang kepada yang ma'ruf. Kata para ulama, ma'ruf itu adalah ma'urifa bisyar'i wal aqli husnahu. Yang namanya ma'ruf adalah sesuatu yang sudah diketahui baik secara agama atau secara fitrah bahwa itu adalah baik. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Pernah kita contohkan di sini. ketika Adam alaihissalam dan istrinya memakan dari buah yang dilarang, apa yang pertama kali terjadi kepada mereka? Pakaian sorga itu terlepas dari mereka. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil daun-daun yang ada di sorga itu untuk menutup aurat mereka. Padahal belum ada perintah pada saat itu. Mereka belum diperintahkan untuk menutup aurat. Tapi secara fitrah, begitu terlepas pakaian sorga, maka mereka ambil daun itu, kemudian mereka tutup auratnya dengan daun itu. Ya, watafiqa yakhsifani alaihima apa? Min apa? Min waraqi apa? Min waraqil jannah. Lalu mereka memulai menutupnya dengan daun-daun surga. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Itu fitrahnya. Maka itu artinya orang yang menampakkan auratnya, dia kenapa itu? Dia kenapa? Hah? Dia rusak fitrahnya. Ya, karena ini fitrah ini ya ikhwah. Adam dan istrinya begitu terlepas pakaian surga, langsung dia ambil daun-daun yang ada di surga, kemudian dia tutup auratnya. Itu fitrahnya. Tidak diperintah oleh Allah. Itu berarti perempuan yang menampakkan dadanya, menampakkan pahanya, menampakkan keindahan tubuhnya, menampakkan keindahan wajahnya, berarti dia apa itu? Hah? Dia rusak fitrahnya. Ya. Namun menjadi masalah yang paling besar adalah kadang-kadang wanita yang rusak fitrahnya ini setiap malam kita peluk dia. Ya. La ilaha illallah. Jadi kita lanjutkan ayat ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak orang yang kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Orang yang seperti ini, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang kepada ma'ruf, mencegah orang dari kejelekan-kejelekan, Allah mensifati mereka orang-orang yang muflihun. Ingat antum arti al-falah itu apa? Ha? Lupa, antum enggak pernah belajar. Ha, apa arti al-falah itu? Ha? Enggak ada yang ingat ini.
3: Apa falah ini? Bukan Pak RT nama falah.
2: Falah itu adalah mendapatkan apa yang dia inginkan, diamankan dari apa yang dia takuti. Itu adalah al-falah. Jadi di sorga, di akhirat yang kita inginkan adalah sorga. Yang kita khawatirkan adalah neraka. Diamankan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dan dimasukkanlah dia ke dalam sorga. Itu arti al-falah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?

0: berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
5: إلا أصحاب

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Sholat berjamaah ke masjid terkhusus bagi laki-laki. Ya, pendapat ulama dua tentang sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Sebahagian mengatakan, dan ini yang paling banyak beredar di negeri kita, sunat saja. Sunat mu'akad. Kalau dikerjakan di masjid, maka pahalanya 27 kali lipat dibanding dikerjakan di rumah. Namun tak wajib ke masjid. Boleh laki-laki sholat di rumah. Ini pendapat yang paling banyak beredar dan paling masyhur di negeri kita. Dan ada pendapat lain bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, bukan sunat. Yang tidak ke masjid berdosa karena tidak ke masjid. Dan kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, dari hadis-hadis Nabi yang ada, saya, Ustaz Heri juga mungkin insyaAllah ta'ala berpendapat bahwa sholat ke masjid itu wajib untuk laki-laki, bukan sunat. Ya, karena Nabi tidak izinkan orang buta, sahabat Nabi buta, tak punya orang yang menuntun ke masjid, lalu datang kepada Nabi minta izin sholat di rumah, tak diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, seorang sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum namanya, radhiyallahu anhu, dan beliau sahabat yang buta. Beliau ingin sholat di rumah. Pergi kepada Nabi minta izin sholat di rumah. Kata para ulama, minta izinnya saja itu sudah menandakan mereka tahunya harus ke masjid. Kalaulah boleh di rumah, dalam pengetahuan para sahabat boleh di rumah, tak perlu lagi minta izin. Kenapa lagi minta izin? Kan sudah boleh di rumah, kalau cuma sunat ke masjid. Rasulullah itu tidak akan pernah marah kalau yang dilakukan, yang ditinggalkan ibadah sunat. Rasulullah baru akan marah kalau yang ditinggalkan ibadah wajib. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Sahabat yang buta, Allah tabaraka wa ta'ala cabut nikmat mata darinya. Mau sholat di rumah, minta izin dulu ke Nabi. Pergi ke Nabi, datang minta izin. Ya Rasulullah, saya buta. Satu alasannya. Yang kedua, saya tidak punya orang yang akan membimbing saya ke masjid. Di rumah itu gak ada orang lain. Buta saja sudah, alasannya sudah kuat sebenarnya itu tidak ke masjid. Buta. tambah dua. Tak punya penuntun ke masjid. Dua alasan yang sangat kuat. Kata Nabi, enggak. Kamu dengar suara adzan? Iya, datang ke masjid. Maka laki-laki, pendapat yang paling kuat, wajib ke masjid. Salat ke masjid itu wajib. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu, sahabat Nabi yang mulia, beliau bercerita tentang zaman beliau, bukan zaman sekarang, zaman beliau. Zaman beliau hidup tentu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya manusia terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Yang saya lihat dalam kehidupan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada yang absen sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat untuk orang yang merupakan tetangga masjid kecuali di masjid. Para sahabat bertanya, siapa tetangga masjid ya Rasulullah? Apa tetangga maksudnya yang rumahnya dekat masjid? Berapa rumah dari masjid? Kata Nabi, tetangga masjid adalah man yasma'un nida. Yang mendengar suara azan. Yang mendengar suara azan adalah tetangga masjid. Dia harus datang ke masjid. Maka pendapat yang lebih kuat dari hadis-hadis yang ada adalah sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Bagi perempuan tidak wajib. Boleh datang ke masjid berjamaah, boleh di rumah. Ya, dan sudah dikatakan tadi atau kemarin oleh Ustaz Eri hadisnya, bahwa sholat di rumah lebih afdol. Namun boleh ke masjid dan boleh di rumah. Ya.
2: Kita lihat, ada banyak amal soleh yang ditutup dengan istighfar. Habis sholat kita baca apa? Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Terus kita istighfar. Emangnya kita habis berbuat dosa? Kita habis sholat, habis menghadap Allah, kok disuruh istighfar? Tuh, ada orang yang sholat hanya dapat pahala 1/10. Sholat dapat pahala hanya 1/8, 1/5, 1/4, 1/5. Ada yang gak dapat apa-apa dari sholat. Maka kita disuruh istighfar dalam rangka menyempurnakan sholat kita. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, melihat imamnya bacaannya amma yatasaalun, aduh panjang banget. Istighfar tuh. Kita kan sudah enggak benar salatnya. Rukuknya imam panjang. Ini siapa imamnya ini? Antum salat tapi enggak benar salatnya. Berapa banyak orang yang tidak merasakan ketika at-tahiyat, ketika dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kita enggak hadir, kita tuh sedang salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum pikirannya kemana-mana. Pikirannya, oh ini gimana kalau gempa ya? Ana mau lari dari pintu yang mana? Iya, pintu ini. Wallahi jemaah, banyak ibadah kita, sholat kita itu gak sempurna. Baca Al-Fatihah, mikirin sandal. Ketika sujud, ketika ruku, gak hadir tuh. Penghambaan kita kepada Allah, hadirkan jemaah. Kita ini sedang ruku buat siapa? Kenapa kita merendahkan punggung kita? Kenapa kita sujud meletakkan kening kita di bumi? Buat siapa? Buat Allah. Kita kadang-kadang sholat. tidak menghayati. Ada orang yang gerakan sholatnya masya Allah sesuai dengan sunnah, tapi dia tidak khusyuk dan tidak memaknai sholatnya. Seperti orang yang berkorban sapi yang besar, yang bertanduk, tapi sudah mati. Boleh korban sapi besar, Ustaz, saya besar sapinya, tapi tadi malam udah mati, ya gimana, bisa gak dipotong lagi? Bisa. Seperti itu orang kadang-kadang. Kenapa kita perlu istighfar? Istighfar habis sholat istighfar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Satu rumah dilapangkan penduduk dan isinya. Wa tahdhuruhul malaikah, dan rumah yang didatangi oleh malaikat. Wa tahjuruhus syayatin, dan rumah-rumah yang dijauhi oleh syaitan. Wa yakthuru khairuhu, dan rumah yang banyak kebaikan di dalamnya. An yuqra'a fihi al-Qur'an, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi, dan suatu rumah akan disempitkan penduduknya dan isinya. Wa tahjuruhul malaika, dan akan dijauhi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa tahdhuruhus syayatin, dan akan dihadiri dan didatangi oleh syaitan. Wa yaqillu khairuhu, dan kebaikannya sedikit. Alla yuqra'a fihi al-Qur'an, rumah yang tidak dibacakan di dalamnya apa? Al-Qur'an. Ini dibawakan dalam Sahih Sunan Ad-Darimi. Dengan demikian para hadirin, lebih-lebih di bulan ini disebut oleh para ulama salaf sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu disebut dan dikatakan bulan Sya'ban ini bulannya al-qurra, para penghafal dan para pembaca Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan syahrul Qur'an. Baik para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an persis seperti apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Innal baita alladhi tuqra'u fihi surah, wa innas syaitan yamfiru minal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka di sini para ulama kita menjelaskan bahwasanya rumah kalau tidak dibacakan Quran seperti kubur. Kenapa? Karena kubur itu bukan tempat baca Quran. Mendoakan yang mati iya, tapi baca enggak. Nah, rumah tidak dibacakan Quran seperti kubur. Jangan sampai terbalik, menyelisih hadis petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kubur rajin baca Quran tapi di rumah enggak pernah baca Quran. Oleh karena itu perhatikan apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat dalam hadis yang lain juga, innal malaikata la yatara'una. Sesungguhnya malaikat itu berlomba-lomba melihat rumah yang dibaca di dalamnya Al-Qur'an sebagaimana penduduk bumi memandang bintang yang di langit. Jadi bagaimana kita memandang bintang di langit coba?
1: Walaupun banyak itu dibacakan Quran tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Saya ingin mengingatkan, menyimpang dari tema kita ini. Mumpung masih bulan Syawal dekat dengan bulan Ramadan, yang para ulama mengatakan salah satu gelar dari bulan Ramadan syahrut ta', bulan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik pesan saya. Harus menjadi akidah. Apa tadi akidah? Segala sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, itu akidah. Harus dijadikan akidah bagi setiap muslim bahwa tidak semua orang yang beramal mengerjakan ketaatan diterima oleh Allah jalla fi'ala. Bulan Ramadan, hampir 99,9% dari kaum muslimin berpuasa. Salat tarawih, baca Al-Quran. Tapi ingat, baik-baik. Tidak semua sebagai akidah kita. Yang harus kita yakini. Tidak boleh ragu di dalamnya. Tidak semua amalan dari orang yang beramal mengerjakan ketaatan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'u wal 'athsh." Berapa banyak, dan para ulama kalau mengatakan, kalau berbicara tentang berapa banyak itu menunjukkan kepada kesrah. Sangat banyak orang yang berpuasa yang bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Sangat banyak. Mudah-mudahan bukan termasuk kita. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa banyak. Tapi dari saking banyaknya itu juga banyak yang tidak diterima. Kembali kepada poin yang saya sebutkan tadi. Tidak semua orang yang beramal, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah diterima amal ibadahnya. Oleh karena itu jangan pernah sok ujub bahwa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, bagaimana menasihati tetangga?" "Kenapa tetangganya, Pak? Susah diajak sholat berjamaah." "Oh, mungkin dia sakit, Pak. Mungkin ada alasan lain yang mempunyai dan dia mempunyai uzur untuk tidak sholat berjamaah." "Tidak ada, Ustaz. Sehat wal afiah, tidak ada alasan. Alasannya cuma satu." "Apa itu?" "Silahkan kamu sholat di Indonesia berjamaah di masjid mana saja. Karena saya sudah pergi ke Mekah. Sholat di Masjidil Haram." Satu kali sholat, berapa pahalanya? "Sholatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fima siwahu illa fima siwahu." Sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat. 100.000 sholat, satu kali takbiratul ihram sampai salam, itu senilai dengan orang sholat 55 tahun, 6 bulan 20 hari. Itu satu kali sholat. Kalau 5 kali sholat, berarti sekitar 270 tahun sholat. Makanya dalam tanda kutip dia mengatakan, silahkan sholat di masjid mana saja, sampai tuap bangkotan, tidak akan pernah pahalanya sama dengan saya. Nah, orang ini perlu mengingatkan yang kita sebutkan tadi, akidah kita. Bahwa apa? Apa akidahnya tadi? Tidak semua yang apa tadi? Beramal diterima amal ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya, lihat ada kata pembatasan, karena ada innama, hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Ayat ini menceritakan tentang dua anak dari Nabi Adam, Habil dan Qabil. Dua-duanya berkurban. Yang satu diterima, si Habil diterima oleh Allah kurbannya, Qabil tidak diterima. Di akhir ayat Allah menyebutkan, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Harus kita ingat baik-baik. Lalu Ustaz, pesannya apa? Pesannya adalah perhatikan kualitas amal ibadah. Jangan sampai kita memperhatikan hanya sekedar beramal. Bagaimana amalnya diterima? Salat berjamaah tadi, sekian banyak orang. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innar rajula yusalli wa man kutiba min salati illa usruha aw tusruha aw thumunuha aw subuha aw sudusu aw khumusu aw rubuha aw thuluthu aw nisfuha." Sesungguhnya seseorang salat dan tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Berbeda-beda. Maka perhatikan kualitas amal ibadah agar diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar beramal. Karena yang sholat di dunia ini banyak. Yang puasa di dunia ini banyak. Yang bersedekah di dunia ini banyak. Tapi yang diterima oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan ukuran Anda letih. Bukan ukuran Anda keluar miliaran rupiah untuk bangun masjid. Bukan ukuran Anda capek.
2: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Kesialan maksiat membuat seseorang malas beribadah. Pagi hari ini, setelah sholat subuh pulang ke rumah, ada mushaf di samping mejanya. Duduk dia. Enggak dibuka itu mushaf. Jangan dikira itu cuma kemalasan. Enggak. Itu kesialan maksiat akibat mata yang tidak dijaga. Qabliyah ba'diyah. Saya tidak akan membicarakan itu kan sunnah Ustaz. Enggak. Saya membicarakan dia tidak mengerjakan ba'diyah dalam keadaan dia sanggup untuk mengerjakannya. Mudah mengerjakannya. Samping kanannya mengerjakannya. Dia tidak mengerjakannya. Masih scroll up. Jangan dikira itu adalah perkara biasa. Itu kesialan dari sebuah maksiat. Contoh yang lain. Ramadan enggak pernah khatam. Habis itu ketika dinasehatin, wah Ustaz kayaknya takdirnya emang gak bisa baca Quran Ustaz. Kenapa emang? Saya tuh Ustaz 9 kali ganti-ganti guru Iqra. Guru Iqra yang ke-9 bilang, emang ente takdirnya kayaknya gak bisa deh. Itu jangan dikira sebagai sebuah biasa. Itu kesialan maksiat. Hati-hati.
2: 105.4 MHz.
4: Kita sering mendengar kalimat hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara. Dan ini kalimat yang tidak asing di telinga kita. Sering baca, sering dengar. Tapi ternyata walaupun kalimat ini sering kita dengar dan sering kita baca, ternyata yang benar-benar paham tentang makna kalimat ini sedikit. Yang benar-benar apa? Paham. Apalagi yang mengamalkannya. Lebih nopo? Lebih sedikit lagi. Yang menghayati, memahami makna kalimat ini sedikit. Apalagi yang sampai mengaplikasikan itu di dalam kehidupan keseharian. Ketika kita mendengar kata hidup hanya sementara, yang dimaksud dengan hidup di sini, hidup di dunia atau di akhirat? Hidup di dunia. Jadi hidup hanya sementara, maksudnya adalah hidup di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, maka sifatnya apa? Kekal abadi. Ya. Jadi ketika kita mendengar kalimat hidup hanya sementara, yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Pertanyaannya, kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Kenapa? Karena terbatas oleh waktu. Apa maksud terbatas oleh waktu? Ada awal dan ada akhirnya. Hidup kita di dunia itu diawali dan diakhiri. Kapan awal hidup kita di dunia? Saat lahir. Kapan berakhir? Saat mati. Kapan mati nih? Mungkin gak matinya nanti habis pengajian. Orang lagi dong akan nomor. Tapi itu mungkin kan. Jadi kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Karena terbatas oleh waktu. Ada awalnya dan ada nopo akhirnya. Sebab berikutnya, kenapa dunia dikatakan sementara? Karena bersifat tidak pasti dan rentan. Bersifat apa? Tidak pasti dan rentan. Kita ini tidak bisa memastikan besok kita ini mau ngapain. Bisa Ustaz, besok saya mau berangkat umroh. besok mau berangkat kerja. Jam berapa masuk di sini? Jam 8. Bisa Ustaz, besok jam 8 berangkat kerja. Pulang? Jam 4. Jam 4 sore pulang. Bisa Ustaz.
5: Oh muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka minta saja. Apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis kudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hambaku, semua kalian ini sesat kecuali siapa yang saya berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu lapar kecuali siapa yang saya beri makan. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini telanjang kecuali siapa yang saya berikan pakaian. Fastatsuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kalian kepada kalian pakaian. Lihat, apa semua disuruh kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Tidak ada yang maksud. Siang hari kita lakukan kesalahan, malam hari kita lakukan kesalahan. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, saya yang mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Lihat, apa saja yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan. Allah yang mengatakan. Sampai-sampai dalam hadis ini mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min indi kama illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang terakhir, semua kalian, wa insakum wa jinnakum, semua manusianya, semua jinnya, qamu ala sa'idin wahidin, mereka berdiri di satu tempat. Semua orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua jin, semua berada di satu tempat. Kemudian, fasa'aluni, kemudian mereka meminta semuanya kepada saya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, setiap apa yang diminta aku berikan ia. Berapa banyak manusia, berapa banyak jin, seandainya semuanya minta kepada Allah dan Allah berikan setiap permintaan mereka, mana qasadzalika min indi, tidak ada yang berkurang apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ini ada jarum, masukkan ke dalam samudra, angkat, ada dia di sini. Tidak berkurang dibandingkan dengan samudra yang luas, laut yang luas. Tidak seberapa permintaan kita para jemaah. Maka kalau minta kepada Allah sekali-kali, minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta kebaikan, minta kekayaan. Kadang-kadang kita minta apa? Dibatasi permintaan kita. Ya Allah, kasih saya uang 100 juta ya Allah. Cuma 100 sedikit. Dunia dan seisinya minta. Sekali-kali. Apa yang Allah berikan, tidak ada yang berkurang apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Karena kita enggak pede ya enggak? Minta kebaikan. Maka lihat doa-doa di dalam. Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, mencakup segala hal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kehormatan, kekayaan umum dia. Dan tidak akan kurang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada.

0: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Masya Allah, kita berada di sebuah tempat yang sangat indah. Di samping danau yang dihimpit oleh dua bukit. Di bawahnya ada villa-villa yang sangat indah, Masya Allah. Dan alangkah senangnya kita jikalau salah satu dari villa tersebut adalah milik kita. Dan bagaimana bahagianya kita seandai kata ada yang menghadiahkan villa itu tiba-tiba kepada kita. Tapi ingatlah, Nabi SAW pernah menjanjikan, beliau mengatakan, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa inkana muhiqqan wa bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa inkana mazihan wa bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Yang artinya, saya menjamin sebuah istana bagi seseorang di surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar. Dan saya menjamin sebuah istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia sekedar bercanda. Yang ketiga, dan saya menjamin sebuah istana di surga paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Subhanallah. Kita dijanjikan sebuah istana. Istana bukan di gunung seperti ini, tapi yang jauh lebih indah dari ini, yaitu di surga. Bagi siapa? Bagi tiga jenis manusia tadi, yaitu bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam kondisi benar. Kemudian bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bercanda, dan bagi mereka yang berusaha berakhlak mulia, ya, baginya adalah surga atau istana di surga bagian paling tinggi. Mudah-mudahan ini motivasi kita untuk selalu berakhlak mulia, dan mudah-mudahan akhlak mulia ini menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Coba perhatikan wajah saya. Ada hidung, ada bibir, ada mata, ada telinga. Kalau ternyata telinganya ada di sini, gimana ya? Hidungnya ada di sini. Atau mulutnya ada di sini, matanya di sini. Ini serem banget deh. Tapi Allah jadikan mata kita di sini, dihiasi dengan apa namanya, bulu mata, halis. Kemudian juga dihiasi dengan hidung, bibir. Maka demikianlah ciptaan Allah. Semuanya harus mengikuti daripada sunnatullah. Harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mata, telinga, gigi-gigi kita yang begitu tersusun rapi. Ada ya, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Setiap gigi itu ada hikmah-hikmahnya dan fungsi-fungsinya. Kalau dirubah-rubah, mungkin akan menyebabkan kerusakan. Maka dari itu, ternyata semua harus ada aturannya. Badan kita telah Allah atur begitu sedemikian rupa. Maka kalau tidak mengikuti aturan Allah, akan mengakibatkan kerusakan, kan? Maka dari itu, ya akhul Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Demikian pula dalam beragama, Allah menurunkan kepada kita agama. Dalam melaksanakan ibadah, pensyariatan, harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membuat aturan-aturan sendiri. Tidak boleh kita merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah aturkan untuk kita. Ingat, syariat itu milik Allah. Bukan milik kita, bukan milik kiai, bukan milik ulama. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Karena agama ini milik Allah. Berarti semua aturannya harus mengikuti aturan Allah. Yang tentunya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan lisannya yang suci. Maka akhal Islam, azakumullah. Dalam tata cara sholat, jangan dirubah-rubah. Tata cara wudu, demikian pula ya, ibadah-ibadah yang telah Allah tentukan, jangan dirubah-rubah. ibadah yang tidak disyariatkan, jangan dibuat-buat. Karena semua perkara sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kewajiban kita ya akhul Islam dalam beragama, cukup kita mengikuti syariatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja tugas kalian tuh dan jangan membuat-buat yang baru. Kamu sudah dicukupi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Inilah syariat kita yang sudah sempurna. Aturan Allah begitu sangat sempurna sekali. Sebagaimana kita melihat penciptaan Allah begitu sempurna, agamanya pun juga sangat sempurna. Maka kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita adalah beragama sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Tidak dengan selera-selera kita, tidak dengan hawa nafsu kita, tidak dengan ro'yu-ro'yu kita, tidak dengan sesuatu yang kita pandang baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah. Maka yang baik itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Adapun sesuatu yang kita pandang baik dan ternyata tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya itu sebagai sebuah kebaikan, bagaimana kita akan berani katakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik menurut agamanya? Inilah ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu mengikuti ya sunnah Rasulullah dan menjauhi perkara yang diadadakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Astagfirullah.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Fa innama masalu muhaqqaratiz dzunubi kamasali qaumin nazalu bi batni wadin. Beliau memberikan perumpamaan, kata beliau, dosa-dosa yang diremehkan itu ibarat orang yang sedang singgah di sebuah lembah. Faja'a dzabi'udin wa ja'a dzabi'udin. Kemudian orang yang istirahat di lembah ini masing-masing membawa satu ranting, ranting kecil. Enggak ada artinya lah ranting ini. Tapi semua membawa satu ranting, satu ranting, satu ranting. Sehingga jadilah apa? Setumpuk ranting. Ya, kalau meskipun kecil ranting ini, kalau dia setumpuk, bisa enggak membakar? Bisa. Meskipun kumpulan ranting-ranting. Maka kata Nabi, sehingga tatkala ranting-ranting itu mereka kumpulkan, mereka mampu ya memasak roti dengannya, ya. Mampu mematangkan roti dengan ranting-ranting tersebut. Demikian pula ya kata Nabi, wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu. Demikian pula dosa-dosa yang diremehkan itu, kalau sudah menimpa seseorang, ia akan membinasakannya. Ibarat orang jalan itu seringnya terpleset dengan kerikil kecil bahkan. Kalau ditaruhkan batu besar tengah jalan itu, bisa dia belok masih. Tapi sering dia terpleset kalau batunya itu kecil-kecil, terpleset. Karena dia gak anggap. Ya, jadi jangan sampai kita selamat dari dosa yang benar-benar besar, namun kita terjerumus pada dosa-dosa yang kecil yang telah menjadi besar.
4: The Muslim Radio Station Indonesia.
5: Tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan kita menghambakan diri kepada Allah. Dalam bahasa lain, ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Catat tuh baik-baik. Tanamkan di dalam hati. Ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Saya tidak katakan, ya, beribadahlah dan niatkan untuk mencari rezeki. Tidak. Seperti sebagian orang, sholat subuh berjamaah untuk dapat mobil Avanza. Ada gak itu? Ada. Saya tidak mengatakan. Tapi saya mengatakan, ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Kita meyakini bahwa ketika kita beribadah harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh karena dunia. Kalau seseorang beribadah karena dunia, maka Allah akan kasih dunianya. Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, kami kasih. Tidak ada Allah kurangi. Makanya orang yang riya, Allah kasih. Ya. Orang yang beribadahnya karena dunia, Allah kasih. Tetapi apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia di akhirat tidak memiliki bagian apa-apa. Nah, kita yang saya maksudkan tadi bukan ini. Beribadah untuk dunia, tidak. Tetapi ibadah adalah salah satu jenis dari usaha mencari rezeki. Sebagaimana orang kalau ingin mendapat rezeki, dia jualan, dia jadi pegawai, dia jadi pekerja, buruh. Maka termasuk usaha mencari rezeki adalah apa? Ibadah kepada Allah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ankabut ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warzuqna wa anta khairur raziqin." Yang artinya, ya Allah, berikanlah rezeki. Ini sedang apa ini? Sedang apa? Sedang berdoa. Doa adalah bagian dari apa? Ibadah. Maka ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Termasuk ibadah adalah doa. Warzuqna wa anta khairur raziq. Berikanlah kami rezeki. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik maha pemberi rezeki dari seluruh yang memberikan rezeki. Lihat dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah usaha mencari rezeki. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Artinya, carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ahli fikih, imam pembaharu mujaddid di abad yang ke-15 Hijriah ini, beliau mengatakan, "Fihi dalilun ala annal ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah usaha mencari rizki. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Ayat yang sering kita baca dan para ustaz sering membacanya. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Tapi cuma sampai di situ. Ayat 57, 58-nya enggak dibaca. Lihat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada-Ku. Baik, beribadah kepada-Ku.

0: Lihat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada-Ku. Taib, beribadah kepada-Ku. Ayat selanjutnya 57, Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan dari hamba-hamba-Ku rezeki. Ada hubungan antara ibadah dengan apa? Rezeki. Dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makanan kepada-Ku. Aku tidak ingin. Kemudian Allah akhiri ayat tersebut di ayat yang ke-58, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang nyata. Ada hubungan antara ibadah dengan apa? Rezeki. Dalil yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat pertama dalam Al-Qur'an yang merupakan perintah. Kita lihat Al-Fatihah, tidak ada perintah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Fatihah. Kita lihat surah Al-Baqarah dari mulai ayat 1 sampai 20 tidak ada perintah. Ayat pertama perintah dari Allah, Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan." Yang mana Allah telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Habis itu ayatnya. "Was-samaa'a binaan," dan langit sebagai bangunannya, atapnya. Habis itu ayatnya. "Wa anzala minas samaa'i maa'an." Apa itu ayatnya? Hah? "Wa anzalna minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum." Sengaja saya ulang-ulang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Dan mengeluarkan dari air hujan tersebut buah-buahan sebagai apa?
1: Bismillah.
0: Ada hubungan ibadah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar satu radio, pemirsa Renjani TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk melanjutkan kajian Lentera Malam. Dan kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang masalah ghulul. Hadis yang kita akan sampaikan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. فذكر الغلول. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ghulul. Al-ghulul adalah yaitu menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi, atau berkhianat mengambil harta orang, atau menggelapkan dana perusahaan, dana lembaga, dan yang lain-lainnya, atau dia korupsi. Semua itu adalah bagian dari ghulul. Karena orang yang ghulul ini sesungguhnya dia telah melakukan khianah. Fa'azzamahu wa'azzama amrahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut ghulul ini, Nabi membesarkannya. Artinya adalah menjelaskan betapa besar buruk akibat yang ditimbulkan oleh ghulul ini pada hari kiamat. Maka pendengar satu radio, pemirsa Renjani TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada pernah memakan atau mengambil hak seseorang sekecil apapun, kembalikanlah. Jika ada hak lembaga yang tersimpan di rumah Anda, kembalikanlah. Jika ada harta milik orang lain, milik perusahaan, milik lembaga tempat Anda bekerja, kembalikanlah. Sebelum Anda tertimpa dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "La ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati 'ala raqabatihi ba'irun lahu rugha." Nabi mengatakan, jangan sampai aku menjumpai salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak. Nabi sudah mengingatkan kita ini. Jangan sampai aku menjumpai salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak, ia memikul di lehernya seekor onta yang melenguh. Onta itu berteriak-teriak. Yaqul, orang ini mengatakan, onta ini bukan onta miliknya dia, tapi onta ini dia ambil secara diam-diam, baik itu dari harta rampasan perang atau yang lain-lainnya. Kemudian kata dia mengatakan, ya Rasulullah, aghithni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Karena ia tahu betapa besarnya menyimpan, menyembunyikan, mengambil secara diam-diam, betapa besarnya dosa orang yang mengambil sesuatu secara diam-diam, maka dia minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amliku laka syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Qad ablaghtuk, sudah aku sampaikan kepadamu.
jangan engkau melakukan hal yang seperti ini. Kalau onta yang harganya sekian juta, dia akan pikul nanti pada hari kiamat, kemudian ia mempertanggungjawabkannya. Lalu bagaimana dengan orang yang korupsi, miliaran atau bahkan triliunan? Bagaimana berat beban yang dia akan pikul kelak? Kemudian, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Jangan sampai aku menjumpai salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak. Ia memikul seekor kuda yang meringkik-ringkik. Ya. Lihat ayol ikhwa. Kuda yang dia pikul ini hasil khianah. Dia gelapkan, dia sembunyikan, dia ambil secara diam-diam. Dia akan pikul kelak. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Akan tetapi, Rasulullah SAW mengatakan, la amliku laka syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi untukmu. Qad ablaghtuk. Sudah aku sampaikan kepadamu. Bahwa ghulul itu adalah haram. Namun engkau mengikuti hawa nafsumu. Tanpa engkau menghiraukan pemiliknya. Bagaimana susahnya orang yang miliki kuda itu. Engkau ambil kudanya. Demikian juga orang-orang yang korupsi. Tanpa dia hiraukan penderitaan orang-orang lain. Yang penting dia senang. Dia abaikan bagaimana sengsaranya orang-orang. Gara-gara perbuatannya itu. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi syatun lahu thugha. Jangan sampai aku bertemu dengan salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak, dia memikul seekor kambing yang mengembek-ngembek. Subhanallah. Kambing yang harganya 2 juta atau 3 juta, dia akan pikul kelak. Lalu bagaimana dengan orang yang telah mengambil, menggelapkan dana negara, miliaran atau bahkan triliunan? Ya. Dan harta yang dia gelapkan itu, uang yang ia gelapkan itu hak orang banyak, bukan satu orang. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang akan menuntutnya. Na'udzubillah. Nas'alullah salaman afya. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menanyakan kecuali tentang diri kita sendiri saja, tanpa ia tanyakan kita tentang istri kita, tentang anak kita, itu sudah berat. Lalu bagaimana jika Allah akan memintai kita pertanggungjawaban tentang sekian banyak orang yang telah kita sengsarakan gara-gara korupsi yang kita lakukan. Kemudian, yaqulu ya Rasulullah aghithni. Dia mengatakan, ya Rasulullah tolonglah aku. Namun Rasulullah SAW mengatakan, la amliku laka syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Qad ablaghtuk. Aku sudah sampaikan kepadamu. Aku sudah ingatkan engkau jangan melakukan hal yang seperti ini. Namun engkau justru mengikuti hawa nafsumu, tidak mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi nafsun lahu siyah. Jangan sampai aku menjumpai salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak, dia memikul di lehernya seorang budak, baik dia laki-laki atau perempuan yang dia ambil dari harta rampasan perang, atau dia pernah menghilangkan nyawa seseorang. Nanti dia akan memikul orang yang dia gelapkan atau orang dia bunuh di lehernya. Lahu siyah. Dan orang yang dia pikul itu teriak-teriak. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni. Wahai Rasulullah, tolonglah aku.
bantulah aku. Namun Rasulullah SAW mengatakan, la amliku laka syai'a, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Qad ablaghtuk, sudah aku sampaikan kepadamu, namun engkau tidak mau patuh, engkau tidak mau taat, engkau justru mengikuti hawa nafsumu. Kemudian kata Rasulullah SAW, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi riqa'un takhfiq. Jangan sampai aku menjumpai salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak, ia membawa pakaian, baju yang berkibar-kibar. Ya, lihat ayol ikhwa. Yang dia sembunyikan, yang dia gelapkan adalah baju. Dia akan dituntut juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tolonglah aku, bantulah aku. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia telah melihat, mengetahui bagaimana beratnya siksaan orang yang menggelapkan sesuatu yang bukan miliknya. Fa'aqulu la amliku laka minallahi syai'a. Aku katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Aku sudah sampaikan kepadamu, namun engkau tidak mau patuh, engkau justru mengikuti hawa nafsumu. Kemudian kata Rasulullah SAW, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi samid. Jangan aku sampai menjumpai salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak, dia memikul di lehernya emas atau perak sekecil apapun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sebesar dzarrah, semut, anak semut, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dia memikul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memikul emas atau perak yang dia gelapkan, dia sembunyikan, dia ambil secara diam-diam. Lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la amliku laka syai'a, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Qad ablaghtuk, aku telah sampaikan kepadamu, aku telah ingatkan kepadamu, namun engkau justru tidak patuh, engkau justru mengikuti hawa nafsumu. Pendengar satu radio yang dirahmati Allah, pada hari ini di dunia, orang yang menggelapkan harta orang lain, orang yang menggelapkan harta lembaga, uang perusahaan, dia bisa tertawa, dia bisa bersenang-senang, namun kelak di akhirat, dia akan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memikul beban yang sangat-sangat berat, dan sekecil apapun, dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mempertanggungjawabkan. Silahkan Anda ambil sepuas-puasnya. Ya, semakin banyak yang Anda ambil, yang Anda gelapkan, maka semakin berat pula penderitaan yang Anda rasakan nanti pada hari kiamat. Semoga lentera ini bisa menjadi lentera dalam kehidupan kita, dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baiklah, ikhwat al-Islam wa ikhwat al-Iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit. Hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha

0: senantiasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر

0: أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya hayyu ya برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما.

0: percayai.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya, maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni Elsi Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli.
3: Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah, bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fikum.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Pertanyaan, apakah hukum bepergian ke negeri kafir? Dan apa hukum bepergian untuk maksud wisata?
4: Jawab, tidak boleh bepergian ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Syarat pertama, memiliki ilmu yang dapat membantah keraguan. Syarat kedua, memiliki pondasi agama yang kuat yang bisa melindunginya dari dorongan syahwat. Syarat ketiga, membutuhkan kepergian tersebut. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak boleh bepergian ke negeri kafir karena bisa menimbulkan fitnah atau dikhawatirkan akan terkena fitnah. Di samping hal ini merupakan penyia-nyiaan harta, karena pada perjalanan semacam ini biasanya seseorang mengeluarkan banyak uang. Di samping hal ini malah menyuburkan perekonomian kaum kufar. Tapi jika ia memang memerlukannya, misalnya untuk berobat atau menuntut ilmu yang tidak tersedia di negaranya, sementara ia pun telah memiliki ilmu dan agama yang kuat sebagaimana kriteria yang kami sebutkan, maka tidak apa-apa. Adapun bepergian untuk tujuan wisata ke negeri-negeri kafir, itu tidak perlu, karena ia masih bisa pergi ke negeri-negeri Islam yang memelihara penduduknya dengan simbol-simbol Islam. Dari Al-Majmu As-Samin, Juz 1, halaman 49-50, Syekh Ibn Utsaimin.
5: Walau cara, sekiranya engkau melihat ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat? Idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, qala alaysa hadza bilhaq? Bukankah hari ini benar yang sudah aku janjikan kalian di dunia? Apa kata mereka? Mereka mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kita ini di dunia hidup habis, tidak ada kebangkitan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla katakan, alaysa hadza bil haqq? Bukankah hari pembalasan ini, hari kebangkitan ini benar? Ya, mau bilang tidak, sudah dirasakan. Akhirnya apa kata mereka? Qalu bala. Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan bala, benar ya Allah, hari kebangkitan, hari pembalasan itu ada. Wa rabbina, mereka bersumpah demi Rabb kami. Tapi apa? Sudah tidak ada gunanya penyesalan. Nyesel belakangan sudah tidak ada gunanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan azab itu dengan sebab kekafiran kalian. Bukan Allah zalim. Kenapa? Di dunia sudah dikirim Rasul. Bayangkan jumlah Nabi sudah saya sampaikan. 124.000 jumlah Nabi. Cuma 25 yang kita kenal. Dalam hadis Abu Umamah, 124.000 jumlah Nabi. Kalau bahasanya orang Sasak dulu ingat kita, seketi dua laksa katanya.